0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, di menit ke 7 lepas dari jam 7 pagi di Ruh Cakra, masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 8 nanti. Gatekeeper untuk shift kali ini ada Iis Atin dan juga Ima Lana. Anda dapat tambahkan informasi dan juga kondisi di sekitar Anda untuk pagi ini seperti apa? Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah. Ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah. Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
2: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhan Allah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all 3 of the products.
3: So what do you feel during consuming the herbal naria until now?
2: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
4: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi herbal naria, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
5: Nariah yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
4: Nariah CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi nariah 1 bulan, sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Naria bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung melalui Gatekeeper di 0852 9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Tembelang Jombang yang ada di Jalan Raya Babat Jombang, masuk Dusun Melik, Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Lokasinya dari Jembatan Peloso Jombang, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Iya, ke Ii silakan.
1: Ada buku panduan untuk pra MPLS ini dari Pak Muhammad ya ini tadi.
0: Jadi apa isinya?
1: Kayak apel dulu gitu loh Van, apel pembukaan, lalu juga latihan apel pembukaan MPLS, informasi kegiatan dari sekolah, kemudian pemberian informasi dari Kopsis, kemudian nanti juga akan dibentuk pembentukan gugus dan penentuan pensi. Lanjut lagi di jam 10 nanti ada pemberian informasi terkait aplikasi Satu Sehat. Nah itu nanti sampai jam 10:30 saja. Oh, jadi awal masuk
0: rundown acara gitu ya.
1: Betul, nanti juga dijelaskan kira-kira nanti ke depan gimana gitu ya untuk MPLS-nya. Lalu besoknya, besok nanti apel pembukaan, besok berarti hari Kamis. Kemudian latihan baris berbaris juga ya Van ya. Ada cek kesehatan gratis, itu nanti dari tim PMR PWT Smada. Kemudian ada pengenalan organisasi OSIS dan MPK, ada kegiatan penjelasan MPLS dan inaugurasi, kemudian ada apel penutupan juga, kalau besok agak siang sampai jam 12:30. Informasi selanjutnya, ini tadi disampaikan Kang Zain, pagi hari ini sudah mulai olahraga di sekitaran Ayani Nganjuk ya. Oh ini depannya itu ya Pemda, ini tadi beliau jalan kaki, kayaknya sendirian sih kayaknya loh ya. Pak Yongki Frida Effendi, penggerak pencari donor darah sukarela UTD PMI Kediri, menyampaikan untuk golongan darah A, stoknya hari ini ada 78 kantong, B 197 kantong, O 132 kantong, dan golongan darah AB ada 49 kantong. Alvan.
0: Iya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk Anda yang melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk pastinya juga merasakan suasana pagi yang masih cukup sejuk ya seluruh cakra. Menit ke-14 lepas dari jam 7 pagi masih cukup dingin di Kabupaten Nganjuk, masih mendung juga. Jadi untuk Anda yang melintas ini masih bisa menikmati suasana pagi yang belum terlalu panas. Tapi siang nanti akan panas, suhu puncak di siang menjelang sore bisa mencapai 34 derajat Celcius di Kabupaten Nganjuk. Kalau pagi ini masih enak ini hawa untuk dinikmati, yang mau berangkat kerja, yang mau olahraga, yang mau bersantai di hari Rabu ini, cuaca masih sangat bersahabat pagi ini. Dan untuk menemani aktivitas pagi Anda, mungkin yang masih masak atau mungkin masih belum berangkat bekerja, saya putarkan satu lagu dari Leto. Ini lagu yang cukup populer juga di tahun 2025 atau 2026-an. Dari Leto yang judulnya Sandaran Hati.

0: Iya, satu komposisi dari Leto tadi, judulnya Sandaran Hati, lagu yang dirilis di tahun 2005 ya. Dibawakan langsung oleh Noe, ini penyanyinya, atau yang punya nama lengkap Sabrang Mowo Damar Panuluh. Anak sulung dari budayawan Cak Nun ini untuk pembawa lagu dari Leto tadi. Dru Cakra yang masih dalam perjalanan tetap hati-hati ya. Yang arah ke timur ini cukup silau kondisi jalur karena juga cerah sekali pagi ini, tidak ada mendung. Sedikit berawan dari BMKG disampaikan akan mulai terasa di siang sampai menjelang sore nanti untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk khususnya. Ada potensi berawan, tapi untuk hujan tidak akan turun hari ini. Mayoritas akan cerah cenderung panas dengan cuaca cukup berawan di siang hari nanti. Ya, untuk Anda yang ketinggalan informasi dari kami bisa cek ulang ya informasi yang kami sampaikan. Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook, Instagram, ataupun juga di akun TikToknya Radio Cakra Krishna. Lebih lengkap Anda bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Dan untuk mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun, ada aplikasi streaming bisa Anda download, ada di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Dapat Anda unduh untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Ya, untuk kemarin ya, di Nganjuk ada dua insiden kebakaran yang informasi masuk ke gatekeeper pada hari Senin kemarin. Kebakaran rumpun bambu di wilayah Kecamatan Nganjuk, kemudian ada kebakaran kandang sapi serta tumpukan jerami di Kecamatan Patian Rowo. Kedua insiden itu sama-sama disebabkan karena penggunaan api di sekitar lokasi yang kurang dijaga begitu. Siangnya terjadi kebakaran di Jalan Raya Canding Guyangan, tepatnya di lingkungan Jelumpang, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk. Ini terjadi sekitar jam 2 dan proses pemadaman selesai di jam 4 sore. Diduga penyebabnya ini karena pembakaran sampah yang menyebabkan api merembet ke rumpun bambu di sekitar lokasi. Kemudian kebakaran kedua di Patian Rowo, kandang ternak ini yang terbakar di Dusun Dukuh, Kedung Boto, Desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo, menghanguskan kandang sapi dan tumpukan jerami di sekitarnya. Untungnya hewan ternak ini berhasil dievakuasi lebih dulu sehingga tidak ada kerugian yang signifikan. Kemarin Damkar Lengkong bersama dengan personel tiba di lokasi jam 2, pemadaman selesai jam 4 juga. Dan untuk penyebabnya ini karena perapian yang dibuat oleh pemilik kandang yang posisinya terlalu dekat dengan tumpukan jerami, sehingga percikan api ini menyambar ke jerami hingga menjadi kobaran api yang cukup besar dan membakar seisi kandang karena kan terbuat dari bahan yang mudah terbakar juga. Jadi hati-hati kalau musim kemarau seperti ini, aktivitas dengan api, kondisi lingkungan kering, kemudian juga angin cukup kencang, cukup riskan untuk ditinggal kalau bakar-bakar sampah atau aktivitas dengan api lainnya.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Seteru Cakra di 0852-9001061 untuk traffic dan juga informasi lain di sekitar Anda. Saya Alvan Amar, sampai jam 8 nanti. Cek ke gatekeeper dulu. Ima, silakan.
1: Baik, kali ini kami dapat informasi dari Mas Rian Saputra ini yang mengabarkan arus lalu lintas di Simpang 4 Sukomoro, Kabupaten Nganjuk ini terpantau ramai lancar dan cuaca juga bersahabat. Dan ada lagi dari Mbak Dwi Lestari ini melaporkan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kertosono, saat ini sudah berada di kawasan Bagor. Untuk arus lalu lintas di sana juga terpantau ramai lancar dan juga cuaca cerah. Lalu ada Mas Andi yang mengabarkan arus lalu lintas di depan Taman Nyawiji Nganjuk. Ini ramai lancar dan juga cuaca juga cukup cerah ya. Lalu ada dari Loceret menuju ke Tulung Agung, ada Mas Adi Hermawan. Ini mengabarkan arus lalu lintas di sana ramai dan saat ini sudah berada di Simpang 4 Nyadilue untuk melintasi Mojo lewat Jembatan Jeli. Untuk cuaca di sana juga lumayan cerah bersahabat, Alvan.
0: Ya, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, masih lancar di Nganjuk dan sekitarnya sampai menjelang jam 7:30.

0: ini ya, belum ada hambatan. Tapi tetap hati-hati, terutama yang melintas di ruas tol ya. Kalau sepi ini malah harus tingkatkan kewaspadaan, karena rawan lengang, ngantuk, kemudian hilang kendali. Tetap hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan.
1: Nusantara Update. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan perubahan jadwal pendaftaran tes kemampuan akademik atau TKA bagi jenjang SMA dan SMK. Pendaftaran yang semula dijadwalkan dimulai pada 18 Agustus kini dimajukan menjadi 27 Juli hingga 27 September 2026. Perubahan ini dilakukan untuk memberi waktu lebih panjang kepada sekolah dalam memperbarui data peserta didik setelah sistem data pokok pendidikan atau Dapodik kembali dibuka pada 15 Juli mendatang. Kemendikdasben berharap tambahan waktu tersebut dapat dimanfaatkan sekolah untuk melakukan verifikasi data, sehingga tidak ada peserta yang tertinggal akibat kendala administrasi. Sesuai jadwal terbaru, simulasi TKA akan berlangsung pada 21 hingga 27 September. Geladi bersih pada 5 hingga 18 Oktober. Pelaksanaan utama pada 26 Oktober hingga 8 November. Pelaksanaan susulan pada 16 hingga 29 November. Sementara hasil TKA akan diumumkan pada 23 Desember 2026. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk tubuh Anda.

Ya, di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Sido Cakra. Harga daging dan juga telur ayam ini sudah ke pasar tadi bagaimana? Informasi di beberapa wilayah kok harganya cukup turun ini, harga daging ayam ras dan juga telurnya. Apakah sama? Memang agak murah ini harganya? Atau mungkin sudah kembali normal harga telur dan juga daging ayamnya? Dapat Anda sampaikan ke Gatekeeper di 0852 9001061. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU resmi menetapkan Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang Jawa Timur sebagai lokasi pelaksanaan Muktamar NU ke-35 di tahun 2026 ini. Forum tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia itu akan digelar pada 27 sampai 30 Agustus 2026 mendatang. Keputusan itu dibacakan langsung oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar saat memimpin rapat gabungan di Jakarta. Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf dan atau Gus Ipul mengatakan rapat gabungan itu tidak hanya menetapkan lokasi tetapi juga memastikan waktu pelaksanaan muktamar yang disebutkan akan berlangsung pada 27 sampai 30 Agustus nanti di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang.

Selain dimanfaatkan buahnya, tanaman jambu biji ternyata memiliki bagian lain yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, yakni daunnya. Daun jambu biji, Psidium guajava, dikenal bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Meskipun mudah didapatkan, namun tidak semua orang bisa mengolahnya. Jika biasanya diolah menjadi teh, ternyata daun jambu biji juga akan mengandung vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting bagi kesehatan tubuh. Dengan kandungan tersebut, daun jambu biji bisa dijadikan obat pereda nyeri. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kandungan daun jambu biji sudah masuk dalam komposisi herbal Nariah Gester. Langsung bisa dirasakan manfaatnya untuk tubuh. Daun jambu biji juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung. Banyak ilmuwan percaya bahwa tingginya kadar antioksidan dan vitamin dalam daun jambu biji dapat membantu melindungi jantung dari kerusakan oleh radikal bebas.

0: Iya, ke gatekeeper is.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Anjumi. Ini perjalanan menuju ke arah Kota Kediri. Menyampaikan saja untuk arus lalu lintas di jalur utama Kota Kediri masih lancar saja, tidak ada hambatan ya. Lalu tadi ada Bapak Hidayat ini di Prambon Nganjuk. Info untuk arus lalu lintas ini disampaikan juga lumayan ramai lancar. Kemudian dari Bapak Wihandoko menanyakan jalur menuju ke arah Surabaya, bagaimana, apakah ada hambatan? Tadi beliau perjalanan juga mulai dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya ini sudah nyampe di Mengkreng. Mengkreng lalu lintasnya lumayan ramai juga. Lalu dari Bapak Budi Utomo ini juga menyampaikan kalau untuk di jalur Kandangan Kediri ini masih lancar saja, tidak ada hambatan. Lalu kita juga masih komunikasi dengan psikolog Kota Kediri, Van, Ibu Tati Imadatus Saadati, ini terkait dengan hari pertama sekolah yang akan digelar minggu depan atau dilaksanakan minggu depan. Kira-kira pesan-pesan apa saja kepada orang tua, itu ibu ya yang lebih terutama untuk persiapan anak-anak kembali masuk sekolah setelah libur panjang. Sudah tersambung dengan Ibu Tati, silakan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, via line telepon dengan Ibu Tati Imadatu Saadati, MPSI, psikolog dari Kota Kediri. Selamat pagi, Ibu Tati. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Alvan.
0: Iya, apa kabar Ibu Tati? Lama tidak jumpa sepertinya.
4: Iya, betul. Alhamdulillah, sehat. Semangat selalu ya.
0: Alhamdulillah, baik.
4: Salam semangat juga buat teman-teman semuanya yang bertugas hari ini.
0: Iya, Ibu Tati, ini masih libur panjang, Ibu. Tapi yang ospek ini sudah mulai masuk atau MPLS. Ini betul. Untuk hari pertama sekolah minggu depan, Ibu, terutama untuk anak-anak mungkin yang baru masuk SD atau SMP atau mungkin taman kanak-kanak begitu, para orang tua kan juga bingung kadang, Bu. Masih hawa-hawa liburan kemudian harus membujuk anaknya untuk masuk sekolah. Itu seperti apa, Ibu?
4: Iya, baik, Mas Alvan, tentunya kita berasa sebagai orang tua kok cepet ya liburnya ya. Kok ini kok tiba-tiba sudah mau masuk ya.
0: Padahal 2 minggu
4: lebih.
0: Sebetulnya
4: sebelum betul sekitar 3 minggu ya kita liburnya. Sebetulnya yang disiapkan bukan anaknya dulu ya. Yang disiapkan itu adalah orang tuanya dulu, atau kalau lebih khususnya mungkin ibunya dulu. Jadi sebelum kita mempersiapkan anak, kita dulu yang disiapin kondisi psikisnya atau kondisi mentalnya. Yang pertama adalah mungkin untuk ibu, kita akan memulai rutinitas baru, memulai jadwal baru. Jadi kitanya sendiri juga berlatih jadwalnya, juga mulai berlatih bersama anak. Artinya adalah yang MPLS memang sudah mulai masuk, ada yang mulai masuk hari ini mungkin ya, atau minggu ini, atau ada yang mulai besok. Tapi terkhusus untuk yang mungkin tidak MPLS, yang masuknya masih hari Senin, kita bisa buat habituasi dulu orang tuanya dan anak-anaknya di beberapa hari sebelum hari Senin. Katakanlah ini sekarang hari Rabu ya, jadi mulai hari Kamis besok habituasinya sudah seperti hari Senin. Bangunnya pagi, tidurnya juga tidak lebih dari jam 9 malam. Jadi kita, ibunya, anaknya sudah harus membiasakan jadwal tidur malam dan juga pagi salat subuh bagi yang muslim dan mungkin agama yang lain berdoa dan sebagainya, itu sudah seperti rutinitas hari Senin.
0: Kebiasaannya itu, Bu, ya berarti.
4: Iya, betul. Jadi kita memang harus kembali lagi membuat pola di otak bahwa jadi otak kan nggak bisa tiba-tiba ya. Jadi kalau tiba-tiba itu nanti kita kaget semuanya, seperti kayak nggak ada persiapan begitu. Nah, tapi kalau otak kita disiapkan untuk latihan disiapin untuk kebiasaan yang baru. Setidaknya ini sudah hari Rabu, Kamis, Jumat, satu minggu, lumayan lah ya, hampir satu minggu kita mempersiapkan otak. Nah, supaya nanti hari Senin kita tidak lagi ada drama di pagi hari. Boleh jadi yang sudah dilatih aja, boleh jadi masih ada drama ya. Terlebih apalagi kalau tidak dilatih. Nah, utamanya untuk yang baru mau masuk TK, baru mau masuk kelas 1 SD, atau sebetulnya sampai SD kelas 6 pun ya, atau bahkan SMP pun gak masalah. Kita poin pentingnya adalah memulai melatih pola otak yang baru di otak, yang baru, bahwa hari Senin itu jadwal kehidupan kita itu sudah berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Jadi tidur tidak lebih dari jam 9 malam, kemudian juga kita biasakan bangun pagi di jam 4:30 atau mungkin jam 5 pagi. Kemudian kita mulai melatih setelah sholat subuh atau setelah pagi hari, kita tidak lagi bangkong, apa ya bahasanya ya, kita kita tidak lagi gitu, tidur, nggak kesiangan. Karena kalau kita nggak ngelatih, nanti biasanya ini akan kaget baik orang tuanya ataupun terlebih juga anak-anaknya. Jadi jam tidur yang pertama kita harus mulai latihkan. Kedua adalah bagi kita sendiri nih sebagai ibu-ibu, mulai susun jadwal, mulai bikin roadmap pengantaran anak ya. Jadi kalau misalnya yang kemarin anaknya TK lalu kemudian ini SD, lokasinya berubah, kakaknya masuk SMP, atau mungkin ada hal-hal yang berbeda dari tahun sebelumnya, maka kita sudah bikin bikin strategi baru. Kalau aku nganter ke sana berarti butuh berapa menit, gitu. Butuh disimulasi juga loh. Kalau nggak disimulasi nanti biasanya akan kaget, tidak memperkirakan. Jadi misalnya kita hitung ini biasanya daerah macet yang mana, kemudian biasanya berapa menit jalurnya ke kakak dulu, apakah adik dulu, atau diberikan ada yang jemput. Nah, ini semuanya perlu ditata lagi. Kemudian juga kalau memang memungkinkan, sarapan ini si kecil maunya apa gitu ya, sudah boleh kita mulai susun-susun menu nih. Kalau sudah bisa ditanyain ya anak-anaknya, kalau pagi mau sarapan apa dan sebagainya. Artinya adalah kita punya persiapan kebiasaan baru yang kita latihkan, supaya nanti di hari Senin kita itu sudah lebih terbiasa dari 5 hari sejak hari Rabu ini. Lalu kemudian boleh deh sebagai apresiasi nih untuk anak-anak, supaya semangat, monggo yang ada rezeki untuk mungkin membelikan pensil baru atau tas baru. Tapi seandainya belum ada rezeki, kita boleh cuci lagi tasnya, kita boleh berikan hal-hal kecil yang mungkin tidak mahal, tapi ini baru. Kita boleh juga rakit sendiri juga boleh, misalnya nih tasnya dikasih stiker atau apa, kalau misalnya belum bisa beli tas baru atau sepatu baru. Tapi bagi yang ada rezeki, boleh kita kasih semangat anak-anak kita dengan hal-hal yang tidak memberatkan ya. Kata poinnya adalah tidak memberatkan. Atau yang belum bisa belikan sekarang, berdoa bareng-bareng sama anak. Jadi kita boleh tetap kasih motivasi, sayang, mama dan papa maaf ya, hari di bulan ini belum bisa beliin tas baru, tapi kita berdoa terus ya, doain nanti bulan depan kalau mama dan papa punya rezeki, insya Allah mama papa belikan tas. Nah, jadi bukan janji untuk dibelikan, tapi yuk kita berdoa bareng, minta rezeki sama Allah, sama Tuhan, biar insya Allah bulan depan papa ada rezeki buat beliin tas. Jadi kita memberikan semacam pemahaman dan latihan mental kepada anak, bahwa tidak selalu ketika hari pertama sekolah atau kenaikan kelas itu segala-gala harus baru. Ini sebetulnya jauh lebih penting menyiapkan mental anak untuk tetap termotivasi sekolah tanpa harus diiming-imingi sesuatu yang baru. Tapi kalau ada rezeki bolehlah. Kalau uangnya cuma 3.000, 4.000, belikanlah pensil baru gitu ya. Jadi ada sesuatu yang ya hal-hal yang kecil tapi mungkin baru. Kalau nggak ada di recycle lah dari barang-barang yang sebelumnya, dibikin lebih menarik.
0: Jadi ya, mungkin itu bisa jadi salah satu strategi Bu ya, mungkin ATK baru, tas baru, seragam baru dan kawan-kawan itu.
4: Kalau tidak memberatkan ya tentunya untuk orang tua. Ya.
0: Oke, kemudian untuk dari sisi anaknya, Bu. Mungkin orang tua perlu memberikan apa, semacam motivasi mungkin atau apa, Bu?
4: Iya, betul. Jadi kita terbiasa dengan kalau di dalam perkembangan, di dalam psikologi, kita terbiasa dengan validasi emosi anak. Jadi yuk kita tanya dulu. Jadi langkah itu tadi, langkah-langkah awal dulu ya, habituasi otak, kedisiplinan kita latihkan sejak hari Rabu. Nah, selanjutnya setelah ini agak mulai terbangun, kita baru lakukan validasi emosi pada anak. Kita tanya dulu dalam pikirannya, dalam benaknya, itu kenaikan kelas atau sekolah yang baru itu rasanya kayak apa? Adik mau sekolahnya mau baru nih dari TK ke SD. Adik rasanya gimana? Seneng gak? Apa jangan-jangan anak-anak juga mengembangkan rasa takut, boleh jadi ya. Atau rasa cemas, boleh jadi. Atau rasa gak sabar banget, aku pengen besok aja sekolahnya. Nah, misalnya karena saking semangatnya mau sekolah gitu. Nah, kita validasi emosi anak kita. Kita tanya apa rasanya ketika mau naik kelas, mau masuk sekolah, atau bahkan mungkin yang tadi punya rezeki untuk punya barang-barang baru. Kita tanya apa rasanya, senangkah. Ini penting sebagai latihan untuk mengelola emosi mereka. Nah, nanti setelah kita tahu validasi emosinya, mungkin ada yang senang, ada yang takut, kita sesuaikan. Kalau misalkan dia takut, kita boleh bertanya, apa yang dipikirin, apa yang ditakutkan, nanti aku nggak punya teman. Nah, justru momen-momen seperti inilah yang lebih krusial, yang lebih penting sebagai perencanaan adaptasi anak terhadap lingkungan yang baru. Jadi kita boleh kasih masukan, iya pastinya cara memvalidasi anak ya, contohnya ya, misalnya terjadi rasa takut, ya takut itu wajar sayang, karena memang kita belum tahu dan kita belum ketemu teman-teman kita. Coba nanti kalau hari pertama ketemu kita kenalan, coba nanti cerita sama mama ya, setelah kenalan itu apa rasanya, apa masih takut atau ternyata senang punya teman yang baru. Nah, jadi kita berikan kesempatan anak untuk mencerna bahwa takut itu gak apa-apa, cemas itu boleh, karena memang ini hal yang baru. Kita nggak bisa langsung bilang nggak usah takut, sekolahnya aman kok, kamu jadi pasti punya teman juga. Nah, kalau kita kasih mode seperti ini, kadang anak itu bisa mencerna, kadang enggak. Kadang bisa mencernanya adalah, oh iya ya, nanti aku bisa punya teman baru, itu aman, nggak masalah. Tapi kalau terjadi yang nggak usah takut lah, ada beberapa anak yang kenapa aku gak boleh takut, kan ya gimana, aku memang takut kok gak boleh takut. Nah, ada beberapa situasi seperti, jadi kalau kita ketemukan anak-anak kita jawabannya seneng, pengen buru-buru sekolah, oh itu aman, kita bisa ceritakan, wah berarti seneng banget ya. Kalau seneng banget, yuk kita siapin yuk kamarnya, yuk kita rapiin yuk, hari Senin kamarnya harus rapi, yuk kita cicil yuk, kita nata-nata kamar, buku-buku yang sudah gak dipakai dibuang atau dikasihkan orang, atau kita tata lagi meja belajarnya atau dan sebagainya. Jadi kayak kita memberikan kesempatan pada anak menyiapkan hari barunya yang spesial, itu tidak tiba-tiba. Jadi menyiapkannya adalah bertahap, sambil kita juga bertanya apakah ada emosi-emosi yang mungkin kurang nyaman dan kita bisa masuk sesuai dengan usia anak. Tentunya kalau SD, TK, SD kita masih masih ala anak-anak ya. Jadi kita boleh dengan cara seperti mendongeng, kita kasih dongeng hari pertama sekolah. Nah, si Tino bertemu dengan temannya pertama kali. Nah, misalnya kayak suasana-suasana mendongeng penting banget dilakukan pada anak usia TK dan SD. Tapi kalau pada anak-anak SMP kan sudah remaja, kita boleh diskusi ala anak remaja. Yang kamu takutkan apa, yang kamu senengin apa. Nah, kita boleh lakukan hal-hal itu. Validasi emosi menjadi tips yang nomor 2. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah, jangan lupa anak-anak perlu diberikan semacam apresiasi atau afirmasi bahwa dia sudah bertambah besar, bahwa dia sudah semakin dewasa, untuk yang mungkin SMP SMA ya, dan kita kasih kepercayaan untuk dia nanti akan menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang disiplin. Jangan lupa afirmasinya diberikan. Kalau pada anak-anak TK dan SD, kita gunakan bahasa-bahasa yang ke anak-anak ya, wah udah tambah besar nih anak bunda nih, wah ini nanti tambah soleha, tambah pinter, terima kasih ya sayang, sudah mau siapin sekolah baru, sudah mau jadi anak yang baik. Jangan lupa apresiasi diberikan, biar mereka semangatnya makin menyala ya. Supaya semangatnya makin menyala buat hari barunya besok di hari Senin. Iya.
0: Baik, yang terakhir mungkin Ibu Tati, ini ya, yang gak kalah penting juga. Kalau ya, anak kan pastinya adaptasi di lingkungan baru, terutama sekolah kan juga tidak mudah pasti, apalagi untuk anak-anak. Betul. Ini bentuk dukungan orang tua bisa seperti apa, Ibu?
4: Oke, baik. Yang pertama adalah kita boleh menggambarkan situasi sekolah. Menggambarkan situasi sekolah tentunya sesuai dengan usia anak ya. Kalau usia TK nanti kan sudah tahu nih, biasanya kan kita sudah daftar dulu kan, jadi sudah tahu lingkungan sekolahnya. Nah, kita boleh bercerita menggambarkan kembali, masih ingat nggak kalau ini untuk TK, dan untuk TK ya utamanya ya TK dulu deh. Nanti kalau mau main bandulan itu kemarin kita lihat tuh bandulannya ada di situ, dan bunda tuh juga lihat loh sayang, ternyata juga ada jungkat-jungkit di situ. Terus kita nanti juga bisa main ini. Jadi kita berikan gambaran yang menyenangkan dulu dari episode bersekolah itu untuk TK. Tapi sambil juga kita tanyakan validasi emosinya tadi ya, apakah takut, cemas dan sebagainya. Nah, kalau misalkan pada anak SD, karena kita sudah mulai punya teman yang lebih beragam gitu ya daripada di TK, kita boleh bilang nanti kalau ketemu teman, kadang kita temuin loh teman-teman itu yang gampang diajak kenalan. Kadang juga kita ketemu teman-teman yang sok asik begitu ya, kita belum bilang nama, dia sudah tebak nama kita. Jadi kita boleh kasih gambaran ternyata teman-teman itu beragam,
0: macam-macam gitu ya.
4: Kepribadian, betul. Cuma kita mungkin nggak bilang kepribadian ya, macam-macam deh sifatnya. Ada yang nangisan, udah, jadi nanti kamu temui loh temenmu yang hari pertama nangis. Nah, nanti kalau kamu sanggup, kalau kamu mampu, nggak apa-apa, deketin terus nanti kamu kasih. Tapi kalau kakak sendiri yang nangis juga nggak apa-apa, hari pertama sekolah takut itu masih wajar, nggak apa-apa. Kalau kakak nangis gitu misalnya kayak takut dan sebagainya, bilang bu guru atau cari teman di sebelahnya. Kalau misalnya nangis nggak apa-apa sayang, biasanya hari pertama orang tua masih ada kan ya, masih membersamai ya kalau TK sama SD. Jadi kalau nanti misalnya anak nangis, misalnya nih hari pertama ya bun, ayah bunda hari pertama nangis itu adalah wajar. Tidak boleh kemudian kita, loh kok nangis, udah besar gak boleh nangis. Nah, itu tolong tidak dilakukan ya ayah bunda, karena mereka betul-betul situasi baru yang baru dikenal, secara otomatis kalau ada rasa yang tidak nyaman itu adalah hal yang sangat biasa. Jadi kita terima dulu tangisannya dan kita kemudian tenangkan, baru kita kemudian beri afirmasi. Nah, untuk yang kemudian SMP atau SMA, kita sudah lebih dewasa ya, jadi kita bisa berdiskusi situasi sekolahnya seperti apa, teman-teman yang mungkin kamu temui juga seperti apa, dan mungkin juga tipe-tipe ibu guru boleh kita spill juga ya. Nanti kamu boleh jadi akan ketemu ibu guru yang gak bisa senyum, ini boleh jadi ya. Nanti kamu juga mungkin ketemu ibu guru yang terlampau murah senyum. Nanti kamu juga akan ketemu dengan ibu guru yang suka ngasih PR misalnya. Nah, jadi kita boleh kalau yang sudah lebih dewasa, kita diskusikan karakter-karakter guru yang mungkin ditemui, karakter teman yang mungkin ditemui. Dan satu hal yang penting adalah kita perlu menyampaikan pada anak bahwa bunda sama ayah terus akan mendampingi kamu. Kalau ada sesuatu yang gak enak di sekolah, yuk jangan sungkan ya, baiknya cerita aja sama bunda sama ayah. Jadi kita bisa membuka ruang bagi anak di hari pertama sampai hari ketujuh, siapkan jiwa raga kita gitu ya, untuk mendengar semua keluhan-keluhan yang datang atau cerita-cerita yang unik, menarik dari anak kita. 7 hari pertama kita harus punya ruang ayah dan bunda ya, untuk mendengarkan semua cerita-cerita anak kita. Jadi tahan napas, tahan kita yang ikutan juga kuat mental ya, karena ini hari-hari yang seru buat anak-anak kita, kita perlu dampingi selalu.
0: Berarti 7 hari pertama tingkatkan komunikasi tadi Bu ya.
4: Betul, sebenarnya selamanya ya.
0: Iya, tapi lebih intens itu mungkin.
4: Betul, iya, karena ini situasi baru yang diproses di otak anak juga.
0: Baik. Yep. Matur suwun Ibu Tati, informasi ilmu dan waktunya pagi ini Ibu.
4: Sami-sami. Inje, terima kasih, sehat selalu semuanya.
0: Baik, sehat selalu. Assalamualaikum Ibu, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, baru saja dengan Ibu Tati Imadatus Adati MPSI, psikolog Kota Kediri. Tadi untuk persiapan yang harus dilakukan orang tua saat anaknya masuk sekolah di hari pertama minggu depan ya, terutama yang di sekolahan baru ini memang perlu adaptasi. Cukup lengkap dan juga detail tadi penjelasan dari Ibu Tati Imadatus apa yang harus dilakukan orang tua. Kuncinya komunikasi, tanyakan keseharian, terutama di 7 hari pertama sekolah ini yang perlu ditingkatkan komunikasi antara orang tua dan si anaknya. Masuk jam 8 pagi, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Ya baik, selamat pagi Sedulur Cakra, saya Isatin menemani aktivitas Anda untuk di jam 8 lebih 8 menit ini, nanti sampai 2 jam ke depan ya. Silakan untuk disampaikan update terkini jalur yang Anda lalui, termasuk juga beberapa informasi yang kami terima hari ini. Kayaknya kok banyak kebakaran ya. Wah ini sudah musim kemarau, ini sudah berada di puncak kemungkinan ya. Kebakaran di mana-mana, kemarin itu di Nganjuk kandang ya, karena ada yang buang puntung rokok sembarangan, akhirnya jerami ada di kandang itu ikutan terbakar. Lalu tadi dapat info di Tulungagung yang sempat on air juga, kemudian ternyata di Jombang juga ada. Hati-hati ya untuk beraktivitas di hari-hari seperti ini, karena memang cuaca lagi tidak mendukung. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Pare Kediri. Untuk alamatnya, Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi, Anda ke timur kurang lebih 200 meter, ada di sisi utara jalan.

0: Oke, jam 8 lebih 10 menit, kita coba cek info dulu ke Alvan Amar, silakan.
1: Ya, Pak Heri Purnomo tadi mengirimkan informasi untuk pagi ini dari wilayah Pare. Mm-hmm. Ini untuk tadi sempat melintas di seputaran SPBU Tegowangi. Ini juga menginformasikan untuk stok BBM di SPBU Tegowangi Pelemahan Kediri untuk pagi hari ini stoknya lengkap. Mm-hmm. Mulai dari solar, kemudian juga Pertalite ataupun juga Pertamax, ini ada semua. Untuk antrian solar dari kiriman foto juga tidak terlalu panjang, hanya ada satu mobil pickup yang mengantri di SPBU jenis solarnya. Kalau Pertalite ini yang cukup ramai, tapi untuk antrian tidak terlalu panjang, masih normal. Jadi yang belum kedapatan solar atau mungkin mau cari BBM di SPBU Tegowangi Pelemahan Kediri, untuk stoknya di jam 8 lebih 5 tadi dikirimkan foto masih lengkap untuk semua jenis BBM. Kemudian informasi lain tadi disampaikan oleh Pak Naufal, ini mengeluhkan untuk jalur menuju ke SMPN 2 Pace atau jalan penghubung desa Bandaran Pace dan juga desa Kenep Loceret ini bergelombang atau rusak begitu. Dari kiriman video memang rusaknya lumayan, jadi kalau dikendarai menggunakan sepeda motor ini cukup terlihat kerusakan. Bergelombang, berlubang sampai aspalnya sudah mulai mengelupas begitu. Mm-hmm. Ini warga juga menanami pohon pisang di jalan tersebut sebagai bentuk protes karena kerusakan jalan yang tidak kunjung diperbaiki. Jadi yang melintas atau sering melalui punya agenda melintas di jalan penghubung desa Bandaran Pace dan Kenep Loceret atau jalur menuju ke arah SMPN 2 Pace bisa lebih hati-hati karena kerusakan lumayan parah sejak beberapa bulan terakhir ini.
0: Oke.
1: Satu lagi tadi masuk info ditambahkan oleh sebentar lewat WA tadi, Mas Agus di Terminal Caruban, ini untuk kondisi cuaca cerah, lalu lintas dari kedua arah juga masih cenderung lancar. Untuk di kawasan Terminal Caruban ini masih aman juga, tidak ada hambatan arah ke Madiun ataupun juga yang arah ke Kabupaten Nganjuk lewat Caruban masih aman. Ii sampai menit ke 10 tadi dikirimkan untuk informasinya.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Ada informasi jalan rusak lalu ditanami dengan pohon pisang, salah satu bentuk protes warga masyarakat desa Bandaran Pace. Ini jalur menuju ke Kenep Loceret Nganjuk ya. Untuk Anda mungkin warga sana atau sudah melintas di sana juga bisa dikirimkan dokumentasi foto maupun video ya. Saya ke penelpon dulu. Halo, selamat pagi Pak Maskur.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah piket hari ini, Pak?
4: Ya, rutinitas setiap hari.
0: Rutinitas, gimana Pak untuk menjalani rutinitas hari ini? Semangat, toh?
4: Wah, alhamdulillah harus semangat.
0: Iya, iya, iya. Kalau sudah semangat berarti sudah sarapan.
4: Iya, betul sekali. Tapi agak siang sarapannya baru selesai sarapan ini.
0: Kalau boleh tahu sarapan apa Pak?
4: Hari ini menunya pecel tumpang ini.
0: Wah, ya ya ya ya, khas Kediri ini.
4: Betul sekali.
0: Oke, gimana Pak sambil diinfokan di kandangan Pak?
4: Kulupnya
0: apa itu kulupnya? Oh gitu. Enak itu Pak.
4: Iya. Nikmat tenan itu.
0: Biasanya itu saya suka itu loh Pak. Apa itu? Yang itu Pak, pepaya yang masih muda itu loh Pak.
4: Daunnya apa?
0: Pepayanya Pak. Ya? Iya, jadi itu nanti kayak dipasrah gitu pasrah Pak. Itu enak nanti Pak. Ya. Seger.
4: Ya, macam-macam ya, tapi pasti ada yang hijau-hijau, kemudian COVID dengan kasih daun kemangi, kasih lantor, dan pun.
0: Oke. Gimana Pak di kandangan, lancar?
4: Alhamdulillah ya. Mungkin informasi dari sekitar pasar kandangan untuk arus lalu lintas pagi hari ini cukup lumayan ramai ya. Alhamdulillah, tapi masih tetap lancar. Hati-hati waspada yang melintas di sekitar pasar kandangan tentunya, karena ada pertigaan, ada perempatan, dan orang keluar masuk pasar. Jadi tetap hati-hati dan waspada. Juga masih ada pedagang di pinggir jalan, sehingga ada pembelinya juga yang masih lalat ya di pinggir jalan. Tetap hati-hati waspada. Untuk cuaca, alhamdulillah beberapa hari ini cerah ya. Kalau malam itu masih udara dingin, istilahnya bediting yang masih ada. Kemudian kalau siang ya cukup panas. Alhamdulillah masih ya tambah seger badan ini.
0: Oke, baik-baik, siap. Kalau untuk harga-harga di pasar kandangan?
4: Ya, untuk harga sembako ini masih stabil saja, alhamdulillah. Di kisaran 15 sampai 17 ribu rupiah, tergantung jenis dan kualitas. Kemudian telur di eceran 22 sampai ada yang 24, ya tergantung pembeliannya biasanya. Kalau banyak yang murah, kalau eceran 10-14 ya agak mahal per kilonya. Kemudian untuk minyak kita di eceran Rp21.000, kalau di agen itu per dus itu 19.500 itu jatuhnya kalau beli satu dus. Kemudian untuk gula eceran Rp18.000, masih stabil saja. Mudah-mudahan tidak ada kenaikan maupun penurunan yang cukup signifikan. Kemudian untuk LPG stok masih aman. Ya, distribusi juga masih lancar, tidak ada kendala. Mungkin itu.
0: Oke, baik. Siap, terima kasih Pak Maskur. Ada info tambahan yang ingin disampaikan?
4: Ya, untuk yang melintas di sekitar pasar kandangan, kalau yang habis jalan-jalan mana, yang butuh oleh-oleh, ada oleh-oleh kios-kios buah, ya. Bercecer di dekat pasar kandangan itu, jadi jangan khawatir kalau lo melintas di kandangan. Kemudian yang lapar juga, wah warung sate top ini kalau kandangan ini. Tapi ini motong 4 ekor kambing ini pagi hari ini untuk satu warung.
0: Itu. Untuk satu warung, iya.
4: Masih pecinta sate ini kandangan luar biasa.
0: Oke. Siap.
4: Mudah-mudahan sehat selalu para sedulur Cakra Krisna dimanapun berada, apalagi yang dalam perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Yang sedang kerja atau usaha, mudah-mudahan dapat rezeki yang berkah. Salam dari kandangan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga dari Nganjuk ya, Pak Maskur di kandangan Kediri.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Si seorang warga yang dilaporkan hilang sejak hari Senin lalu. Ini dugaan sementara, korban terjebur ke Sungai Berantas di wilayah Tulungagung. Untuk informasi awal yang kita terima seperti itu. Tapi untuk lebih lengkapnya ini masih terus kita komunikasikan, karena sampai pagi hari ini informasi yang masuk untuk korban ini masih belum ditemukan.
1: Okay.
0: Sehingga teman-teman BPBD dan juga tim gabungan ini masih terus melakukan pencarian di seputaran Sungai Berantas di wilayah Tulungagung. Tapi titik tepatnya di mana, kemudian update pencarian sampai pagi hari ini seperti apa, ini Imam masih coba komunikasi dengan Bapak Muhammad Noval, nanti beliau juga berkenan on air untuk menyampaikan langsung, Iis.
1: Ya baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Kabarnya ada orang hilang terjebur ke Sungai Berantas di Tulungagung. Saya sudah tersambung bersama operator Pusdalops BPBD Kabupaten Tulungagung, beliau dengan Bapak Muhammad Noval Hamami. Selamat pagi, Pak Noval.
4: Selamat pagi, Mbak.
1: Apa kabar, Pak?
4: Ya, alhamdulillah baik, Mbak.
1: Alhamdulillah baik. Kami terima info kabarnya ada orang hilang yang diduga terjebur ke Sungai Berantas. Apakah betul begitu, ya, Pak?
4: Iya, Mbak, benar.
1: Kronologinya kemarin, bagaimana, Pak?
4: Ya, kemarin sekitar pukul 4 kan kami mendapat laporan dari Polsek Ngandrung, Mbak, nih ada diduga adanya orang terjebur di Berantas. Ya, untuk kronologinya, korban ini atas nama Pak Nurkoli Sugiono, alamat Desa Trikaton, Kecamatan Ngantru. Itu sudah berpamitan untuk memancing ya, sejak hari Senin, Mbak. Senin 6 Juli pukul 2 siang.
1: Okay.
4: Nah, itu sampai Senin malam sama sampai Selasa pagi itu kan nggak pulang, Mbak. Dihubungi juga tidak bisa. Terus keluarga korban kan mencari ke bantaran sungai di sekitar Trikaton situ.
1: Okay.
4: Nah, sekitar pukul 12 siang itu, keluarga korban itu menemukan sandal sama motor korban di pinggir Sungai Berantas.
1: Oh. Jadi,
4: ya, tapi
1: monggo.
4: Iya, tapi di sekitaran lokasi itu tidak ada taksi sama sekali, Mbak.
1: Gitu.
4: Hanya yang ada yang jadi petunjuk hanya motor, sandal, sama panting korban itu ada di pinggir sungai.
1: Oke, berarti maka dari itu besar kemungkinan bisa disimpulkan terjebur ke dalam Sungai Berantas ya, Pak ya?
4: Iya, Mbak. Untuk diduga kuatnya itu, Mbak.
1: Oke, baik. Mulai dilakukan pencarian hari apa, Pak?
4: Untuk pencarian hari ini, Mbak, tadi
1: hari ini.
4: Ya, BPBD bersama Basarnas Trenggalek sudah muncul ke lokasi sejak pukul 7 tadi, Mbak.
1: Lebih tepatnya di Berantas mana ini, Pak? Masuknya daerah?
4: Di Desa Trikaton, Mbak.
1: Trikaton Ngantru ya, Pak, itu?
4: Iya, Trikaton Ngantru.
1: Oke, baik. Berarti untuk langkah selanjutnya pencarian, nanti kira-kira untuk pencarian hari pertama, jaraknya sampai mana, Pak, nanti?
4: Untuk hari pertama biasanya masih menyisir sekitar lokasi kejadian, Mbak. Ya, mungkin 1 kilometeran dari lokasi kejadian. Hari-hari berikutnya baru pengembangan lebih jauh lagi.
1: Oke, ya, baik. Untuk proses pencariannya, bagaimana, Pak? Penyisiran di darat dan juga menggunakan perahu kah?
4: Ya, ini tadi ada menggunakan 2 perahu karet, Mbak. Satu dari Basarnas Pasar Tenggale, sama satu dari BPBD.
1: Oke, baik. Berarti memang tidak ada saksi sama sekali ya, Pak, di lokasi?
4: Ya, tidak ada saksi, Mbak. Tapi ya, dugaan kuatnya jebur ke sungai.
1: Memang orang ini biasa cari ikan di situ juga ya, Pak, berarti kalau memang sudah pamit?
4: Ya, biasa mancing di Berantas, Mbak.
1: Oke, baik. Siap, Pak Noval Hamami, semoga diberi kelancaran dalam bertugas dan juga proses pencarian, ge?
4: Ya, siap.
1: Oke, baik. Terima

0: kasih bantuan informasi dan waktu untuk mengudara di Radio Cakra Krishna. Selamat bertugas kembali. Operator Pusdalops BBBD Kabupaten Tulungagung, beliau Bapak Muhammad Noval Hamami.
1: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, Sudah Jakra, kabar yang kami terima tadi adanya seorang laki-laki atas nama Bapak Nurholik. Ini sebelumnya pamit di hari Senin jam 2 siang ya, pamit untuk cari ikan dengan cara mancing di berantas yang biasanya memang tempat sehari-harinya nyari ikan. Tapi sampai hari Selasa tidak kunjung pulang, lalu lapor ke BBBD dan juga disampaikan ke Basarnas. Ternyata sampai hari Rabu juga tidak ada tanda-tanda sama sekali. Ditemukan sepasang sendal, pancing dan juga sepeda motor di sekitaran lokasi. Akhirnya dugaan sementara yang dapat disimpulkan adalah kemungkinan korban ini terjebur ke berantas ya, dan mungkin terbawa arus sungai berantas. Dari BPBD dan juga Basarnas masih berupaya untuk melakukan proses pencarian sesuai dengan SOP.
2: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, Zuru Jakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman ya. Alat pelatihannya baru, lokasinya mudah untuk dijangkau, yakni di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran Anda bisa menghubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Jam 8 lebih 39 menit, Sri Jakra, sudah sampai mana perjalanan Anda untuk di pagi hari ini? Ini juga saya bertugas bersama Alvan Amar dan Imalana ya, yang hari ini bertugas di hari Rabu 8 Juli 2026. Ada seorang laki-laki yang diduga terjebur ke Sungai Berantas, Sri Jakra, dari mulai hari Senin sampai dengan hari Rabu ini. Baru dilakukan proses pencarian di hari Rabu, karena memang keluarga baru lapor ya, kalau ada laki-laki yang disampaikan hilang sejak hari Senin sampai dengan Selasa itu nggak pulang. Pamitnya mancing sekitar jam 2 siang di hari Seninnya. Lalu karena keluarga curiga, akhirnya lapor ke BBBD dan dilakukan penelusuran, ternyata ditemukan sepasang sendal, pancing, dan juga sepeda motor di dekatnya TKP atau tempat kejadian. Akhirnya dari petugas sendiri berupaya untuk melakukan proses pencarian pada korban yang dilaporkan hilang di Sungai Berantas, masuknya daerah Trikaton, Ngantru, Tulungagung. Saya update informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, tadi Pak Budi Santoso dari Jatikelen, Karanganyar Kota, lewat jalur Rejoso masih lancar. Kecamatan Gondang tadi juga tidak menemui hambatan dengan roda dua pribadi yang mendominasi. Mbak Andika di kawasan Perak Jombang ke Karanganyar lewat arteri sampai di Mengkring juga lancar. Cuaca dilaporkan masih cukup cerah. Ini masuk Mengkring, angin sudah mulai terasa cukup kencang. Jadi lebih hati-hati, Iis.
0: Baik, terima kasih. Saya langsung ke penelpon. Halo, selamat pagi. Halo, Pak Agus.
2: Selamat pagi, Mbak Iis. Sehat selalu, Ge.
0: Sehat selalu dong. Gimana, Pak? Lagi di mana sekarang?
2: Tetap di base camp ini. Nanti rencana
0: di Caruban,
2: mau ke kantor
0: ya?
2: Malang.
0: Gitu. Jam berapa, Pak, ke Malang?
2: Inilah, Mbak Iis. Oh, nanti perkiraan sore, Mbak, kita membawa pelamar pekerja yang akan saya bawa ke kantor pusat di Malang nanti.
0: Oh gitu.
2: Ini lho, Mbak Is, menyikapi tadi yang ibu psikolog itu, saya juga sudah menerapkan dari dulu, betul banget. Jadi posisi anak kita yang mau masuk ke wilayah yang baru gitu, dalam arti lingkungan yang baru itu,
0: lingkungan.
2: Terutama saya lihat itu ibu-ibu, mohon maaf nih, mohon maaf tidak gender loh nih, mohon maaf, ini kenyataan. Ibu-ibu itu kalau yang masukkan putranya yang baru ke TK, SD sama SMP itu, kalau putranya itu mular atau nangis atau takut tuh bisa malah dimarahin. Kalau zaman sekarang nggak bisa, Mbak Is, nggak bisa. Zaman sekarang itu modelnya motivasi. Ayolah, Mas, ayolah Dek, ayo sampai bisa. Ini sama kok, hampir sama dengan seperti kemarin. Hampir sama, gitu, bukan sama, gitu. Hampir sama kok, sampai bisa. Jadi motivasi seperti itu. Dan yang kedua, kalau bisa, mohon maaf untuk SD, SMP, kalau membelikan perlengkapan yang dibawa anaknya, seperti pensil, alat tulis lah intinya gitu, didobeli, gitu, didobeli. Takutnya nanti baru dapat teman, dipinjam teman, nggak berani ngambil, nggak berani minta, akhirnya dia takut, nanti psikisnya juga terjadi sesuatu.
0: Terus ini
2: juga sih, saya pesan ya, kemarin saya alami, kemarin saya lakukan. Jadi kebetulan anak saya yang nomor 3 itu kan diterima di salah satu akademi sekolah ikatan dinas, akademi dari suatu perusahaan ternama. Itu saya lihat itu dari dulu itu, sejak anak saya pertama dan kedua itu, rata-rata orang tua itu kalau mengantarkan anaknya untuk ke boarding ya, mesti disangoni nangis. Itu sebenarnya kalau menurut saya itu beban bagi anak loh, Mbak. Bebannya gimana? Akhirnya dia kan merasa, ibuku tak tinggal kok nelongso lah, seperti itu loh, bapakku tak tinggal kok nelongso. Harusnya tuh kalau saya dari dulu memang saya jadikan tak salim, terus tak rangkul, tak tepuk-tepuk pundaknya, sampean bisa, Mas, sampean bisa, Mbak. Itu kesuksesan ada di sampean sendiri.
0: Salah satu motivasi bisa, ya, Pak, bisa. Yang disampaikan.
2: Jadi kalau kita antar dia dengan nangis tuh, dia akan beban, Mbak. Tapi kalau kita antar dengan, oh aku semangat, oh aku bisa, oh orang tua aku seneng, aku bangga di aku di sekolahan ini. Nah itu loh, Mbak. Karena pola pikirnya anak sekarang tuh takutnya mereka tuh nangis tuh satu terbebani, gitu. Atau mungkin, wah yang saya ambil ini tidak sesuai dengan orang tua. Ngaten. Jadi kalau saya boleh ngantarkan yang boarding-boarding itu, yang mahat itu, tolonglah jangan dikasih nangis. Sebenarnya kita nangis, Mbak. Saya kemarin nangis juga, tapi tidak saya tunjukkan di depan.
0: Iya dong.
2: Setelah mereka berangkat dengan bisnya yang penjemputan, saya baru nangis. Ya nelongso, Mbak. Orang tua kok ditinggal anaknya, masa nggak nelongso. Nah, meskipun demi masa depan, gitu, tolong diantar dengan senyum, dengan semangat, dengan motivasi. Itu kalau menurut saya, Mbak Is, nggih. Seperti itu, nggih. Ngaten.
0: Iya, siap, iya, baik. Matur nuwun, Pak.
2: Sami-sami, Mbak Is, siap monitor. Okay. Sehat selalu.
0: Monggo. Ada Pak Agus di Caruban, jadi ingat waktu saya itu dulu mondok Surujakra ya. Kalau di pondok hari pertama sampai dengan 2 minggu itu enggak kerasan ya, bahasanya enggak kerasan atau enggak seneng lah ya dipondokkan. Jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Tapi ternyata ketika di Sambang itu malah di orang tua diaduin kalau di pondok gini-gini-gini, orang tua ikut nangis lah ya katanya, atau ikut sedih lalu diajak pulang. Nah, itu enggak berhasil mondoknya. Atau mondoknya nanti terus-terusan enggak kerasan ya. Tapi kalau ternyata orang tua malah mendukung, enggak apa-apa. Ya memang begitu di pondok, jangan nangis. Kamu harus tetap harus sekolah dan di pondok kayak gitu. Itu malah nanti kerasan ya sampai beberapa tahun. Pernah saya alami sendiri. Kalau kata Pak Agus tadi, nangisnya nanti di belakang saja untuk para orang tua. Jadi anaknya pokoknya harus semangat sekolah, semangat sekolah ya. Jangan sampai anaknya melo, orang tuanya juga ikut melo. Nah, nanti malah jadi repot ya melo semuanya. Oke, ke penelpon atau ke gatekeeper dulu ya. Oke, telepon aja. Halo, Pak Adam.
3: Halo, selamat pagi Mbak Is.
0: Pagi, Pak Adam. Sehat, Pak?
3: Alhamdulillah ya sehat.
0: Gimana lagi di mana ini Pak?
3: Ini perjalanan dari Nganjuk menuju ke Ponorogo.
0: Oh iya
3: sudah
0: iya.
3: Sudah sampai ya.
0: Nyampe mana?
3: Sudah nyampe Bagor.
0: Bagor Nganjuk. Ada hambatan nggak nih?
3: Ada.
0: Gak
3: ini
0: ada.
3: Lewat bawah.
0: Alhamdulillah siap-siap. Punya anak sekolah, anak didik baru nggak ini Pak Adam?
3: Ya, masuk SMA.
0: Masuk SMA, ya. Tapi kalau sudah gede, aman lah ya.
3: Ya. Oh ya, Mbak Is, aku sedikit info.
0: Monggo.
3: Biasanya tuh kalau dari sampai Madiun tuh biasanya Cakrakrisna bisa di mobil saya. Kemarin saya coba kok nggak bisa, baru masuk setelah keluar Madiun kok baru bisa. Biasanya dulu saya bisa sampai Madiun tuh masih jelas loh suaranya.
0: Oh, iya, iya. Oke, berarti mulai kapan itu Pak?
3: Itu kemarin sore.
0: Kemarin sore berarti hari Selasa ya?
3: Kemarin kan saya rute ke Madiun. Biasanya itu dari Madiun kota itu masih jelas.
0: Iya, bahkan sampai Magetan Pak kadang. Oke Pak, kami catat ya, nanti kami sampaikan tim teknisi.
3: Oke, sama ini apa sedikit pemberitahuan
0: kayak
3: untuk pendengar Cakrakrisna lainnya. Sudah di sensus ekonomi apa belum?
0: Pak Adam gimana?
3: Baru tadi pagi.
0: Oh, gimana? Cerita dong.
3: Iya, sensus ekonomi itu dari listrik KWH kita, perhiasan yang kita punya. Terus dari pengeluaran kita dalam seminggu, sebulan. Income, penghasilan juga. Ya tadi ada agak di apa namanya, di sama istri di agak dipercandain, Pak. Kalau saya jujur nanti dapat bantuan nggak Pak?
0: Di apa ya, diguyoni ya Pak ya?
3: Ya dipercandain makanya itu ya, mungkin terkait bisa share mungkin pendengar yang lain untuk siapa tahu yang sudah sensus ekonomi apa benar kayak gitu.
0: Oh iya iya iya iya. Terus dikasih tahu nggak Pak, Pak Adam ini termasuk kelas segini sampai segini gitu nggak?
3: Enggak,
0: ya.
3: cuma
0: Jadi cukup
3: ya
0: mereka
3: cuma di data,
0: cuma data
3: cuma
0: aja.
3: Di data aja. Ada handphone, ada motor berapa, ada mobil berapa, ada laptop, ada dan lain sebagainya.
0: Iya. Kenal nggak gitu. Pak dengan yang Yensus, Pak?
3: Kenal, saya
0: oh,
3: kenal.
0: Oke. Tetangga, Pak, atau satu desa?
3: Iya, perangkat desa juga.
0: Perangkat desa. Oke, iya. Oke, baik. Barangkali nanti Sudut Cakra ada yang ikut menambahkan gimana sensusnya daerah masing-masing ya, Pak Adam?
3: Iya, pengalaman mungkin bisa berbagi cerita juga.
0: Oke.
3: Saya dengerin nanti. Yoi, monggo. Semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di sensus, Sudut Cakra? Pak Adam ini sudah loh ya. Pak Adam katanya sempat ditanya listriknya KWH-nya berapa? Terus perhiasan apa saja yang dimiliki, entah yang dipakai atau yang disimpan ya, income-nya berapa, pengeluaran setiap minggu atau setiap bulan itu berapa. Anda sudah di sensus, Sri Cakra? Nanti boleh disampaikan ya, pertanyaan-pertanyaan apakah kurang lebih sama dengan Pak Adam atau ada yang lebih nyeleneh lagi ya. Nanti boleh disampaikan 0852 9001 061. Saya lagu dulu.

0: Ya, sensus ekonomi ya. Jadi yang ditanyakan juga berhubungan dengan ekonomi Surujakra. Nanti biasanya itu digunakan untuk menentukan ya, desail berapa sih keluarga Anda ini? Desail sekian sampai sekian, termasuk keluarga menengah ke bawah ataupun ke atas begitu, dan nantinya sebagai pertimbangan juga di setiap daerah, apakah di daerah ini masih cukup banyak yang desainnya sekian sampai sekian, kayak begitu ya. Ada juga yang sempat menanyakan kira-kira boleh nggak sih kalau kartu tanda pengenal atau KTP itu difoto oleh tukang sensusnya. Ini kalau difoto kemungkinan ya tidak boleh ya Surujakra, tapi kalau dicek NIK-nya sudah sama, lalu namanya juga sama dengan yang ada di datanya tukang sensusnya, itu tidak apa-apa. Saya update informasi ke Alvan.
1: Ya, kemarin saya juga didatangi untuk sensus ekonomi. Padahal kan KTP saya kan nganjuk, cuma domisili sekarang di Kediri kan. Jadi kemarin terus? Juga didatangi, diminta identitas setelah tahu saya pendatang itu nggak jadi disensus.
0: Oh gitu.
1: Jadi cuma di...
0: Dimintai KTP dulu nggak? Maksudnya lihat dulu.
1: Iya. Yang sensus petugasnya ada masih muda kok, mungkin masih usia 20-22an.
0: Oh.
1: Ada beberapa orang begitu. Mungkin satu yang ditugaskan tuh mungkin ada dua. Tiap dua orang itu ditugaskan bareng begitu maksudnya. Itu datang ke rumah kemudian minta KTP, awalnya minta identitas, ya izin melakukan sensus dengan dijelaskan begitu. Kemudian saya kasih KTP tapi di Nganjuk. Terus tanya-tanya akhirnya gak jadi, malah geser ke rumah sebelah dia karena bukan warga si Kediri, hanya pendatang begitu. Jadi gak jadi di sensus. Sudah dilakukan, saya juga sempat tanya-tanya, katanya memang ditugaskan beberapa puluh rumah begitu atau beberapa puluh KK per dua orangnya, ditugaskan di wilayah tertentu begitu. Akan berlangsung sampai bulan Agustus informasi yang saya dapatkan kemarin.
0: Jadi ini untuk, hari-hari aktif ya Van ya? Sabtu
1: hari
0: Minggu?
1: Hari aktif, saya kemarin hari apa ya? Hari Jumat atau Kamis minggu lalu kalau nggak salah.
0: Siang Sabtu Minggu tetap sensus nggak ya?
1: Nah itu kurang tahu, yang jelas kemarin saya Kamis atau Jumat minggu lalu, sore kok setelah jam 3 saya shift pagi, kemudian sorenya pulang, nah itu didatangi di rumah begitu. Tapi nggak jadi disensus karena... Alamat domisili dengan KTP ini beda gitu katanya, jadi nggak jadi, terus geser ke rumah lainnya. Kemudian informasi lain tadi Pak Chandra Budi, selamat pagi, menginformasikan di Jalan Cangkringan atau di SMA 1 ke arah Cacingan ini ada perbaikan gorong-gorong di sisi sebelah barat. Untuk lalu lintas masih bisa lewat normal, mungkin harus bergantian untuk kendaraan dengan dimensi besar, tapi kalau sepeda motor dan mobil pribadi melintas masih bisa bareng dari kedua arah. Ini sampai di seputaran Cangkringan Nganjuk juga masih aman, cuaca cerah juga disampaikan. Kemudian ditambahkan tadi masuk info Pak Rudi di kawasan Mojokerto yang ke arah Madiun. Lewat tol ini sampai di ruas tol Nganjuk juga masih lancar, arah ke Madiun tidak ada hambatan, cukup lengang kondisi ruas tol pagi ini, Iis.
0: Lanjut, Ima.
2: Baik, kali ini kita update informasi terkini ya melalui Bu Eka ini yang melakukan perjalanan dari Kertosono menuju ke Wilangan. Saat ini sudah sampai di simpang 4 Guyangan.
0: Ya.
2: Yang dimana mengabarkan arus lalu lintas di sana ramai lancar dan cuaca juga bersahabat nih. Lalu ada Mas Dimas yang mengabarkan perjalanan dari Brebek menuju ke Nganjuk Kota ya ini. Saat ini berada di kawasan Pace, untuk arus kendaraan juga terpantau ramai namun tetap lancar dan cuaca juga cerah bersahabat. Lalu ada Mbak Wulan yang melaporkan dari arah Baron menuju ke Kertosono. Untuk lalu lintasnya sendiri sepanjang jalur terpantau ramai lancar serta cuaca juga cerah bersahabat, Iis.
0: Baik, terima kasih Imalana dan Alvan Amar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tetap hati-hati di perjalanan, kabarkan apabila Anda ada informasi menarik untuk hari ini 0852 9001061.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat pagi Sri Cakra, jam 9.06 pagi. Saya Iis masih bertugas dengan Alvan Amar dan Imalana. Untuk Anda yang masih di perjalanan, boleh ditambahkan perkembangan jalur serta aktivitas Anda hari ini 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Naria Tembelang Combang. Alamatnya Jalan Raya Baba Combang, Dusun Meli, Desa Bedahlawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Combang. Sasaran dari jembatan Peloso, Anda ke timur kurang lebih 50 meter.

0: update informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, tadi disampaikan dari PMI Kabupaten Nganjuk untuk data stok darah hari ini. Golongan darah A stoknya hari ini ada 13 kantong, golongan darah B ada 34 kantong, golongan darah AB ada 8 kantong, dan golongan darah O ada 78 kantong. Untuk hari ini, jadwal unit donor darah keliling dari PMI Kabupaten Nganjuk ada di Desa Malangsari, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Ini sudah mulai pagi ini sampai akan ditutupnya di siang hari nanti. Jadi yang mau donor langsung bisa datang ke kantor Desa Malangsari, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk untuk jadwal unit donor darah kelilingnya. Kemudian disampaikan oleh Mbak Zaskia, tadi berangkat dari jalur Jombang menuju ke arah Malang, sudah sampai di seputaran Kota Batu, ini masih lancar aman dengan kendaraan pribadi. Dari Mbak Yulia juga mengirimkan foto di sini oleh-oleh khas Kota Batu, keripik buah itu loh, Is. Tapi kata Mbak Yulia ini agak kecewa karena belinya tadi pas di lampu merah ada pedagang asongan begitu menawarkan keripik buah satu kantong isi 8, ini nggak disampaikan harganya berapa tapi, dan isinya banyak anginnya begitu.
0: Oh, jadi lebih besar ya, bungkusnya.
1: Benar.
0: Udah kayak melembung gitu, tapi di dalamnya cuma sedikit.
1: Nah, persis. Dari bungkusnya memang menarik, meriah begitu, banyak pernak-perniknya, gambar-gambar buah-buahan. Satu kantong ada 8, ini isinya macam-macam. Ada mulai dari keripik nongko, kemudian juga keripik apel ijo khas Kota Batu itu. Kemudian juga keripik pisang coklat dan kawan-kawannya. Tapi isinya hanya beberapa keping saja.
0: Jadi
1: untuk bungkusnya ini besar, cuman isi di dalamnya untuk keripik buahnya hanya ada beberapa keping. Ini juga menyayangkan karena ini kan oleh-oleh khas Kota Batu begitu. Kalau citranya seperti ini kan nanti juga bisa merusak citra Kota Batu yang selama ini kan juga dikenal sebagai kota wisata begitu. Jadi menyayangkan ini oleh-oleh dari Kota Batu tadi pas dibuka ternyata isinya nggak sesuai dengan kemasannya. Ini masih saya tanyakan untuk harganya karena kita belum dikasih tahu harganya, apakah memang harganya mahal isinya sedikit atau memang sesuai dengan harganya begitu. Tapi kalau kata Mbak Yulia memang kecewa karena nggak semeriah, nggak sebesar kemasannya. Ini ukurannya gede, kalau dari mie instan lebih gede lagi. Tapi isinya hanya ada beberapa keping saja, Is.
0: Iya, baik, terima kasih Van. Barangkali Suri Cakra juga pernah mengalami hal itu ya, saat berwisata beli makanan khasnya biasanya kayak keripik sih yang sering terjadi seperti ini ya. Kalau makanan-makanan yang langsung kelihatan kan enggak, tapi kalau keripik itu nanti dibungkus atau kemasan luarnya itu ada plastik warna putih, jadi enggak kelihatan, bukan yang bening ya. Kalau bening kan kita kelihatan, keripik tempe, keripik pisang itu kelihatan. Tapi kalau ini yang warnanya putih, nanti ada stiker juga, stiker jajanan kayak gitu biasanya ya. Tapi tadi diinfokan agak kecewa karena ternyata dalam dan juga luarnya tidak sesuai.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Jangan khawatir ya, yang tertinggal informasi dari kami, Anda bisa cek kembali info-info itu di medsos kami, Cakra Krisna, Facebook maupun Instagram dan TikTok. Lalu kalau untuk berita terkini dan untuk mendengarkannya, Anda bisa langsung cek di website kami dengan alamat www.cakrakrisna.com.

0: dari Astri tentang rasa yang baru saja saya putarkan sudah Jakarta ya. Ya, sensus itu beda-beda untuk setiap daerah. Kalau di Nganjuk itu sudah dimulai akhir bulan Mei ya kayaknya ya. Dan nanti berarti selesai di bulan Juli akhir. Kayaknya waktunya 1 hingga 2 bulanan ya. Nah, ini kalau dari daerah lain ada juga yang nanti akan selesai di bulan Agustus, tetapi mulainya di bulan Juni. Jadi tenggang waktu kurang lebih 2 bulanan ya. Apakah Anda sudah di sensus? Ini ada sensus ekonomi ya. Sensus itu ada banyak sudut cakra ya. Ada sensus penduduk, sensus ekonomi, dan sensus pertanian atau sensus lainnya. Misalnya sensus sekolah, sensus pajak, sensus kesehatan, dan lain-lain. Tapi tahun ini adalah sensus ekonomi. Halo, selamat pagi Pak Nyoman.
1: Selamat pagi Mbak, ketemu lagi sore
0: iya.
1: Pagi.
0: Gimana Pak? Sehat ya?
1: Sehat, pokoknya sehat aja lah. Syukuri sembarang.
0: Iya, nanti kalau disyukuri biar nambah ya Pak.
1: Sensus kesehatannya kapan ya?
0: Kalau sensus kesehatan belum Pak, tahun ini masih ekonomi dulu.
1: Ekonomi baru pajak.
0: Pajak.
1: Pasti.
0: Iya. Sudah disensus Pak Nyoman?
1: Belum.
0: Belum ya.
1: Tidak pernah saya.
0: Loh, tapi nanti disensus loh Pak.
1: Oh iya biarin lah.
0: Iya nanti Pak Nyoman ditanya penghasilannya berapa, pengeluarannya berapa gitu.
1: Oh 10 juta gitu aja.
0: Oh iya. Ya harus sesuai dong.
1: Nanti kalau di bawah UMR bilang nanti tambahin gak sama pemerintah ya.
0: Nah ini ya, ini nanti kan gimana ya Pak ya, kita harus menjawab dengan jujur karena nanti sebagai data Pak.
1: Oh iya, kita sebagai Romo Pandeta itu pasti kejujuran yang utama.
0: Betul.
1: Kalau sudah menjadi Romo gak jujur, lebih baik kita keluar dari Romo Pandeta ya.
0: Iya.
1: Ya, kalau kejujuran sudah ada, ngapain kita memimpin umat kan gitu? Kalau memimpin, ya kita dikasih di depan harus kedepankan dulu kepercayaan dengan nurani yang jujur. Tapi kan kejujuran itu tidak semua, ada kurangnya ya kejujuran waktu. Kalau kejujuran ya nyolat-nyolat punya orang ya jangan. Kalau waktu itu udah biasa lah, telat 10 menit, jam itu udah biasa.
0: Siap-siap.
1: Karena kita orang timur kan gitu, jamnya karet kadang-kadang.
0: Iya. Jangan-jangan udah disensus tapi nggak tahu ini Pak Nyenengan, ibunya yang disensus.
1: Oh iya kan, kan di rumah itu mesti ada tempelan itu, kan itu masih sensus itu ada di jendela itu. Mungkin di gue sensusnya. Sekarang di rumahnya sore sama pagi itu berangkat lagi nyari UPO.
0: Oke, gimana Pak di Pare?
1: Oke, selamat pagi pendengar Radio Cakra Krishna, kitaran Pare dan Kediri Nganjuk. Tetap semangat, sehat selalu, apapun itu kita bersyukur. Kota Pare hari ini sama dengan kemarin-kemarin satu bulanan lah, panas menyengat. Kemarin sempat kencang anginnya, sampai tidur siang itu muka dipenuhi debu. Kadang menyengat panasnya, tadi malam dingin banget. Kebalikannya ini, kalau malam pagi dingin, siang paginya beginilah. Ingat jam sekarang jam 9 ini ya, seperti jam 11 lah.
0: Wah, panas
1: tapi
0: ya Pak.
1: Situasi Kota Pare sekitarnya aman terkendali. Ini Pak Polisi di samping saya ini. Nah, keamanannya terjamin. Dan situasi kendaraan kedua arah jalan, saya sampaikan dari Jalan PK Bangsa, cukup ramai, truk banyak berpasir dan lain-lain mendominasi semuanya, tapi tetap aman terkendali Mais.
0: Baik.
1: Sanpratnya juga buka, banyak kesana semua bayar pajak. Semoga jalan di Kediri Pare itu bisa dimuluskan dengan pajak kendaraan. Terima kasih Mais, sampai jumpa kembali.
0: Jumpa kembali
1: Kotoni, tetap sehat Kotoni sama krunya pagi.
0: Monggo, ada Pak Nyoman ya ini tadi di Pare Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ke gatekeeper dulu ya, silakan Alvan.
3: Ya, menyambung informasi dari Mbak Yulia tadi tentang keripik di wilayah Kota Batu yang dikeluhkan malah banyak anginnya tadi. Dan ternyata untuk secara teknis memang diperlukan is angin itu. Itu bukan angin biasa, ternyata itu adalah gas nitrogen. Okay. Dari beberapa sumber memang didapati kalau makanan seperti keripik atau olahan kering lainnya, itu memang sebenarnya harus

0: bisa oksidasi namanya. Jadi keripiknya mudah melempem atau mudah tengi begitu. Mm-hmm. Jadi tanpa pengawet, untuk udara di dalamnya itu pakai gas nitrogen. Jadi untuk mencegah oksidasi sehingga keripiknya juga bisa bertahan lebih lama. Nah, tapi problemnya yang di Kota Batu tadi, ini gasnya kebanyakan. Jadi keripiknya sedikit tapi masuk gasnya angin. Banyak. Nah, itu yang menjadi masalah. Mm-hmm. Tapi kalau seharusnya memang dikasih gas, cuman porsi gasnya nih yang terlalu banyak, jadi bisa membuat keripiknya terlihat besar tapi isinya sedikit begitu. Mm-hmm. Memang mm-hmm. diperlukan, cuman untuk porsinya tidak sesuai. Kata Pak Mbak Yulia tadi, di Kota Batu memang kebanyakan seperti itu. Dikirimkan beberapa foto tapi kita tidak sebutkan mereknya. Yang jelas mm-hmm. didapatkan di Kota Batu keripik buah-buahan begitu, kata Mbak Yulia tadi, yang banyak dikeluhkan. Kemudian saat ini kita masih komunikasi juga dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri, Ibda Suhendra. Ini terkait dengan kecelakaan di wilayah Ngancar Kediri kemarin dini hari, atau dini hari tadi. Ini informasi awal yang kita terima melibatkan sepeda motor dan truk. Sebelumnya kita komunikasi juga dengan Kapolsek Ngancar, dengan Bapak AKP Marjuki, yang tadi memberikan data ada 2 korban dalam insiden tersebut. Yang satu korban ini dibawa ke, keduanya dibawa ke rumah sakit Siti Khotijah di Ngurah tepatnya, di mana satu korban ini rawat jalan dan satu lagi masih opname atau mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tapi untuk data lengkapnya kita masih komunikasikan dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri, karena kemarin dari Polsek Ngancar langsung dilimpahkan ke Polres. Tapi untuk lengkapnya kita masih belum dapatkan informasi data untuk korban dan juga untuk kronologi seperti apa. Tapi yang jelas disampaikan tidak ada yang korban jiwa, satu rawat jalan dan satu harus mendapatkan penanganan lebih lama. Untuk lebih lengkapnya masih coba kita komunikasikan, nanti akan kita update kembali, Iis.
1: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Lebih suka keripik buah atau keripik tempe, Sri Cakra? Kalau keripik tempe itu nanti dia kemasannya lebih kelihatan dengan plastik bening ya. Kalau keripik buah yang khas Kota Batu itu nanti bungkusnya warna putih. Jadi nggak kelihatan, bukan bening ya, putih gitu ya. Nanti nggak kelihatan Sri Cakra dalamnya itu seberapa. Beda lagi kalau Anda belinya nanti kiloan ya. Ada yang kiloan juga pasti ya. Nanti kalau kapan-kapan ke Batu, coba deh beli keripik buah dan juga keripik lainnya, kayak mungkin keripik tempe dan singkong ya, biasanya yang dijual di sana. Menjadi salah satu makanan khas ketika Anda berkunjung di Kota Batu.
3: Nusantara Update.
4: Pesantren Tambak Beras di Kabupaten Jombang resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 2026. Keputusan tersebut diambil dalam rapat harian pengurus besar Nahdlatul Ulama bersama panitia pelaksana, yang menilai pesantren bersejarah tersebut memiliki kesiapan dari sisi fasilitas, pengalaman, serta nilai historis dalam perjalanan organisasi NU. Muktamar NU 2026 dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 9 Februari dan akan dihadiri ribuan peserta dari seluruh Indonesia. Selain menjadi forum tertinggi organisasi untuk mengevaluasi program kerja dan merumuskan arah kebijakan ke depan, Muktamar juga diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Jombang melalui meningkatnya kunjungan peserta dan tamu dari berbagai daerah. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk tubuh Anda.

0: Dari Vegetos yang baru saja saya putarkan dengan judul Betapa Aku Mencintaimu atau BAM ya. Ada mendengarkan di mana, di rumah atau di perjalanan, tetap hati-hati. Nanti boleh diupdate kembali perkembangan jalur yang Anda lalui via 0852-9001-061. Anda bisa telepon melalui GSM maupun WA, SMS. Ini boleh ya, sampaikan saja ke gatekeeper kami. Ya, Sensus Ekonomi 2026 diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik yang sedang berlangsung saat ini. Pendataan tatap muka atau door to door yang dilaksanakan sejak pertengahan bulan Juni dan sampai nanti di akhir pada Agustus 2026. Program nasional yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri ini bertujuan memetakan seluruh unit usaha di Indonesia dari skala UMKM hingga korporasi. Tujuannya apa? Yakni menghasilkan data akurat terkait daya saing usaha, peta perekonomian wilayah, kontribusi UMKM, dan penerapan ekonomi digital. Data ini murni untuk statistik dan tidak akan digunakan untuk penghitungan pajak.
1: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
2: Air terjun Ngableng Nganjuk.
3: Air terjun di Nganjuk satu ini sangat cocok untuk lokasi berlibur. Suasana keheningan hutan dan suara kicauan burung yang merdu sangat pas untuk lokasi bersantai. Air terjun Ngableng Nganjuk memiliki pesona alam yang masih asri dan jarang diketahui banyak orang. Air terjun Ngableng Nganjuk merupakan sungai yang memiliki undak-undakan, memiliki tingkatan ketinggian bervariasi di setiap undakannya.

0: Air terjun Ngeblenganju ini memiliki jarak kurang lebih 2 km dari permukiman warga, terletak di Dusun Todowesi, Desa Pulen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Kita bisa melewati rute Kota Nganjuk, Sukomoro, Gondang, Lengkong, dan Jatikalen. Dari Jatikalen, ikuti terus jalan alternatif ke Jombang hingga sampai Plandaan. Sebelum Polsek Plandaan, ada pertigaan belok kiri mengikuti petunjuk Kecamatan Plandaan. Ikuti terus jalan ini lurus sampai sekitar 10 km. Lalu ikuti jalan poros Desa Kliti hingga ketemu Balai Desa Kliti dan Dusun Tondowesi. Dari sini, selanjutnya kita harus tanya warga ke arah air terjun karena untuk akses jalannya banyak yang bercabang dan masuk hutan. Dan meskipun waktu perjalanan begitu melelahkan, setibanya di air terjun Ngeblenganju, lelah kita akan terbayar lunas dengan pesona alamnya yang sangat indah.
1: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: update informasi ke Alvan.
1: Ya, dari Mbak Susanti tadi, jalur dari kawasan Mojoroto Kota Kediri menuju ke arah Nganjuk ini lewat Pace masih lancar. Tadi melintas di Banyakan juga tidak ada hambatan. Roda 2 pribadi yang banyak juga mendominasi. Beberapa titik persimpangan cukup ramai. Harap lebih hati-hati saja yang melintas. Kemudian Pak Eri di kawasan Jombang, Jombang Kota seputaran alun-alun ini cukup ramai. Harap hati-hati juga. Kemudian Pak Prapto berangkat dari jalur Peloso Jombang ke arah Nganjuk Kota. Sampai di seputaran Kecamatan Gondang juga lancar. Ini sudah mulai cukup hangat untuk cuacanya, cerah sekali di sana. Satu lagi dari Pak Muhammad Yasin, tadi naik di Getol Begadung yang ke arah Juanda. Ini masuk di ruas tol Jombang, masih lancar. Baru saja melintas di jalan yang menuju ke exit tol Bandar Kedung Mulia juga tidak ada hambatan dengan cuaca yang juga sudah lumayan cerah, Iis.
0: Terima kasih Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, sensus ekonomi, metode pelaksanaannya, yakni setelah sebelumnya dibuka pendataan mandiri secara online, kini petugas resmi BPS mendatangi langsung masyarakat dan pelaku usaha. Partisipasi masyarakat dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Anda dapat memverifikasi identitas petugas yang datang melalui surat tugas, kartu pengenal resmi, dan rompi BPS. Pelaku usaha yang sebelumnya telah menerima NIB atau username terdaftar itu dapat menyelesaikan pendataan mandiri melalui platform resmi Mencatat Ekonomi Indonesia. Alvan, silakan.
1: Ya, yes, disampaikan Pak Wibowo tadi di jalur Mojokerto yang ke arah Jombang. Ini sampai di flyover Peterongan untuk pagi ini masih lancar. Di kawasan Peterongan Jombang tidak ada hambatan, roda dua pribadi masih yang mendominasi banyak melintas. Pak Prapto, di jalur dalam kota Kediri, ini jalan Ahmad Yani menuju ke arah Mojokerto juga lancar. Jalan Hayam Wuruk tidak ada hambatan, cuaca sudah mulai panas juga di sana. Kemudian dari Pak Handoko, untuk di kawasan Banyakan menuju ke arah Kediri Kota, Simpang 4 Pasar Merican ke 4 arah masih aman, roda 2 dan juga truk muatan yang banyak mendominasi menuju ke 4 arah. Kemudian ditambahkan tadi Pak Yusuf di kawasan Mengkreng menuju ke arah Papar. Ini sampai di Jalan Raya Purwasri juga ramai, arah ke Mengkreng ataupun juga yang arah ke Kediri Kota cukup padat, harap lebih hati-hati saja. Kemudian dari Mbak Tuti tadi dikirimkan video seputaran Pasar Baru Kertosono. Aktivitas jual beli di Pasar Baru Kertosono pagi ini juga masih cukup ramai. Cuaca cukup cerah di sana. Perlu hati-hati tadi beberapa titik Kertosono, terutama di area pasar ini banyak PKL di kanan kiri jalan sehingga harus mengurangi laju kendaraan. Untuk berangkatnya tadi dari Baron sampai ke Kertosono juga tidak ada hambatan. Yang ramai seputaran Pasar Baru dan juga di depan stasiun Is.
0: Terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kalau Anda melintas di sekitaran Jalan PB Sudirman Kota Kediri, nanti bisa diupdate karena di sana ada proyek pembangunan gorong-gorong. Memang kemarin di hari Selasa itu belum ada pengalihan, tapi kalau untuk hari ini bagaimana? Kemarin sudah mulai ada rabas-rabas pohon untuk proses salah satu proses dalam pembangunan gorong-gorong, lalu juga penurunan material. Kalau saat ini mungkin sudah dialihkan lalu lintasnya, nanti boleh diupdate ya 0852-9001061.
3: Cakra Sport.
4: Babak perempat final Piala Dunia 2026 resmi diisi 8 tim terbaik setelah seluruh pertandingan babak 16 besar rampung. 8 negara yang berhasil melaju ke fase 8 besar yakni Prancis, Maroko, Norwegia, Inggris, Spanyol, Belgia, Argentina, dan Swiss. Seluruh tim memastikan tiket ke perempat final setelah menyingkirkan lawan masing-masing. Pada babak perempat final, Prancis akan menghadapi Maroko, Spanyol bertemu dengan Belgia, Norwegia menghadapi Prancis, sementara Argentina akan berhadapan dengan Swiss. Pertandingan perempat final dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 12 Juli 2026 mendatang. Dengan para pemenang akan melanjutkan perjuangan menuju babak final untuk memperkerebutkan tiket partai puncak ke Piala Dunia 2026. Cakra Sport dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, Sri Cakra, proyek pembangunan trotoar dan gorong-gorong di Jalan PB Sudirman Kota Kediri telah memasuki tahap awal. Namun hingga Selasa kemarin, belum ada penutupan jalan karena pekerjaan masih difokuskan di sisi jalan dan belum mengganggu penuh arus lalu lintas. Kadit Urjawali Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Arifin Priyo Ananto, saat on air di Radio Cakra Krisna mengatakan, proses pekerjaan diawali dengan pemotongan dahan-dahan pohon di sepanjang sisi timur jalan PB Sudirman. Setelah itu, pekerjaan akan dilanjutkan pada area trotoar sebelum memasuki tahap konstruksi berikutnya. Menurut Ibda Arifin, sampai dengan saat ini pemerintah Kota Kediri maupun pelaksana proyek belum menyampaikan jadwal resmi penutupan jalan PB Sudirman. Karena itu, aktivitas kendaraan di kawasan itu masih dapat berjalan normal. Selain memantau proyek di PB Sudirman, Satlantas Polres Kediri juga melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik, termasuk Simpang 4 Baruna Kota Kediri. Pengaturan dilakukan sebagai antisipasi kepadatan dampak penutupan jalan Urip Sumharjo atau jalan jembatan Kaliombo. Untuk mendukung kelancaran proyek, personel Satlantas siap diterjunkan membantu pengaturan lalu lintas apabila diperlukan, khususnya saat proses pemotongan pohon maupun pekerjaan konstruksi yang berpotensi mengganggu pengguna jalan. Ke Alvan.
1: Ya, untuk perbaikan jalan PB Sudirman di Kota Kediri ini dikirimkan video baru saja oleh Mas Roni ini. Yang di lokasi sudah ada alat berat. Kalau kemarin kan kita terima informasi masih tahap awal. Jadi ada perabasan pohon dan juga penebangan beberapa pohon yang dirasa mengganggu proses untuk pembuatan trotoar dan gorong-gorong. Tapi untuk pagi ini video dari Mas Roni tadi yang melintas di lokasi dikirimkan sudah ada alat berat, kemudian juga material untuk pembuatan gorong-gorong juga sudah diturunkan di lokasi. Untuk kendaraan bisa melintas tapi harus diatur bergantian untuk roda 4 dari kedua arah. Jadi yang melintas di jalan PB Sudirman Kota Kediri atau yang jalan Do ke selatan atau yang alun-alun ke arah utara itu harus lebih bersabar, karena untuk proyek pembuatan gorong-gorong dan juga perbaikan trotoar ini sudah berlangsung di pagi ini. Alat berat dan juga material sudah diturunkan di lokasi. Untuk pengaturan, nah tadi ada beberapa petugas proyek yang membantu membuka tutup jalur. Untuk kondisi terkini masih lancar meskipun padat. Jadi yang melintas di jalan PB Sudirman Kota Kediri bisa lebih tingkatkan kewaspadaan. Proyeknya sudah mulai berlangsung pagi ini, Iis.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Suri Cakra, saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper ya. Hati-hati di perjalanan. Selamat pagi jelang siang.

0: dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 3 Seduru Cakra lepas dari jam 10 pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai di jam 12 siang nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Ii Satin dan juga Ima Lena. Anda dapat tambahkan informasi, kondisi lalu lintas dan juga kewaspadaan lain di sekitar Anda. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Pare Kediri yang ada di Jalan Raya Pare Kandangan, masuk Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Iya, jalur arteri untuk pagi ini masih lancar ya seluruh Cakra sampai lepas jam 10 pagi di Nganjuk dan sekitarnya tidak ada hambatan. Jalan PB Sudirman Kota Kediri yang ada proyek yang melintas di sana hati-hati. Masih bisa lewat tapi harus diatur bergantian dari kedua arah. Ke gatekeeper dulu, Ii silakan.
1: Ya, ini nanti saya coba komunikasi dengan Lantas Polsek. Mohon maaf, Polres Kediri Kota terkait dengan Jalan PB Sudirman yang tadi kan ada perbaikan ya, seperti apa untuk informasi arus lalu lintasnya. Kayak yang Pak Roni tadi sempat menyampaikan video ya, di lokasi ada dua eskavator. Mohon maaf, ini lebih dari dua ternyata, banyak sekali. Nah, jalur ini kan jalur vital juga, salah satu jalur utama. Jadi mohon untuk hati-hati, apalagi di sana apa ya, kayak bok culvert. Kalau bok culvert kayaknya agak kecil, tapi itu lebih panjang gitu ya, lebih besar. Mungkin yang ukurannya lebih besar gitu. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Hadi, perjalanan menuju ke arah kota Nganjuk ini sudah nyampe di jalur Sukomoro, arus lalu lintas jalur utama masih lancar, Van, gak ada hambatan. Cuaca hari ini juga cerah. Dari Pak Sujono menanyakan jadwal donor darah hari ini bertempat di mana. Ini saya masih coba cek dulu. Bentar saya cek WA dari Bu Herlin, humasnya PMI Nganjuk. Ternyata hari ini bertempat di Balai Desa Malangsari, Kecamatan Tanjunganom, Nganjuk. Dan nanti dimulai, oh sudah dimulai sejak pagi hari tadi. Untuk Suri Cakra yang ingin mendonorkan darah untuk di kawasan Nganjuk, bisa langsung ke Malangsari, Tanjunganom, Nganjuk. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, masih kami tunggu Sedulur Cakra di tempat lain lewat 0852 9001061 untuk update situasi lalu lintas dan juga kewaspadaan lain dapat Anda sampaikan lewat WA ataupun juga via line telepon. Ya, yang baru bergabung informasinya tadi ada di media sosial ya. Anda bisa ikuti Facebook ataupun juga akun Instagram Radio Cakra Krishna. Lebih lengkapnya bisa Anda kunjungi juga di website cakrakrishna.com untuk informasi lebih lengkap di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Sudah kita rangkumkan, Anda bisa kunjungi untuk membaca ulang dan juga mencermati informasi dan juga beritanya.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, ancaman kekeringan mulai terjadi di berbagai wilayah di Jawa Timur. Terbaru, Kabupaten Malang dan Jember ini telah menetapkan siaga darurat kekeringan. Kata Kalaksa BPBD Jawa Timur, Bapak Gatot Subroto, data dari BPBD menyebutkan ke 11 kabupaten, karena saat ini ada 11 kabupaten yang sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Dari 11 kabupaten itu, status siaga darurat kekeringan yakni di Bondowoso, kemudian di Lamongan, di Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, dan juga Jember. Sejauh ini sudah ada 6 kabupaten yang telah melakukan distribusi air bersih ke masing-masing wilayah yang mengalami kekeringan. Tahun 2026 ini, kekeringan berpotensi melanda 29 kabupaten se-Jawa Timur. Dengan rincian ada 916 desa terdampak nantinya. Ya, ancaman kekeringan ini nyata di musim kemarau tahun ini, Saudara Cakra, karena untuk prediksi dari BMKG juga menyebutkan kemarau tahun ini akan lebih panjang dan juga lebih panas serta lebih kering. Jadi potensi kekeringan diperkirakan akan meningkat dari tahun sebelumnya karena kondisi musim kemarau yang juga lebih panjang dan juga lebih panas. Semoga nanti tetap aman, Saudara Cakra, dimanapun berada. Semoga tidak mengalami kesulitan untuk akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Di wilayah sekitar Kabupaten Nganjuk belum ada laporan ya, termasuk di Kabupaten Nganjuk sendiri, kemudian di Kediri Raya dan sekitarnya ini masih aman. Persiapan sudah dilakukan, mitigasi sudah dilaksanakan oleh BPBD, tapi untuk pelaksanaan dropping atau permintaan bantuan air bersih ini masih belum ada yang masuk. Artinya warga masyarakat masih dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Belum ada permintaan dari warga untuk dropping di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, Iis.
1: Ya, Van, ini Pak Suprianto tadi juga mendengarkan 106,1 pagi yang cerah untuk di Blora. Sehat semuanya.
0: Blora Jawa Tengah ya?
1: Iya, Blora Jawa Tengah. Cakra Sport akhirnya muncul lagi ya. Saya nunggu-nunggu ini. Sebetulnya oh, gitu. Dari kemarin tuh muncul loh, Pak. Cakra Sport, berita-berita. Iya,
0: cuman kan satu jam dengan, sekali kita.
1: Satu jam sekali. Mungkin pas Pak Suprianto ini lagi break gitu ya. Kata beliau, atlet dari cabang panjat tebing, Pan, itu mengharumkan nama bangsa setelah meraih 4 medali emas yang di kejuaraan dunia. Dialah Desa Made Rita yang memenangkan. Nah, ini juga salah satu kebanggaan warga Indonesia juga ya, Pak Supri ya. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Bapak Parman. Di sekitaran Kedunglong, Ronggot Nganjuk, arah ke Papar Kediri, hati-hati. Simpang 4 Kedunglong, karena ini di jalur desa sebetulnya, tapi penghubung arah ke Papar, banyak yang terobos lampu merah. Kebanyakan kendaraan roda 2 dari arah selatan dan juga dari arah utara, mohon dipelankan laju kendaraannya, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, meskipun cuaca panas, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, Sudut Cakra. Kadang kalau cuaca panas seperti ini, kena lampu merah itu udah gak sabar, hawanya pengen robos. Kenapa pintu kereta api juga udah pengen robos atau cari tempat yang teduh begitu. Bahaya ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan bersama juga. Kalau cari tempat yang teduh di pinggir jalan sambil menunggu kereta melintas atau sambil menunggu lampu merah, kalau tempatnya sesuai, mending berhenti berteduh dulu daripada menerobos, malah berbahaya. Berbahaya untuk keselamatan pribadi ataupun juga berbahaya untuk pengendara lain di sekitar kita. Tetap patuhi rambu-rambu dan Anda bisa terus berbagi informasi. Masih saya temani sampai jam 12 nanti. Gatekeeper juga masih ada Iis Atin dan juga Imalana yang siap untuk menerima dan juga menyampaikan informasi dari Anda. Silakan kirimkan saja lewat 0852 9001061, bisa lewat WA ataupun juga bisa langsung via telepon.

0: Ya Nganjuk sudah mulai panas, Dro Cakra, menit ke berapa ini? 27, suhu sudah 31. Padahal saya naik siaran pagi tadi masih 22 atau 24 begitu. Sekarang sudah 31. Cepat sekali naik suhunya, ini sudah mulai panas berarti di luar. Hati-hati, dari dalam memang terlihat sangat cerah. Jalanan juga cukup lengang karena suhu udara yang cukup panas siang hari ini. Dan tetap hati-hati, 3 hari ke depan informasi yang kita terima anginnya akan lebih kencang daripada biasanya. Karena memang ada fenomena cuaca, sehingga untuk kondisinya juga lumayan panas ini. Angin juga cukup kencang, setidaknya sampai 3 hari ke depan dari kemarin, berarti sampai tanggal 10 nanti atau hari Jumat. Angin di Nganjuk akan lebih kencang daripada biasanya. Bukan hanya di Nganjuk, tapi juga mayoritas wilayah di Jawa Timur. Gatekeeper kembali, Iis.
1: Kalau angin kencang seperti ini, kadang-kadang itu berpotensi terjadinya insiden kebakaran, entah itu kebakaran rumah atau yang sering terjadi biasanya hutan, Sivan. Di BPBD Jatim membeberkan telah ada 4 kasus kebakaran, yakni kebakaran hutan selama 1 bulan terakhir ini. Untuk 4 kasus tersebut di kawasan Jawa Timur, kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satrio Nurseno. Kata Satrio, 4 kebakaran hutan itu terjadi di Taman Nasional Baluran, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Kemudian di wisata pemandangan arak-arak Desa Sumbercanting, Kecamatan Wringi, Kabupaten Bondowoso. Lalu di lereng bukit Desa Sriwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Satrio menyebut total lahan yang terbakar di 4 titik itu seluas 10,52 hektar. Nah, mayoritas yang terbakar ialah semak belukar, ilalang, rumput kering, pepohonan di lereng bukit. Lebih lanjut, kata Satrio, area lahan atau hutan di Jawa Timur yang punya resiko tinggi terjadi kebakaran total itu ada seluas sekitar 817.456 hektar. Itu yang berpotensi ya, atau berpeluang bisa menjadi terbakar. Tapi yang baru 1 bulan ini infonya ada 10 hektar lebih yang terbakar. Kemudian ada 740.000 lebih hektar area lahan atau hutan di Jatim masuk kategori resiko sedang. Kemudian untuk resiko rendah ada 248.049 hektar. Kabupaten Banyuwangi jadi wilayah dengan luasan terbesar untuk lahan atau hutan dengan resiko tinggi terjadi kebakaran, yakni 268.000 hektar. Alvan.
0: Ya, lanjut ke Ima.
2: Baik Alvan, terkait dengan cuaca panas ini ya, nggak hanya kebakaran aja nih, ternyata harga bahan pokok pun juga ikut naik nih. Seperti harga cabai kali ini di Pare ya, Kabupaten Kediri, ini masih mengalami kenaikan untuk harga cabainya ini. Kami dapat informasi dari Pak Suyono, ini di kisaran 39 hingga 40 ribu per kilogram.
0: Cabai rawit ya ini?
2: Iya, cabai rawit begitu. Terus ada lagi untuk cabai rawit asal Ngentang, ini diperkirakan 35 sampai 36 ribu. Untuk varietas kamelia dijual 33 hingga 34 ribu. Untuk rawit perentol

0: 31.000 per kilo. Jadi tergantung komoditasnya begitu ya. Mm-hmm. Nanti kalau komoditas A harganya lebih mahal, komoditas B lebih murah, seperti itu.
1: Mungkin juga beda kualitasnya.
0: Betul sekali. Mungkin besar kecilnya juga berbeda ya ini. Dan di luar komoditas cabai juga ini ada berbagai jenis sayuran ya yang masih cenderung stabil. Jadi yang naik turun masih cabai aja. Kalau untuk jenis sayuran juga masih stabil ya ini. Untuk timun dijual 10.000 per kilo. Tomat berkisar 2 hingga 4.000 per kilogramnya. Untuk buncis 5.000 hingga 7.000 per kilo. Untuk kacang panjang itu 4.000 hingga 9.000 per kilogramnya. Serta gambas dan terong itu masing-masing berada di kisaran 4 hingga 6.000 per kilo. Sementara untuk sawi hijau itu dipasarkan 3 hingga 5.000 per kilogramnya. Untuk kangkung 2 hingga 3.000 per ikat. Bayam 3.000 per ikat, kenikir 4.000 hingga 5.000 per ikat, lalu sawi putih 3.000 per kilo, dan pakcoy 2.000 per kilogram. Dan informasi yang didapatkan, Suyono ini menambahkan bahwa informasi harga yang diperbarui setiap harinya ya diharapkan dapat menjadi acuan bagi petani di sekitar Pare. Alvan.
1: Oke, terima kasih informasinya Imalana, dan ada Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, ke Gatekeeper kembali Iis.
1: Ya Pak Tris Bianto tadi sempat telepon dan menanyakan terkait dengan apakah betul di Juanda ada ditemukan jenazah wanita. Ini kejadiannya beberapa hari lalu karena katanya dari rekan-rekan Polda itu sedang menyelidiki sampai dengan saat ini. Saya sempat coba cek di media sosial, ternyata yang ketemu adalah tanggal 24 Juni lalu.
0: Tanggal 24, bulan lalu berarti ya?
1: Iya bulan lalu, berarti sekitar 2 mingguan yang lalu lah ya. Itu ada wanita memang ditemukan meninggal di dalam sebuah mobil yang diparkirkan di tempat parkir Bandara Juanda Sidoarjo. Itu kejadian tanggal 24 Juni ditemukan, dan korban itu sebetulnya mobil itu sudah masuk di area parkir sejak tanggal 20, hari Sabtu 20 Juni. Selang 4 hari setelahnya tercium aroma kurang sedap, dan ternyata setelah dicek ada seorang wanita yang sudah dalam kondisi, mohon maaf, membusuk begitu. Kalau dari rekaman CCTV di lokasi, yakni di area parkir Juanda, kamera pengawasnya ini mendapati ada mobil yang dimasukkan ke area parkir. Ini yang dimaksud adalah mobil yang di dalamnya ternyata ada jenazah tadi ya, oleh seorang pria misterius memakai masker dan berkacamata yang kemudian keluar dari kendaraan itu. Sementara saat ini pihak keluarga menduga korban adalah korban penipuan bermodus asmara atau love scam ya. Pihak Polda Jawa Timur saat ini terus melakukan penyelidikan dan memburu pelaku yang diduga menjalankan aksinya dengan menyasar perempuan mapan. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kembali kami sampaikan ya, yang melintas di Jalan PB Sudirman Kota Kediri ini untuk pembangunan trotoar dan juga gorong-gorong sudah dimulai hari ini. Kemarin masih persiapan, belum ada alat berat dan juga material di lokasi. Tapi untuk hari ini sudah ada alat berat dan juga material, sehingga untuk arus lalu lintas agak sedikit terganggu yang melintas di Jalan PB Sudirman Kota Kediri untuk hari ini. Nggak ditutup, tapi untuk yang mau melintas ini harus bergantian dari kedua arah. Hati-hati yang ke arah PB Sudirman Kota Kediri, atau jalan yang utaranya alun-alun, atau di selatannya Jalan Doho, Jalan PB Sudirman. Ini yang ada proyek pembangunan trotoar dan juga gorong-gorong untuk hari ini.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Selasa pagi 29 Januari 1907, suasana di Dukuh Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup, bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijk Stelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk CCM Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constant datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constant juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu. Ii, silakan.
1: Ada informasi dari rekan-rekan Damkar pagi hari ini tadi, sosialisasi terkait dengan pemadaman ya. Ini di lapangan Dinas Sosial PPS AA Provinsi Jawa Timur. Nah, disampaikan bahwasannya di sana tadi yang sempat dididik atau mengikuti pelatihan itu ada 51 anak dengan jumlah siswa peserta didik laki-lakinya 22, perempuannya 29. Ya, tadi saya terima infonya dari Pak Nova, anggota Damkar Nganjuk. Kemudian informasi masuk disampaikan dari Pak Triat Mojo, perjalanan menuju ke arah Surabaya, sudah nyampe di Mojoagung Jombang, ramai, harap hati-hati, Surujakra yang lewat di jalur Mojoagung Jombang. Lalu dari Pak Sugi, menambahkan saja, ruas tol Jombang arah ke Mojokerto, ini juga aman ya, tidak ada hambatan, antrian juga tidak ada. Tadi beliau berangkat dari arah Nganjuk. Kemudian info masuk, ini tadi disampaikan oleh Bapak Burhanuddin. Tadi sempat melintas depannya Pasar Kertosono yang baru. Ini sudah mulai lancar, tidak terlalu padat begitu. Beda dengan pagi hari tadi yang lumayan berjubel. Kalau sekarang sudah lancar di kedua arahnya, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah BKPDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan penyesuaian jadwal pendaftaran tes kemampuan akademik atau TKA dan asesmen nasional atau AN bagi jenjang pendidikan SMA dan SMK menjadi tanggal 27 Juli 2026 nanti. Kepala BKPDM Kemendikdasmen Tony Toharudin mengatakan masa pendaftaran yang sebelumnya dimulai tanggal 18 Agustus dimajukan menjadi tanggal 27 Juli hingga 27 September 2026 atau lebih cepat 3 minggu dari rencana awal. Pihaknya menjelaskan penyesuaian tersebut dilakukan untuk memberikan waktu yang lebih luas bagi satuan pendidikan dalam melakukan pemutakhiran data peserta didik setelah sistem data pokok pendidikan atau Dapodik akan kembali dibuka pada 15 Juli mendatang. Dengan demikian, pihaknya juga berharap tidak ada peserta yang tertinggal karena datanya belum diperbarui. Pihaknya juga menambahkan masa pendaftaran yang lebih panjang akan membuka peluang yang lebih besar pula bagi satuan pendidikan untuk dapat menjaring peserta yang selama ini belum sempat tercatatkan.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, masih kami tunggu ya, Duro Cakra, informasi dari Anda di pagi menjelang siang hari ini. Bisa Anda kirimkan di 0852-9001061. Masih bersama saya, Alvan Amar. Gatekeeper ada Iisatin dan juga Imalana. Dapat Anda sampaikan untuk informasi traffic lalu lintas, cuaca ataupun juga kewaspadaan dan informasi lain di sekitar Anda untuk pagi hari ini.

0: Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, siang ini Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya Alvan Amar, masih sampai jam 12 nanti ya, Sedulur Cakra. Masih ditemani gatekeeper juga, ada Iis Atin dan juga Imalana. Anda dapat tambahkan untuk di jalur yang Anda lalui untuk siang hari ini seperti apa. Semakin siang, semakin panas, angin juga masih cukup kencang di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Jadi tetap hati-hati kalau lelah, mengantuk, atau sudah pusing karena terlalu panas, bisa menepi untuk istirahat terlebih dahulu. Jangan dipaksakan berkendaranya. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, saya cek ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Patris Bianto, lagi ada acara di salah satu pondok yang ada di kawasan Mojokerto, kayaknya ajaran baru kan ya, jadi ramai sekali di sana, ada masuk santri baru di sana. Kemudian informasi dari Bapak Agus disampaikan untuk jalur Ngantru Tulungagung, ini tadi lumayan ramai juga arah ke Mojokediri. Untuk informasi cuaca sangat cerah. Ibu Latifah, sekitaran jalur Pujon, tadi juga ketemu banyak kendaraan muatan sayur. Selain itu, kendaraan muatan tebu juga banyak ya, jadi mohon untuk hati-hati. Lalu Bapak Anwari, tadi juga sempat menginformasikan untuk arus lalu lintas di jalur Wlingi-Blitar, arah ke Malang, disampaikan lalu lintas lumayan ramai juga. Cuaca cerah hari ini, Alvan.
0: Iya, terima kasih, Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, di menit ke-8 lepas dari jam 11 Teluk Cakra masih merata, semakin panas juga untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Tetap hati-hati yang dalam perjalanan dan kabarkan kalau menemui hambatan di 0852 9100 61.

0: Ya, BMKG kemarin juga telah mengimbau untuk masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang yang diperkirakan terjadi dalam 3 hari ke depan. Untuk cuaca ini masih cerah, tapi untuk kondisi angin dalam 3 hari ke depan diperkirakan akan cukup kencang di Nganjuk dan sekitarnya. Untuk angin bisa muncul di pagi, sore, hingga malam dalam beberapa hari ke depan. Ini akan lebih kencang karena ada fenomena topan Super Bavi di timur Filipina yang juga hal itu mempengaruhi pola sirkulasi angin di Indonesia, termasuk juga di sebagian besar wilayah Jawa Timur. Ya, cek ke gatekeeper kembali, Iis.
1: Saya masih coba komunikasi dengan Ibtu Sartono, Wakapolsek Tarokan Polres Kediri Kota. Karena kabarnya siang ini tadi ada acara di salah satu kantor kecamatan, yakni di Bulusari Tarokan. Itu perkumpulan kelompok Tanifan se-Jawa Timur gitu infonya. Nah, ini coba saya tanyakan dulu bagaimana, apakah sempat mengganggu arus lalu lintas di sana mengingat acaranya juga se-Jatim infonya ya. Kemarin saya dikabari sama Pak Tamin, kabarnya nanti mau ke Tarokan, jadi saya coba hubungi Ibtu Sartono dulu. Kemudian informasi perjalanan dari Bapak Wildan, ini sudah nyampe di jalur Bojonegoro, alas Bojonegoro dari arah Rejoso. Ini tadi lumayan ramai lancar. Disampaikan oleh beliau mohon untuk hati-hati, lepas dari Rejoso, arah ke Bojonegoro itu banyak jalan yang bergelombang, lalu berlubang juga. Ini apalagi jalannya juga berkelok. Kemudian informasi masuk dari Mas Aris, ini sudah nyampe di Kabu Jombang, tujuan nanti ada di jalur Babat Lamongan. Untuk saat ini cuacanya cerah, lalu lintas yang banyak mendominasi itu kendaraan-kendaraan muatan barang, lalu kendaraan muat tebu, ini banyak sekali. Jadi masih berusaha untuk mendahului kendaraan-kendaraan besar, karena nanti kalau tidak didahului harus di belakangnya terus ya, malah bahaya. Kemudian dari Bapak Ali ini tadi mengabarkan harga telur kabarnya juga sekarang itu lagi anjlok ya. Dari mulai dulu sampai 26 hingga 29 ribu, sekarang itu bisa dijual hanya 23 ribu per kilogramnya, itu untuk harga di kawasan Prambon. Alvan.
0: Ya, lanjut ke Ima.
2: Kami dapat informasi ya ini dari Kanit Terjawali Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Arifin Priyo Ananto ini mengabarkan bahwa untuk jalan PB Sudirman tadi ya Alvan, akhirnya sudah diterapkan untuk sistem buka tutup melihat situasi.
0: Bergantian berarti ya.
2: Iya, betul sekali. Melihat situasi dan kondisinya. Tapi jika tidak terlalu urgent, ini PB Sudirman yang tetap dibuka begitu. Dan kita juga masih akan menghubungi salah satu rekan di Satlantas Sumurbor ya, ada Aibda Roni Suhartoyo ini masih kami hubungkan, masih belum dibalas. Nanti kalau sudah dibalas akan kami sampaikan kembali, Alvan.
0: Ya, terima kasih Ima Lana dan Ii sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan adanya kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH untuk musim haji tahun 2027 nanti. Dalam usulan yang disampaikan kepada DPR, BPIH dipatok sebesar 107 juta rupiah per jamaah atau meningkat hampir 20 juta dibandingkan dengan BPIH tahun 2026. Usulan itu disampaikan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari Selasa kemarin. Dalam paparannya, Gus Irfan menjelaskan bahwa besaran usulan BPIH tahun 2027 dihitung berdasarkan asumsi nilai tukar rupiah sebesar 17.500 per dolar Amerika Serikat dan 4.600 per rial Arab Saudi. Dari total usulan biaya tersebut, sekitar 60 juta atau 56% dialokasikan untuk kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi, sementara sisanya merupakan biaya penyelenggaraan di dalam negeri, termasuk komponen biaya penerbangan rata-rata setiap jamaah. Jadi pengajuan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk tahun depan, ini untuk biaya haji akan naik sekitar 20 juta rupiah menjadi 107 juta rupiah per jamaah. Ini yang diajukan untuk biaya ibadah haji tahun 2027.

0: mulai dari Prambon Nganjuk sampai dengan Warujaya Nganjuk. Info untuk lalu lintas cenderung ramai juga, banyak kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2. Jalan berlubang juga masih ada, mohon untuk lebih hati-hati. Cuacanya cerah. Pak Rahman Darmawan, mulai dari Kandangan Kediri sampai dengan Kasembon Malang, tadi juga lumayan ramai seluruh Jakarta. Cuacanya cukup bersahabat, tidak terlalu panas di sana. Lalu dari Ibu Rista, tadi itu mengarah ke Tulungagung via jalur jembatan Wijaya Kusuma, lancar, gak ada hambatan, banyak yang lagi istirahat di tepi jalan arah ke JWK. Ini disampaikan cuacanya juga sangat cerah di sana, makanya masih banyak ini yang lagi berteduh di sekitaran JWK. Alvan.
1: Ya, lanjut ke Ima.
2: Dari Mas Rizky ini melaporkan dari arah Wilangan ya, ini menuju ke Caruban, yang dikabarkan arus lalu lintas di sana terpantau lancar ya di perbatasan Jawa Timur dan juga Jawa Tengah ini ya, dan cuaca juga cerah bersahabat. Lalu ada Bu Sinta yang mengabarkan perjalanan dari Prambon Nganjuk ya, ini menuju ke Nganjuk Kota, saat ini berada di kawasan Begadung. Untuk arus kendaraan juga ramai lancar, cuaca juga cerah. Lalu ada dari Mas Arif, ini melaporkan perjalanan dari Kota Kediri menuju ke Pare ya, ini saat ini sudah berada di kawasan Gura. Untuk arus lalu lintas di sana juga ramai lancar, cuaca juga cerah. Lalu ada Mbak Nanda, ini mengabarkan dari Kandangan menuju ke Pare, saat ini melintas di Simpang 4 Pare ya, untuk arus kendaraan ramai lancar dan cuaca juga cerah. Alvan.
1: Ya, terima kasih Ima Lana dan juga Iis sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
7: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
5: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
7: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
7: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
6: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, pedagang seragam sekolah di kota Madiun ini mengeluhkan sepinya pembeli meski pekan sudah masuk sekolah di minggu depan. Penjualan seragam sekolah ini anjlok sampai 50% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Wiwi Astuti, seorang pedagang seragam sekolah di pasar besar kota Madiun ini menjelaskan kalau meskipun sudah memasuki masa-masa menjelang tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah ini turun dibandingkan tahun sebelumnya. Para pedagang menyebut anjloknya penjualan baju seragam sekolah salah satunya karena pola belanja masyarakat yang beralih ke toko online. Selain itu, saat ini Pemkot Madiun juga memprogramkan pemberian bantuan kain seragam sekaligus biaya jahitnya kepada siswa baru. Saat ini, Wiwi menjual berbagai jenis seragam sekolah, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Anjloknya penjualan juga berdampak pada semakin sedikitnya jumlah pedagang seragam di pasar besar kota Madiun. Mengingat usaha menjual baju seragam membutuhkan modal yang tidak sedikit, apalagi dengan berbagai tantangan di perkembangan zaman. Ya, Iis.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah merancang langkah menyeluruh untuk mengatasi anjloknya harga telur ayam ras di tingkat peternak. Pemprov menilai persoalan itu tidak cukup diselesaikan dengan memanggil para middleman atau pengepul, namun harus membedah seluruh rantai distribusi hingga penyebab kelebihan pasokan telur di pasar. Epil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, mengatakan pertemuan dengan para pengepul dan peternak akan segera dipersiapkan untuk membahas seluruh persoalan secara transparan. Menurut Emil, terdapat ketidaksesuaian antara harga acuan pembeli di tingkat produsen yang ditetapkan pemerintah dengan harga jual telur di pasar. Kondisi ini menunjukkan persoalan pada besaran margin yang diambil oleh para pedagang. Wakil Gubernur Jatim juga mencontohkan apabila pedagang diwajibkan membeli telur dari peternak seharga Rp26.500 per kilogram sesuai dengan arahan pemerintah, sementara harga jual di pasar itu hanya sekitar Rp25.000 per kilogram. Dari kondisi itu, Emil menilai kebijakan itu sulit dijalankan tanpa mencari akar persoalannya. Karena itu, Pemprov Jatim berencana mengurangi persoalan pada struktur biaya dan margin distribusi secara terbuka. Selain persoalan distribusi, Emil juga mengakui anjloknya harga telur di tingkat peternak itu dipicu kondisi oversupply yang terjadi secara nasional. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Pemprov, ayam petelur idealnya dipelihara hingga berumur sekitar 90 minggu atau menghasilkan telur sesuai dengan standar. Namun, banyak peternak memperpanjang masa produksi hingga sekitar 120 minggu karena tingginya permintaan pada periode sebelumnya. Di sisi lain, populasi ayam petelur juga terus bertambah, sehingga produksi telur lebih tinggi dari kebutuhan pasar. Untuk mengendalikan kondisi itu, Pemprov Jatim berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan penyedia bibit. Meski fenomena itu terjadi di berbagai daerah, Emil memastikan Jawa Timur akan mengambil langkah secara komprehensif karena telur merupakan komoditas pangan nasional.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
4: Taman Nyawiji Nganjuk. Taman Nyawiji Nganjuk sangat cocok sebagai rekomendasi tempat rekreasi. Taman Nyawiji Nganjuk, sebuah taman yang dibangun di pusat kota Nganjuk dengan konsep yang ikonik. Di area Taman Nyawiji juga terdapat arena bermain anak, sehingga anak-anak dapat bermain dengan riang gembira. Taman Nyawiji dibangun sejak tahun 2019 sebagai kelanjutan dari perombakan total wajah kota Nganjuk di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Ruas Jalan Ahmad Yani yang dulu terbagi menjadi dua lajur, sekarang dirubah menjadi satu arah, sehingga jalannya menjadi sangat lebar. Trotoar di sepanjang jalan Ahmad Yani Nganjuk juga telah dirubah mirip dengan trotoar yang ada di Jalan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbeda dengan taman-taman lainnya, Taman Nyawiji Nganjuk yang dibangun di atas lahan seluas 10.054 meter persegi ini dibuat khusus dengan memperhatikan sisi estetik di setiap sudutnya. Di pintu masuk terdapat gapura megah yang bentuknya unik. Di tengah taman terdapat replika Tugu Jayastamba, Tugu Kemenangan yang menjadi simbol dan kebanggaan warga Nganjuk. Di sisi barat Tugu Jayastamba terdapat lapangan bola basket yang bisa dipergunakan masyarakat sepanjang waktu. Sedangkan di sebelah barat lapangan basket terdapat sebuah lorong yang mirip dengan terowongan dengan lampu yang sangat eksotis saat sore maupun malam hari. Masuk ke terowongan ini, rasanya saya seperti tidak berada di Nganjuk, seperti mimpi. Eksotika Taman Nyawiji di malam hari juga tidak kalah bagus dibandingkan saat siang ataupun pagi hari. Banyak lampu dengan berbagai ukuran dan warna yang menyala menambah kesan cantik di Taman Nyawiji. Di seluruh area Taman Nyawiji juga disediakan banyak tempat duduk dan spot foto yang keren-keren. Nyawiji dalam bahasa Indonesia berarti melebur menjadi satu. Tujuan dari pembangunan Taman Nyawiji yang berada di jantung kota Nganjuk ini diharapkan dapat menyatukan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia. Dari berbagai latar belakang bisa berkumpul menjadi satu di taman kota ini. Oh ya, saat berkunjung jangan lupa ikut merawat Taman Nyawiji ini ya, mulai dengan cara membuang sampah pada tempatnya serta tidak menginjak rumput yang berada di area Taman Nyawiji agar rumput-rumputnya tidak rusak bahkan bisa mati.
2: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, di menit ke-48 Sedrut Cakra lepas dari jam 11 siang ya. Ada yang masih dalam perjalanan tetap hati-hati. Yang sudah sampai lokasi, gimana ini kondisi sepanjang jalur? Pastinya panas sekali. Di Nganjuk sudah 32 derajat siang ini. Bisa naik ke 33, terutama di sekitar jam 1 sampai menjelang sore hari nanti. Jadi akan sangat panas untuk kondisi di Nganjuk hari ini. Angin masih lumayan, hati-hati. Ini kondisi jalur beberapa titik. Pantauan CCTV juga cukup lengang karena cuaca panas. Mayoritas masih roda 4, truk muatan dan juga mobil pick up ini yang banyak. Untuk roda 2 mulai jarang di Papar, Mengkreng ataupun di Semampir. Roda 2 tidak seramai saat pagi ataupun juga sore. Cukup lancar, lengang dan juga tidak ada hambatan di jalur arteri wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ada Mbak Siska ini tadi menyampaikan ruas tol jalur Nganjuk arah ke Madiun. Ini disampaikan lumayan lancar, tidak ada hambatan, masih aman saja truk muatan barang, kendaraan pribadi roda 4 lewat di jalur tol arah ke Madiun. Informasi selanjutnya ini tadi dari Bapak Imron. Mau ke arah Kaliboto Tarokan Kediri, ini via jalur Prambon, Bandung Prambon Nganjuk, juga lancar. Siang hari ini nggak terlalu banyak yang melintas, mungkin juga karena anak sekolah juga masih banyak yang libur. Lalu tadi dari Bapak Syukron, ini melintas di jalur Bagor Nganjuk, hati-hati untuk yang mengarah ke Madiun via perlintasan kereta api double track Bagor licin. Selain itu juga banyak kendaraan roda 2 yang harus hati-hati banget saat melintas di perlintasan itu. Lanjut lagi dari Bu Siti Amiroh di kawasan Garon Prambon Nganjuk, ini juga menyapa saja, cuaca hari ini panas.
0: Ya, lanjut ke Ima, silakan.
2: Selanjutnya ini dari Mbak Intan ya, melaporkan dari Wates menuju ke Kota Kediri. Saat ini berada di kawasan Simpang 4 Semampir ya ini. Arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca juga cerah. Lalu ada Mas Yoga yang melaporkan dari Kandat menuju ke Kota Kediri. Sekarang udah sampai di daerah Blabak ya ini, untuk kendaraan ramai lancar dan cuaca juga cerah. Dan kali ini ada sedikit informasi ya ini, bahwa untuk arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Kediri, daerah Kampung Inggris begitu ya, yeah, sudah mulai ramai lagi karena semasa liburan ini banyak yang berlibur di Kampung Inggris begitu, banyak yang les di sana,
0: belajar bahasa itu
2: Inggris
0: ya?
2: Iya itu.
0: Tapi nggak ada, nggak hanya Inggris kan, mah bahasa iya. Arab juga ada kalau nggak salah.
2: Iya, ada juga bahasa Prancis juga ada, banyak banget di sana.
0: Tinggal pilih berarti ya.
2: Tinggal pilih.
0: Jadi cuman di sana namanya Kampung Inggris.
2: Mm-mm, padahal di sana tuh nggak hanya bahasa Inggris aja, kampung bahasa begitu ya.
0: Kampung bahasa ya.
2: Ya, jadi begitu. Jadi untuk arus lalu lintas di sana malah padat ya, karena saking banyaknya pesepeda malah yang banyak yang naik sepeda begitu kalau yang di daerah Kampung Inggris. Tuh.
0: Alvan. Oke, baik. Terima kasih Ima dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, ini masih cukup lancar Sedrut Cakra, beberapa titik untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya ya. Perlu hati-hati saja terutama yang melintas di kawasan arah ke Madiun, Caruban, Saradan, ini cukup terik karena pepohonan di kanan kiri jalan kemarin sempat dirabasi saat musim hujan. Jadi kalau panas ini langsung ke arah jalan, jadi cukup terik kondisi di sekitar lokasi. Hati-hati jalur Saradan, Caruban yang arah ke Madiun ataupun juga yang arah ke Kabupaten Nganjuk untuk di siang hari ini.

Ya, sudah menjelang jam 12 siang, Sedulur Cakra. Saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat siang Surujakra, saya Iis yang menemani aktivitas Anda untuk di jam 12 lebih 6 menit ini bersama dengan Alvan Amar dan ada Imalana juga ya, yang siap untuk menerima segala informasi dari Anda. Sedulur Jakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852 9000 1061.

0: Ya, Sri Jakra, pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadlizon mengungkapkan alasan menetapkan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Fadli, tanggal itu dipilih karena memiliki nilai historis, salah satunya pelaksanaan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada Pak Arief yang sudah bergabung. Halo, siang Pak.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
1: Lagi di Bandara Doha Kediri, Mbak.
0: Oke, Bandara Doha Kediri. Gimana Pak sekitaran sana suasananya?
1: Panas dan angin. Panas dan angin. Jadi ini saya ngiyup ini. Gak cari tempat berteduh. Soalnya gak ada tempat berteduh. Pohonnya masih kecil-kecil.
0: Baru ditanam semua kan ya di sana Pak ya?
1: Iya benar.
0: Pak gimana, rame Pak di sana?
1: Rame, ini ada kedatangan sama keberangkatan.
0: Oh.
1: Ini sudah, pesawatnya sudah datang.
0: Hari apa baru ini aja, tadi? Rabu ya?
1: Rabu ya. Rabu nanti jam sekitar jam 1 berangkat. Soalnya ini tadi delay, saya dikabari penumpangnya. Dari Jakarta saya delay, belum dapat pesawat katanya. Makanya agak molor. Biasanya jam segini udah datang. Nyampe, tadi jam 11.55 jadwalnya. Biasanya. Ini agak molor sedikit tapi.
0: Oh iya. Penerbangan di Bandara Doha ini seminggu berapa kali, Pak?
1: Kalau nggak salah 3 kali ya, Mbak Is ya. Senin, Rabu sama
0: Jumat.
1: Jumat. Ya. Itu kan datang dan pergi gitu aja toh.
0: Iya.
1: Datang terus nanti ya, yang dari sini nanti berangkat ke Jakarta ya gitu aja. Satu kali PP lah.
0: Iya, sementara gitulah ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Pak, kalau di Bandara Doha jenengan lihat arah sisi barat itu kayak ada lapangan golf, betul enggak sih, Pak?
1: Iya, benar. Jadi di sini tuh ada lapangan golf, ada kayak apa ya? Pusat pendidikan gitu loh, Surya. Surya apa gitu namanya. Itu kalau enggak salah tak lihat itu dari TK, SD, SMP ada semua, Mbak. Dan itu baliho apa masarannya di Nganjuk juga ada. Jadi apa itu membuka kayak apa itu penerimaan murid baru gitu loh. Jadi sudah mulai mungkin tahun ini kalau nggak salah. Jadi tapi, ada sekolahan baru, ada baru swasta lah istilahnya, Mbak. Sekolah swasta. Ada lapangan golf juga. Nah, itu kalau kita lewat pinggiran lapangan golf itu nanti tebusnya Taroa. Itu.
0: Benar berarti ya kalau ada sekolah baru di sana. Itu baru berangkat, Pak.
1: Iya, ini yang
2: silakan mengambil bagasi.
0: Atau
1: yang sudah datang.
0: Oh, yang datang. Yang
1: sudah datang, sudah datang persiapan.
0: Oh, gitu. Oke. Siap. Pak Arief sudah sarapan atau belum?
1: Iya, baru Mbak tadi banyakan sebelum kesini.
0: Oh iya. Berarti makan siang agak nanti ya setelah penjemputan ya nanti.
1: Okay. Sambil tumpang masih ya, siap Mbak.
0: Yo, hati-hati ya Pak ya.
1: Oke, terima kasih Mbak.
0: Oke, ada Pak Arief ini tadi lagi nunggu kedatangan dari Jakarta, mapak di Bandara Doha Kediri.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Oke, Anda masih bersama dengan saya Isatin ya, yang menemani aktivitas Anda. Kalau tadi sempat saya sampaikan, pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadlizon mengungkapkan alasan menetapkan tanggal 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Fadli menyebut penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan juga merupakan amanat konstitusi. Hal itu tertuang dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, penetapan juga merujuk Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang menyebutkan bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi keberagamaan kepercayaan. Meski begitu, Fadli belum memutuskan apakah 13 Juli ke depan menjadi hari libur nasional. Sementara itu, Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan menambahkan penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan sudah melalui proses panjang. Dia menyebut MLKI sudah mengajukan sejak tahun 2005. Bahkan, pembahasan telah melibatkan para pemeluk kepercayaan dan organisasi di bawah Kementerian Kebudayaan. Halo, selamat siang Mas Azril.
1: Selamat siang Kakak.
0: Iya, lagi di mana Mas?
1: Di sekitaran Trawulan ini, hampir Sokok.
0: Oke, saya pikir kalau libur, kemarin kan kayaknya ngelembur ya?
1: Iya, jam 9 atau jam 10 semalam.
0: Enggak ya, ternyata tetap masuk ya hari ini.
1: Tetap masuk, Mbak. Aduh, ya Allah.
0: Waduh, ya. Di mana tadi Trawulan?
1: Trawulan ini hampir Trawulan. Masuk Soko,
0: Mojokerto. Oh, ya. Hari ini ada kirim kemana, Mas?
1: Ini dua armada menuju timur, baik Mas Koping, yang satu arah Gresik, yang satu Surabaya. Cuma kita nanti ngetem lagi di Mojokerto sini di satu tempat, cuma tak bawa separuh, dibawa Mas Koping separuh.
0: Gitu, ya.
1: Jadi dua-duanya dua titik ini.
0: Oh ya, berarti ya mampir satu, mampir semua ya hari ini.
1: Iya, untuk di situ juga bongkar kok Mbak yang Mojokerto itu.
0: Oke.
1: Mau bongkar separuh, yang separuh nanti Mas Koping ke Surabaya. Saya menuju ke Gresik, Kota Buga.
0: Oke. Trawulan gimana Mas? Lancar?
1: Lancar banget, dua arah. Cuacanya juga
0: sangat cerah.
1: Sangat panas ini, panas.
0: Panas. Iya. Kalau panas gini sih enaknya minum es sih Mas ya.
1: Sudah ready dari tadi ini.
0: Malahan ya.
1: Panas wongkep, Mbak.
0: Di sana juga nggak ada hujan sama sekali ya beberapa hari ini.
1: Belum ada ini.
0: Oke.
1: Kalau nggak ada hujan kita nunggu hujan ya kan.
0: Kalau hujan terus.
1: Nah,
0: iya. Kok terus ini katanya kemarau. Kayak kemarin kan bulan kemarin ya Mas. Kita kan udah masuk kemarau tapi hujan terus kan.
1: Nah itu dia. Nggak bisa ditebak ini.
0: Iya. Sekarang tuh harus hati-hati Mas, barangkali kayak mungkin kalau ngerokok, puntung rokoknya dibuang jangan sampai sembarangan.
1: Betul
0: terus
1: sekali.
0: Kalau di rumah bakar-bakar sampah juga harus diperhatikan.
1: Iya, betul sekali itu. Misalkan gak membakar emosi gitu aja Mbak.
0: Nah ini panasnya ini Mas, kadang-kadang jadi ikut emosi yang di luar ya.
1: Iya, ini kayak situasi hatinya Mas Kopeng lagi gundah-gulana kayaknya ini.
0: Waduh, kenapa ini?
1: Ya, dalam masalah pribadi. Sama teman sendiri juga, gitu loh maksudnya itu.
0: Biasa dalam pekerjaan itu.
1: Nah, katanya dibilang A, nggak taunya yang dapatnya B gitu.
0: Itu sudah biasa ya Mas Kopeng ya.
1: Nah, teman luar soalnya Mbak, susahnya itu.
0: Iya. Oke,
1: Mas. Bilangin sing sabar, Le, gitu.
0: Oh, gitu. Iya dong, kan teman harus support dong.
1: Tapi lucu, Mbak. Kenapa? Kalau Mas Kopeng lagi kayak marah, kayak lagi kurang enak hati atau moodnya jelek itu lucu kelihatannya itu.
0: Beliau agak pendiam ya.
1: Jadi kayak orang marah gitu. Heeh, pendiam. Tapi lucu orangnya itu, Le, pribadi saya loh ya.
0: Tapi kalau lucu jangan di, jangan dibuat marah terus loh ya.
1: Enggak lah. Kalau kalau udah kayak gini itu misalkan ada kesalahpahaman dikit gitu langsung diomongin ini kenapa kok gini langsung gitu. Jadi langsung selesai.
0: Iya. Oke, baik, dilanjut ya, Mas.
1: Baik, siap, Kak.
0: Hati-hati
1: selamat
0: di jalan.
1: Juga. Baik, terima kasih.
0: Monggo.
1: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Azril perjalanan ini tadi ya, sudah nyampe di Trowulan.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya baik, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Hati-hati yang melintas di Jalan PB Sudirman Kota Kediri, karena sekarang sudah berlangsung pembangunan trotoar dan gorong-gorong. Ini sudah dimulai sejak pagi hari tadi, jadi untuk arus lalu lintasnya diatur bergantian ya. Diatur bergantian untuk Anda yang melintas di sana. Karena memang memakan hampir separuh badan jalan, Sri Cakra, materialnya, lalu juga untuk alat beratnya ada beberapa ya. Jadi mohon untuk diperhatikan saat melintas di sana. Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk dikirimkan oleh Mas Taufik di Ngawi ini. Jam 12 tadi suhunya juga sangat panas. Tapi masih panasan di Nganjuk, di Ngawi dikirimkan Mas Taufik masih 30 derajat. Sementara di Nganjuk sekarang sudah di 32. Jadi lebih panas di Nganjuk, Mas Taufik ini masih harusnya bersyukur di Ngawi ya, tidak sepanas di wilayah Kabupaten Nganjuk saat ini. Kemudian Mas Novi di jalur Peloso Jombang ke arah Lamongan, ini ke arah Ngimbang Lamongan nanti tujuan akhir. Ini baru sampai di Peloso Jombang, jembatan Peloso yang baru tepatnya, masih lancar. Yang ramai untuk jalur yang ke arah pintu tol, yang ke arah Lamongan ini masih lancar, roda 4 dan juga truk muatan masih banyak mendominasi. Kemudian ditambahkan oleh Pak Handoko di jalur Ngantang Malang menuju ke arah Kandangan. Ini sampai di simpang 3 Pasar Kandangan yang ke arah Jombang ini cukup mendominasi. Tadi jalur Pujon juga cukup ramai, yang mau melintas bisa lebih hati-hati. Hujan masih cukup sejuk, masuk ke Kandangan ini sudah mulai terasa panas. Arah ke Pare masih lancar sejauh ini dengan dominasi roda 4 Iis.
0: Oke, lanjut ke Imalana.
2: Baik Iis, tadi kita dapat satu informasi ya, ini terkait dengan sebuah mortir. Itu ditemukan oleh warga di sekitaran Jalan Manggar, Kota Blitar ini ya. Dan kita juga sudah sempat untuk menghubungi Kasih Humas Polres Blitar Kota AKP Samsul Anwar ya, ini untuk informasinya, dan beliau juga belum bisa mengasih memberitahu informasi selengkapnya karena belum dapat informasi terkait dengan bahan ataupun lapsitnya begitu. Iis, dan sedikit informasi aja ya, ini ternyata mortir itu semacam bom seperti itu.
0: Jadi masih aktif ya?
2: Masih aktif. Jadi untuk warga yang berada di sekitar Sungai Jalan Manggar itu diharap untuk berhati-hati. Dan di sini juga sudah dikasih apa ya, kayak garis polisi begitu, Iis. Jadi diharapkan untuk warga berhati-hati begitu ya. Dan untuk apa ya, untuk berita mortirnya sendiri ini kita akan update untuk informasi selengkapnya, Iis.
0: Baik, terima kasih Imalana dan Alvan Amar.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Ya, Zuri Jakra, seorang pemuda asal Bangkalan, Jawa Timur, harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya setelah diduga mencuri tas yang berisi uang tunai 5.000 dari dalam jok sepeda motor milik seorang pekerja di kawasan Pakal, Surabaya. Meski nilai uang yang diambil itu sangat kecil, proses hukum tetap berlanjut karena aksi itu menyebabkan kerugian lain bagi korban. Peristiwa itu terjadi pada 11 April 2026 sekitar jam 12:30 dini hari di area parkir kantor Shopee Express, Jalan Rusunawa Romo Kalisari, Bakal. Jaksa penuntut umum menjelaskan terdakwa ini membobol jok sepeda motor Honda menggunakan tangan kosong, kemudian mengambil tas hitam yang berisi dompet dan uang tunai 5.000. Aksi itu diketahui oleh petugas keamanan yang sedang berpatroli karena gerak-geriknya mencurigakan. Terdakwa langsung diamankan dan diserahkan ke pihak kepolisian. Meskipun uang tunai yang dicuri hanya 5.000, korban mengalami kerugian sekitar 1 juta akibat jok sepeda motor yang rusak dan tas miliknya itu hilang. Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar ketentuan pencurian dalam KUHP yang baru. Dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa menyampaikan bahwa kedua belah pihak sebenarnya telah berdamai. Terdakwa juga disebut telah memberikan uang kompensasi sebesar 1 juta kepada korban. Namun, perkara itu tetap diproses hingga ke pengadilan karena termasuk tindak pidana yang dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang sudah berlaku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Siapa bilang Malang hanya terkenal dengan baksonya yang enak? Malang juga punya menu kuliner lain yang tidak kalah enak. Ya, namanya orem-orem. Saya sedang menikmati orem-orem, kuliner khas Malang yang berbahan dasar irisan tempe dan lontong atau ketupat. Malang terkenal dengan tempenya, jadi tidak heran kalau orem-orem menjadi favorit warga Malang yang hampir setiap hari menyantap makanan berbahan tempe. Orem-orem memiliki kuah santan yang sangat gurih dan nikmat. Ada toge, lengkap dengan irisan daging ayam juga. Saya paling senang menambahkan kecap dan sambal yang disediakan. Rasanya, lebih nikmat dan pas. Tidak perlu khawatir soal porsi. Orem-orem ini sangat mengenyangkan. Orem-orem memang tidak banyak yang tahu, karena hanya bisa ditemukan di Malang saja. Nah, jika sedulur cakra sedang berwisata atau berkunjung ke Malang, jangan sampai melewatkan dan mencicip orem-orem ya. Orem-orem akan terasa lebih nikmat jika disantap dengan telur asin dan mendol. Juga bisa menikmati orem-orem sambil ditemani berbagai varian kerupuk. Dulunya, orem-orem hanya disajikan pada saat acara khusus, seperti hajatan atau syukuran saja. Namun, karena memang kuliner yang satu ini digemari masyarakat, akhirnya sekitar tahun 80-an, orem-orem mulai dijual di warung atau kios kaki lima.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, kejadian apapun itu yang bisa termasuk KUHP ya dihukum ya, sudah jelas. Seperti contoh ini tadi kasusnya di Surabaya itu mencuri dompet yang isinya ternyata hanya uang 5.000, itu juga dihukum karena ada faktor lain juga, yakni merusak sepeda motor ya, karena membuka jok motor itu dengan tangan kosong akhirnya rusak. Ada uang ganti yang diminta sebetulnya 1 juta dan setelah itu juga dipenjarakan. Ke gatekeeper, Ima silahkan.
1: Baik Iis, tadi kan kita juga sempat berbicara terkait dengan kebakaran ya. Mm-hmm. Nah, di Jombang sendiri ini ada informasi terkait dengan kebakaran dalam sepanjang tahun 2026 ini sudah terjadi sedikitnya 42 nih Iis.
0: Wah, ini padahal baru ya, berapa bulan? 7 bulan berarti.
1: Baru 7 bulan sudah 42 kejadian nih ya, mm-hmm, dari yang kecil sampai yang besar ini ya. Yeah. Untuk awal Juli itu terdapat sekitar 14 kejadian kebakaran, mm-hmm, di pemukiman, 17 kebakaran tempat usaha, 6 kebakaran lahan, serta 5 kebakaran fasilitas umum. Aduh, yeah, banyak banget ya ini.
0: Apalagi didukung dengan musim kemarau, Ma.
1: Iya,
0: ini
1: betul
0: kan
1: sekali.
0: Kalau di lahan tebu ya biasanya yang sering-sering kan.
1: Betul,
0: ya,
1: betul, betul. Dan menurut salah satu warga di sana ya, kebakaran pemukiman itu lebih banyak dipicu persoalan yang berasal dari dalam bangunan juga. Mm. Jadi nggak hanya di lahan aja, mm-hmm, begitu ya. Mm. Mulai dari konsleting listrik hingga penyebab lain yang berkaitan dengan aktivitas si penghuninya. Sementara itu untuk kebakaran lahan ini ya, hampir seluruh kejadian itu dipicu kelalaian manusianya sendiri.
0: Oke, okay, gitu. Ya barangkali nyalain kompor lupa nggak dimatiin gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul sekali. Atau emang dari konsleting listrik yang, mm-hmm, mungkin ada kabel yang masih kebuka begitu ya, mm-hmm, belum
0: akhirnya
1: dicek
0: menyulut
1: lagi. Mm-mm, betul sekali. Nah, untuk sedulur cakra sekalian ya, mungkin Erika mau ngasih sedikit tipsnya ini ya terkait dengan mencegah kebakaran itu, yeah, jangan sampai membakar lahan ataupun sampah begitu, mm-hmm, ya Iis, mm-hmm, ya. Mm-hmm. Apalagi di musim kemarau, sampah juga kalau ada api itu cepat menyebar kan ya.
0: Betul.
1: Apalagi kalau sampahnya itu sampah kering, mm-hmm, gitu ya. Lalu pastikan lokasi pembakaran itu juga aman. Jadi dipastikan sebelah-sebelahnya itu gak ada untuk sampah-sampah kering begitu. Atau jangan buang puntung rokok sembarangan. Karena tadi juga sempat Erika lihat, Ima lihat itu, mm-hmm, ada satu berita terkait dengan yang membuang puntung rokok tuh jadi kebakaran satu lahan.
0: Oh
1: begitu,
0: iya iya.
1: Di depan, mm-hmm, SMP apa itu, nanti Erika cari, nanti Ima cari lagi.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yang di Nganjuk tadi juga begitu
1: ini
0: loh, Ma. Itu,
1: oh,
0: yang di Nganjuk juga karena puntung rokok, karena itu loh kandang sang pemilik itu kan habis ngerokok, puntungnya dibuang di jerami-jerami, nggak sengaja mungkin ya, akhirnya kebakarlah itu jeraminya.
1: Mm-mm, betul sekali. Jadi buat sedulur cakra sekalian yang mungkin lagi merokok gitu, mm-hmm, ya, jangan buang puntung sembarangan.
0: Yeah.
1: Dan untuk buat para ibu rumah tangga ini mungkin ya, matikan peralatan listrik sebelum pergi. Mm-hmm. Nah, ini penting banget, nanti jangan sampai pulang-pulang rumahnya udah kebakar. Begitu ya.
0: Yeah.
1: Dan simpan bahan yang mudah terbakar di tempat yang aman.
0: Oke. Okay. Baik. Terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Beberapa tips dari Ima tadi sudah disampaikan. Salah satunya adalah yang perokok mohon untuk hati-hati. Puntung rokoknya itu buangnya jangan sembarangan. Apalagi kalau Anda naik sepeda motor sambil rokokan. Wah, itu saya gak suka juga itu kalau pas simpangan atau sisipan kayak gitu. Kadang-kadang mereka itu ngawur ya, Sri Jagra. Untungnya dibuang sembarangan. Atau kalau tidak, itu baranya kan kemana-mana saat kena angin. Melukai orang-orang yang ada di belakangnya. Jadi, kalau Anda perokok, harap untuk lebih diperhatikan ya, etika dalam merokok.

0: Oke, jam 12 lebih 52 menit ya. Ini untuk Anda sudah sampai mana? Apakah melewati jalur TB Sudirman Kota Kediri? Nanti juga hati-hati ya, lintas di sana. Kirimkan dokumentasinya. Untuk Anda yang sudah melintas di jalur-jalur dalam Kota Nganjuk maupun Kota Kediri, 0852-9001061. Alvan,
1: ya, tadi disampaikan oleh Pak Hamzah di jalur Mojokerto yang ke arah Kertosono. Ini sampai di Bandar Kedung Mulyo, perlintasan kereta api masih lancar, roda 2 dan juga truk muatan masih banyak mendominasi. Panas juga kondisi di wilayah Bandar Kedung Mulyo untuk di siang hari ini. Ya. Kemudian Mbak Fadila di wilayah Kediri Kota yang ke Blitar, ini baru sampai di Jalan PB Sudirman, memang agak padat karena ada perbaikan trotoar dan gorong-gorong tadi. Lalu lintas harus bergantian. Roda 4 ini harus gantian dari kedua arah, tapi untuk motor ini masih bisa melintas normal. Hanya perlu hati-hati, kondisi cuaca juga masih panas di sana. Mm-hmm. Pak Mustaim, di kawasan Jatikalen cuaca masih panas, trafik lalu lintas ramai, terutama yang menuju ke arah Pelosok Jombang sedari pagi tadi. Kemudian cuaca panas juga disampaikan Pak Iswanto di Papar menuju ke arah Pare. Ini sampai di Tugu Garuda juga cukup ramai, jam-jam istirahat makan siang cukup padat sepanjang jalur tadi, Is.
0: Oke, baik. Terima kasih, Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Sedulur Cakra ingin punya skill siap kerja dan siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihannya baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi 0851-6369-8384. ESA ProSkill Institute. Siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, halo, selamat siang Seru Jagra. Saya Isatin yang menemani aktivitas Anda untuk di siang kali ini. Tambahkan informasi di 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Nariah, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Nggak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, nggak terasa pusing, nggak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Nariah. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak. Udah enggak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat Herbal Nariah. Herbal Nariah, obat andalanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro. Untuk alamatnya, Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya sebelah Ustara SDN 1 Pacul, ada di sisi timur jalan.

0: Ya, seorang camat di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah menjadi sorotan setelah dilaporkan diduga mengirim video tak senonoh kepada mantan karyawatinya. Kasus itu telah ditangani pemerintah Kabupaten Boyolali dan berujung pada pemberian saksi berupa teguran serta peringatan kepada camat yang bersangkutan. Korban berinisial A mengaku menerima dua kali kiriman video berdurasi sekitar 9 detik melalui aplikasi pesan pada 30 Maret 2026. Menurut pengakuannya, video itu dikirim setelah dirinya mengundurkan diri dari sebuah toko roti yang salah satu investornya adalah camat itu. Korban mengaku merasa dilecehkan dan mengalami trauma akibat peristiwa itu. Laporan kemudian disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Boyolali, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, memanggil pelapor maupun terlapor untuk dimintai klarifikasi. Dalam proses itu, camat yang dilaporkan mengaku telah mengirim video itu, namun berdalih bahwa pengiriman itu terjadi karena salah kirim dan menyampaikan permintaan maaf kepada pelapor. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Boyolali tetap menjatuhkan sanksi disiplin berupa teguran dan peringatan. Pemkab menyatakan sanksi diberikan sebagai bentuk pembinaan agar aparatur sipil negara lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan aplikasi pesan. Saya beri informasi ke Imalana, silakan.
1: Baik, Iis, ini kita dapat informasi dari BMKG Nganjuk ya, ini bahwa untuk informasi cuaca di hari ini lumayan cerah semuanya ya. Ini alhamdulillah. Jadi buat sedulur cakra yang mau keluar rumah, beraktivitas di luar ruangan juga boleh banget ya, ini disarankan. Betul. Tapi tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas juga, jangan kebut-kebutan ya meskipun cuaca di luar juga cerah ya.
0: Betul.
1: Dan selanjutnya ini kita dapat informasi juga dari Pak Suprianto ya, ini yang di Blora, katanya siang lagi Kak dari sawah mau OTW ke Cepu, suhunya 32 derajat. Gitu, lumayan ya, lumayan panas juga ya di Blora sana. Katanya mau cari apa ini, sepatu ya sepertinya ya buat anaknya.
0: Oh iya, tahun ajaran baru.
1: Jadi anggota MPLS begitu katanya.
0: Oh baik-baik.
1: Terus dari Mas Taufik ini ya di Ngawi, katanya mau makan siang ya ini, katanya mau makan siang nasi begitu. Selamat makan ya untuk Mas Taufik ya, dikenyangin. Oke, Iis.
0: Baik, terima kasih Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna dapat Anda tambahkan informasi di sekitar Anda. 0852-9001-061 sudah sampai mana ini perjalanannya, lancar atau tidak? Cuacanya kayaknya sih cerah banget ya. Kalau saya coba cek tadi di luar, di alamannya Studio Radio Cakra Krishna, ke Gatekeeper Intan.
1: Siang kali ini Pak Yitno ya juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna. Ditambahkan Jombang Kota Mbai, cuacanya dari pagi sampai dengan sekarang masih cerah.
0: Wah, ya,
1: sudah
0: ya.
1: Cerah, gerah.
0: Double
1: kill ya. Iya, ternyata di wilayah Jombang sendiri disampaikan Pak Yitno ya, sedari pagi itu alhamdulillah cukup cerah. Kemudian untuk udaranya ya, hawanya itu ungkep begitu. Jadi ungkep, gerah, atau mungkin karena Pak Yitno disambil aktivitas ya, Iis ya. Jadinya kan jadi gerah, panas, ungkep begitu. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Sancoko yang saat ini juga melintas di jalur utama Gampeng Rejo Kediri arah ke Tulungagung. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman, cukup normal. Cuaca juga cukup bersahabat. Mas Taufik juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna. Ini juga dikirimkan ada beberapa pesan suara namun belum saya dengarkan ya. Hanya saja ini tadi berkabar untuk di wilayah Ngawi juga masih aman saja. Cukup terik panas ya untuk suhu udara di wilayah Ngawi 30 derajat Iis ya untuk di wilayah sana. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Didi, perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung disampaikan sudah sampai di wilayah Ronggo Kediri. Lalu lintasnya juga masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan untuk jalur utama. Cuaca juga cukup cerah untuk di siang kali ini. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Tias, posisi berada di jalur Kabu Jombang arah ke Surabaya. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman, cukup normal. Cuaca juga cukup bersahabat. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Aribowo ya. Posisi berada di wilayah Trowulan Mojokerto. Dikirimkan ada satu dokumentasi berupa foto ya. Bahwasanya untuk di sana di siang kali ini cuacanya kalau saya amati tidak begitu panas ya Iis ya. Malah cenderung cerah berawan begitu. Kemudian lalu lintas juga masih aman saja untuk di siang kali ini untuk di wilayah Trowulan Mojokerto Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Zuru Cakra, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memajukan jadwal pendaftaran tes kemampuan akademik atau TKA untuk jenjang SMA, MA, SMK, dan MAK. Jika sebelumnya dijadwalkan pada 18 Agustus, kini pendaftaran dibuka lebih awal, yakni 27 Juli hingga 27 September 2026. Kepala Bidang Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menjelaskan bahwa perubahan jadwal dilakukan agar sekolah memiliki waktu lebih panjang untuk memperbarui data peserta didik setelah sistem data pokok pendidikan DOPODIK kembali dibuka pada 15 Juli 2026. Langkah ini diharapkan dapat memastikan tidak ada siswa yang tertinggal karena kendala administrasi.
4: Durin, mau pesan dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh. mau pesan apa aja?
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sri Jakra, ini di jam 1 siang lebih 27 menit, semoga lancar ya. Yang tadi masih berkendara atau mengemudi, tetap fokus. Kalau memang sudah lelah, monggo harus istirahat dulu. Ya, pedagang seragam sekolah di Kota Madiun ini mengeluhkan sepinya pembeli meski pekan depan itu sudah masuk sekolah. Penjualan seragam sekolah anjlok 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ada seorang pedagang seragam di Pasar Besar Kota Madiun atas nama Wiwi Astuti itu menyampaikan meski sudah memasuki masa-masa menjelang tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah malah jeblok ya. Wiwi menyebut anjloknya penjualan baju seragam salah satunya karena pola belanja masyarakat yang beralih ke toko online. Selain itu, saat ini Pemkot Madiun memprogramkan pemberian bantuan kain seragam sekaligus biaya jahitnya kepada siswa baru. Nah, itu adalah salah satu dari keluhan dari para pedagang yang ada di salah satu pasar yang ada di Madiun, termasuk juga pedagang seragam. Bahwasannya sekarang anjlok 50%, karena di Madiun juga ada pembagian kain seragam serta biaya untuk jahit. Nah, jadi yang jual seragam malah tidak laku ya, Sri Jakra. Saat ini, Wiwi menjual berbagai jenis seragam, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Tak hanya untuk laki-laki saja, Wiwi ini juga menjual lengkap baju seragam untuk perempuan. Anjloknya penjualan seragam sekolah berdampak pada semakin sedikitnya jumlah pedagang seragam di pasar Kota Madiun. Pasalnya, usaha menjual baju seragam membutuhkan modal tidak sedikit.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai tanaman liar dan sering diberantas, rupanya banyak manfaat daun meniran yang bisa didapatkan untuk tubuh. Meniran atau dalam bahasa ilmiahnya, pilantus merupakan tanaman berbunga yang biasa digunakan dalam pengobatan herbal. Di Indonesia, penyebaran meniran cukup luas. Hal itu diketahui dari beberapa nama daerah yang melekat pada tumbuhan ini, seperti Uru Handalai atau Dayak Ngaju. Namun, tidak perlu jauh-jauh mencarinya, karena daun meniran hijau ternyata juga salah satu bahan yang terkandung dalam produk herbal Nariah CA. Obat herbal yang sudah memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal MUI. Miran hijau juga mengandung quercetin. Quercetin sendiri berperan sebagai antioksidan, yaitu melawan kerusakan radikal bebas, peradangan, dan efek penuaan. Jadi, yuk mulai hidup sehat dengan minum obat herbal Nariah.

Ya, kata psikolog, kalau kita belanjakan peralatan baru, entah itu baju ataupun peralatan sekolah baru, menjadi salah satu bentuk kepedulian kita dan menjadi semangat untuk anak ya. Itu yang disampaikan Bu Tati Imadatus Saadati tadi. Dan tidak harus baru sebetulnya, kalau mau membelikan barangkali masih ada yang lama dan bisa ditabung untuk yang lain juga boleh. Akan tetapi beri semangat ya putra-putri Anda yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya, apalagi yang tahun ajaran baru ini ya, karena mereka pasti menghadapi tempat baru, rekan baru, suasana yang baru, dan itu pasti tidak mudah bagi mereka.

Ya, Juru Cakrah untuk di jalur Nganjuk, ini tepatnya Wilangan sampai dengan Madiun masih aman ya. Tidak ada hambatan karena hari ini laporan kejadian maupun penutupan masih terkendali saja. Kalau kemarin itu kita dapatkan informasi ada 2 kebakaran yang terjadi di Nganjuk dalam waktu sehari. Yakni ada rumpun bambu dan juga kandang sapi yang terbakar di kawasan Nganjuk. Tidak hanya itu, Suri Jakra, hari ini tadi kita juga terima info di Jombang ya. Jombang juga ada insiden kebakaran. Lanjut di Tulungagung, ada sebuah ruko masakan Padang yang terbakar juga, sehingga menyebabkan kerugian hingga 250 jutaan rupiah. Karena informasi yang kami terima, penyebabnya adalah korsleting arus listrik.

96,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: mulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026 PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat cakar kita juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya spesial.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

Sedulur Cakra, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU resmi menetapkan Pondok Pesantren Bahlul Ulum Tambak Beras Jombang sebagai tuan rumah pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi itu akan digelar pada 27 hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Keputusan itu diambil dalam rapat gabungan harian Syuriah dan Tanfiziyah PBNU yang berlangsung di Jakarta pada Selasa 7 Juli. Ketua Organizing Committee Muktamar ke-35 NU, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyebut penetapan tambak beras merupakan hasil musyawarah bersama dan diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pengurus NU untuk menyukseskan pelaksanaan muktamar. Menurut PBNU, pesantren tambak beras dipilih karena dinilai memiliki kesiapan dari sisi sarana, pengalaman, dan nilai historis. Pesantren ini pernah menjadi lokasi penyelenggaraan Muktamar ke-33 NU pada tahun 2015, sehingga pengalaman itu menjadi modal penting dalam penyelenggaraan agenda besar organisasi pada tahun ini. Selain penetapan lokasi, PBNU juga mengajak seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia untuk mulai mempersiapkan diri mengikuti muktamar. Agenda 5 tahunan ini akan menjadi forum penting untuk mengevaluasi kepengurusan, menyusun arah organisasi, serta memilih kepemimpinan NU periode berikutnya.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Sendang Putri Wilis Nganjuk. Objek wisata Sendang Putri Wilis bukanlah air terjun yang tinggi, melainkan sungai dengan undukan. Memiliki aliran yang cukup deras, bersih, dan jernih. Tepatnya di bawah undukan terdapat genangan yang menyerupai telaga. Tempat wisata ini dinamakan dengan sebutan Sendang yang dalam bahasa Jawa berarti telaga. Sedangkan nama Putri Wilis bersumber dari lokasi Sendang yang berada di lereng Gunung Wilis. Sendang Putri Wilis ini letaknya berada di atas air terjun Singokromo Nganjuk. Masih dalam satu lokasi tempat wisata air terjun Singokromo Nganjuk, Sendang Putri Wilis berjarak sekitar 200 meter dari lokasi parkir motor. Bagi yang ingin ke Sendang Putri Wilis, bisa juga ke air terjun Singokromo Nganjuk. Sendang Putri Wilis menawarkan daya tarik utama berupa sendang atau genangan yang menyerupai telaga. Saat berkunjung, kita bisa berenang atau berendam di tempat ini. Airnya cukup dalam, cocok untuk kita bisa berenang. Hanya saja banyak bebatuan yang licin di Sendang Putri Wilis ini. Jadi disarankan hati-hati kalau jalan di bebatuannya. Bebatuan hitam beragam ukuran membuat suasana semakin eksotis. Kita bisa mendengarkan bunyi gemerici air disertai suara kicauan burung-burung.

0: Banyaknya pepohonan rindang, kita bisa menjelajahi setiap sudut keindahan alam Sendang Putri Wilis yang dikelilingi oleh hutan pegunungan Wilis. Dengan panorama alam hijau yang alami serta mempesona, kita bisa bersuafoto dengan latar keindahan air terjun serta panorama alam sekitarnya. Rute menuju Sendang Putri Wilis aksesnya cukup mudah. Kita bisa melewati jalur menuju wisata air terjun Sedudo Nganjuk. Jarak dari alun-alun Nganjuk sekitar 30 km dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 1 jam berkendara. Ingin menikmati pesona alam Nganjuk dengan udara yang sejuk dan terasa segar khas daerah pegunungan? Ingin menikmati keindahan panorama alam yang masih asri? Panorama alam yang dikelilingi pegunungan hutan Wilis yang masih alami? Ayo dolan ke objek wisata Sendang Putri Wilis Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
1: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna, hampir masuk jam 2 siang. Saya Isatin, pamit geser dulu dari ruang dengar Anda ya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Sedulur Cakra. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Saya Muhammad Tirga hadir bersama rekan gatekeeper kita ada Intan Anggraini dan Imalana. Seperti biasanya, kami menunggu informasi dari Sedulur Cakra seputar kondisi lalu lintas, perjalanan, kewaspadaan lingkungan maupun persoalan sosial di WhatsApp 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Kester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk, Anda dapat mendatangi Wiyata Herbal Naria Bagor. Lokasinya di Jalan Rayang Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerpidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Kita ke berita berita nasional ya, Sri Cakra. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Fauzi Amro, mengungkap himpunan bank milik negara atau Hibara meminta pemerintah memperpanjang tenor penempatan dana saldo anggaran lebih atau SAL di bank-bank BUMN. Nah, itu permintaan disampaikan saat Komisi 11 DPR menggelar rapat tertutup bersama jajaran direksi Hibara pada Senin lalu. Fauzi menjelaskan rapat itu digelar secara tertutup, Sri Cakra, karena membahas sejumlah data yang belum bisa dibuka ke publik dan berpotensi mempengaruhi pasar dan investasi apabila dipublikasikan. Menit ke-9 lepas dari jam 2 siang, kita cek informasi, Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Hermawan sudah melintas di jalur Kediri Kota. Ini tepatnya berada di wilayah Pakelan Kediri. Lalu lintas di siang kali ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor, namun juga masih lancar saja. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Tias. Perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Gringin Kediri yang akan mengarah ke Kediri Kota. Ini perlu diwaspadai karena untuk di sisi utara jalan ya, itu adanya proyek pembangunan gorong-gorong. Jadi sehingga harap waspada dan berhati-hati bagi pengguna jalan ketika melintas di sepanjang jalur Pasar Ngeringging yang mengarah ke timur. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup cerah ya, Erga. Kemudian,
0: cerah panas.
1: Nah, cerah panas ya. Dan ungkep juga kalau di luar. Tapi kalau di sini kan AC-nya dingin. Jadi kan masih aman.
0: Iya, benar itu.
1: Iya kan? Nah, kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Kamto yang saat ini juga sudah perjalanan dari Surabaya arah Magetan lewat jalur bawah. Dikabarkan lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman dan normal. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Lukman, perjalanan kali ini dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo. Dikabarkan lalu lintasnya juga masih cukup aman dan lancar. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggra ini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih kami tunggu Anda ya, Sedulur Cakra, untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

Bagaimana perjalanan Anda, rute kemana saja ini, Tulu Cakra? Anda dapat kabarkan ya di 0852-9001061. Ini ya, Tulu Cakra, proses hukum kasus dugaan intimidasi terhadap Dr. Eliza Prinsila Utami pakai Noni atau Dr. Ica yang dilakukan oleh anggota DPRD Timur Tengah Utara TTU masih terus berjalan ini, Tulu Cakra. Selain ditangani oleh Polda NTT, kasus dugaan intimidasi tersebut juga diselidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kehormatan DPRD TTU. Namun, di tengah perjalanan penanganan kasus, keluarga Dr. Ica juga memberi tantangan kepada 4 terlapor yang diduga melakukan intimidasi untuk melakukan sumpah adat. Dalam kasus dugaan intimidasi yang dilakukan kepada almarhum Dr. Ica, keluarga telah melaporkan 4 orang ke Polda Nusa Tenggara Timur. Keempat orang tersebut adalah 3 anggota DPRD, yakni Terensius Lajakar, Norbertus Tubadi, dan Veronica Lake. Kemudian satu orang lainnya adalah seorang dokter hewan dari Dinas Peternakan, Maria Matildis Sau. Untuk mengenai tantangan sumpah adat tersebut, keluarga Dr. Ica yang diwakili oleh paman mendiang menyatakan bahwa hal itu tidak untuk menghambat proses hukum yang sedang berjalan. Lebih lanjut lagi, pihak keluarga juga menghormati jalannya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Kronologi kasus Dr. Ica ini Dulu Cakra ya, ini dugaan intimidasi oleh anggota DPRD TTU. Ini bermula ketika pada 13 Juni 2026, Dr. Ica yang tengah berjaga di IGD menerima pasien rujukan dari RSUD Cafe Keva Menanu ke RS Leona karena gigitan ular. Pasien tersebut diketahui merupakan keluarga dari anggota DPRD Terensius Lazakar. Nah, saat menerima pasien tersebut, Dr. Ica ini melakukan pemeriksaan dan sudah sesuai SOP karena telah melakukan konsultasi dengan dokter spesialis. Kemudian keluarga yang tidak terima itu kemudian diduga melakukan intimidasi hingga membuat Dr. Ica mengalami depresi dan akhirnya ditemukan meninggal dunia di kediamannya di perumahan RSS Baumata, Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Juni 2026.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal nari ya, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal nari ya, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik ya, Sedulur Cakra, kita telah terhubung dengan Kasih Humas Polres Blitar Kota, AKP Samsul Anwar, terkait dengan penemuan mortir di Blitar. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Harga.
0: Ya, ini Dan izin bertanya terkait dengan penemuan mortir di Blitar itu.
1: Iya.
0: Bisa dijelaskan, Dan, untuk kronologi penemuan mortir tersebut?
1: Iya. Ya, pada hari Rabu tanggal 8 Juli sekitar pukul 10.30 tadi di Jalan Manggar RT2 RW07 Kelurahan Sukorejo Kota Blitar, ya, piket fungsi yang dipimpin oleh Padal telah mendatangi laporan masyarakat tentang adanya penemuan benda yang diduga bahan peledak jenis roket atau rudal, yaitu di Sungai Lahar. Ya. Untuk saksi-saksinya yang pertama ini saudara Oki Eka Adi Saputra, 25 tahun, karyawan swasta, alamat Jalan Manggar, Kelurahan Sukorejo. Yang kedua, Angga Dian Paudi, 28 tahun, swasta, pekerjaan swasta, alamat Jalan Tanjung, Kelurahan Sukorejo, Kota Blitar. Kronologis awalnya, pada hari Minggu, tanggal 5 Juli kemarin, sekitar pukul 21.30 WIB, saksi Oki dan Angga ini sedang mencari ikan di sungai dengan menggunakan apa ya, panah paser bahasa Jawanya. Nah, saat saudara Oki berjalan menyusuri sungai, menginjak sebuah benda keras yang ada di dalam air. Awalnya saudara Oki mengira benda yang dipinjak tersebut adalah sebuah batu. Namun curiga dengan bentuknya yang agak lonjong, lalu saudara Oki turun dan menerangi dengan lampu senter untuk memastikan benda tersebut apa. Nah, saat dilihat dengan lampu senter tersebut, pada ujung benda terdapat 4 buah bilah bentuk sirip. Nah, setelah dipegang ternyata benda tersebut bukan dari batu namun dari benda besi yang berbentuk lonjong sepanjang kurang lebih 80 cm yang kondisinya sudah berkarat dengan posisi miring, ujung depannya agak menancap ke dalam sungai. Lalu saudara Oki tersebut memanggil saudara Angga untuk memberitahu adanya benda mencurigakan tersebut dan selanjutnya memastikan dengan memegang dan membuktikan samping kiri dan kanan. Nah, setelah dipastikan benda tersebut, akhirnya menyimpulkan bahwa benda tersebut adalah berbentuk roket atau

0: akhirnya melaporkan ke RT, dilanjutkan ke kelurahan dan ke Pak Babin, selanjutnya ke Polsek Sukorejo. Nah, selanjutnya melaporkan ke Polres, akhirnya dari pihak Polres, pihak piket Pamata dan piket Bungsi mendatangi lokasi tersebut. Nah, kemudian dari piket tersebut menghubungi dari Jibom Satbrimob Polda Jatim yang ada di Kediri. Nah, saat ini masih berlangsung kegiatan tersebut. Benda tersebut belum bisa diangkat karena menancap ke dalam tanah dan tertindih batu besar. Ya, nah nanti kalau dipaksa diangkat akan membahayakan petugas yang di lapangan.
1: Benar.
0: Nah, saat ini dari pihak petugas yang di lapangan sedang berupaya mengangkat benda tersebut. Demikian, Mas.
1: Itu Dan, itu kira-kira bekas apa ya Dan itu, roket itu?
0: Ya, kalau dilihat dari sudah berparat mungkin peninggalan perang waktu zaman penjajah itu.
1: Oh gitu, ya iya.
0: Iya.
1: Kemudian Dan, ada pertanyaan lagi, ini langkah apa yang langsung dilakukan polisi setelah menerima laporan dari warga?
0: Iya, langkah-langkahnya langsung mendatangi TKP, memasang police line di sekitar penemuan benda tersebut agar masyarakat tidak mendekat. Nah, selain petugas yang telah ditunjuk, tidak boleh mendekat karena bisa membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain yang di sekitarnya itu, Mas.
1: Untuk lokasinya Dan, itu seperti di mana Dan ya? Atau di sungai?
0: Di sungai. Aliran sungai itu aliran sungai lahar dari Gunung Kelut yang melintasi Kota Blitar.
1: Oh, itu dekat dengan perumahan masyarakat apa?
0: Iya, dekat. Nah,
1: iya.
0: Kalau dari agak ke atas, ditarik ke atas lagi, sungai itu dari Stadion Supriyadi Kota Blitar terus. Nah, akhirnya menyusur ke bawah itu alirannya di situ, Mas.
1: Oh, iya. Baik, Dan. Untuk tindak lanjut sekarang, apa yang Dan?
0: Tindak lanjutnya sampai sekarang petugas masih di lapangan untuk berupaya bagaimana caranya mengangkat benda tersebut supaya tidak menjadi tontonan atau membahayakan warga sekitar sungai tempat penemuan benda tersebut, Mas.
1: Ya, benar. Baik, Dan, yang terakhir, apa himbauan untuk masyarakat Dan?
0: Untuk masyarakat agar berhati-hati, ada apabila menemukan barang-barang yang mencurigakan, segera laporkan ke polsek terdekat atau melalui layanan online 110 gratis tanpa dipungut biaya. Pasti akan ditindaki secepat mungkin. Itu, Mas.
1: Baik, Dan, terima kasih Dan terkait informasi itu. Dan terima kasih juga telah bergabung dengan kita di Radio Cakra Krisna, Dan.
0: Sama-sama, Mas Egar.
1: Monggo melanjutkan tugasnya, Dan.
0: Sama-sama, Mas. Terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang juga, Dan. Baik, itu tadi ya, Setelu Cakra. Kasih Humas Polores Blitar Kota, AKP Samsul Anwar, terkait dengan penemuan mortir itu di Blitar.

0: Langsung cek informasi ke Intan.
1: Informasi kita terima yang disampaikan oleh Kang Zen ya. Iya. Ini seperti biasa kalau untuk di jam-jam segini kan selalu aktivitasnya di nganjuk kotaan, ya kan?
0: Berburu makanan?
1: Nah, enggak dong. Nah, ini antara berburu makanan atau apa kurang tahu ya. Biasanya nunggu itu sih, nunggu nyonya pulang. Oh, jadi setelah jalan-jalan nongkrong lah ya istilahnya kalau Kang Zen itu itu berada di seputaran mana ya, sekitaran Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Oh, ya nah masih makan somai.
0: Iya, benar kan?
1: Jadi benar kayaknya kalau Kang Zen itu setiap jam-jam segini memang aktivitasnya kulineran ya Erga ya. Kalau nggak kulineran ya nyemil ya kan. Nah ini dikirimkan ada satu dokumentasi bahwasannya Nganjuk itu panas sekali ya Erga.
0: Sama dong.
1: Iya, sama kayak di sini ya.
0: Ini juga panas.
1: Tapi ini kok anginnya sudah mulai kencang sekali ya, Erga ya?
0: Dari kemarin.
1: Dari kemarin. Karena baru saja saya amati ini ternyata daun-daun yang ada di sekitaran studio Radio Cakrakrisna ya. Waduh, ini tadi luar biasa sekali anginnya sepoi-sepoi. Cukup kencang juga kalau di jam-jam segini. Biasanya kan kencangnya sore ya. Nah tapi kalau di jam setengah tiga ini ternyata sudah kencang,
0: sudah kencang. Siang jadi, tadi aja juga kencang.
1: Iya betul, jadi memang ini sudah betul-betul memasuki musim kemarau, Erga ya. Nah, gitu ini jadi malam harinya nanti biasanya kan sampai dengan dini hari cukup dingin ya. Karena memang sudah memasuki puncaknya musim kemarau. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Septi. Perjalanan kali ini juga sudah sampai di Simpang 4 Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Windu. Ini mengabarkan ada salah satu rumah ini semi permanen begitu ya, terbakar. Lokasinya berada di wilayah Desa Tretes, Temayang, Bojonegoro. Dan terlihat ini untuk luas areanya yang terbakar cukup lebar ya Erga ya. Dan informasinya itu sampai merembet ke tiga rumah begitu.
0: Penyebabnya apa ini?
1: Nah untuk penyebab dan kronologinya juga masih terbatas ya informasi yang kita terima. Namun ini kepulan asapnya cukup membumbung tinggi. Kita juga masih coba komunikasi dengan teman-teman Damkar Kabupaten Bojonegoro ya, untuk mengetahui informasi detailnya seperti apa. Karena ini untuk yang terbakar itu cukup luas, informasinya itu sampai 3 rumah ya. Begitu.
0: Besar berarti ya ini.
1: Iya betul, namun kalau saya amati ini sepertinya kayak rumah semi permanen begitu ya. Nah ini informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu. Nanti apabila kita sudah dapati informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Kemudian Pak Udin mengabarkan untuk perjalanannya di siang menuju sore kali ini juga sudah sampai di seputaran Tulung Agung arah ke Serengat Blitar. Lalu lintasnya juga masih cukup aman, normal. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Sport. Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia membawa berbagai pengalaman dan pembelajaran setelah mengikuti International Visitor Leadership Program di Amerika Serikat pada 18 hingga 29 Juni 2026. Ketua NOC Indonesia yakni Raja Sabta Oktohari menyebut program tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya membangun ekosistem olahraga yang terintegrasi, mulai dari pembinaan atlet usia dini, tata kelola organisasi, pendanaan, pemasaran olahraga, hingga dukungan dunia akademik sebagai pusat pengembangan atlet. Selama kunjungan tersebut, delegasi NOC Indonesia mendatangi sejumlah pusat pengembangan olahraga di Chicago, Indianapolis, Colorado Springs, dan Los Angeles. Hasil pembelajaran itu akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan kajian untuk memperkuat sistem pembinaan olahraga nasional, dengan harapan Indonesia mampu meningkatkan prestasi dan bersaing lebih baik pada ajang Olimpiade di masa mendatang. Cakra Sport dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk tubuh Anda.

Bagaimana Sedulur Cakra, perjalanan Anda maupun kewaspadaan di lingkungan sekitar Anda, Anda dapat kirimkan dan berbagi informasi atau mau on air di 0852 9001061.

0: Sylvain?
1: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda ya, Sul Cakra, lewat WhatsApp maupun telepon di 0852 9000 1061.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: cek informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Bayu ya. Saat ini perjalanan dari Kertosono arah ke Gampeng Rejo Kediri, lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Beliau menyampaikan saat ini sudah sampai di seputaran Papar Kediri, lalu lintasnya juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor dan roda 4, cuaca juga cukup bersahabat. Satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Imron, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang arah ke Mojokerto, lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja, cuaca juga cukup terik dan panas. Pak Nugraha mengabarkan berada di jalur Caruban Madiun, dikabarkan lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca juga dikabarkan juga cukup bersahabat. Satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Lukman, perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri, lalu lintas juga masih aman saja, cuaca untuk di siang kali ini juga cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kita beralih ke berita nasional ya, Strik Cakra. Ini, polisi menangkap seorang raya besi atau pelaku pencurian pagar besi di taman bawah kolong jalan layang atau flyover Kampung Melayu, Jakarta Timur. Samsono menerangkan saat ini pihaknya masih mengejar para pelaku lain yang diduga terlibat dalam pencurian besi tersebut. Namun, Samsono tak membeberkan ada berapa pelaku yang dalam pengajaran ini ya, Stul Cakra. Sebelumnya itu, pagar besi di taman bawah kolong flyover Kampung Melayu, Jakarta Timur raib, diduga digondol pencuri atau alias raya besi ya dalam 4 hari terakhir. Samsono menceritakan untuk para pelaku ini beraksi secara terang-terangan pada waktu-waktu tertentu tanpa menimbulkan kecurigaan warga. Menurut Samsono, para pelaku itu berjumlah sekitar 5 orang lebih dan melancarkan tindakannya menjelang subuh maupun sore hari. Warga yang melihat aktivitas tersebut sempat mengira para pelaku itu merupakan petugas resmi yang sedang melakukan pembongkaran atau perawatan fasilitas taman. Kemudian tak hanya itu, Ana selaku juga mengaku pernah melihat sekelompok pelaku itu membawa peralatan berupa linggis dan palu untuk melepaskan pagar-pagar besi dari tempatnya. Kemudian setelah dibongkar, besi-besi tersebut itu langsung diangkut dengan menggunakan bajai yang sudah menunggu di sekitar lokasi.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Bagaimana Seluruh Cakra, masih kami tunggu Anda ya untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9010061.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, 'Apa yang telah lalu yaitu amal,' sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan yaitu warisan." Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Guru Cakra, masih dengan saya ya Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1. Saya ditemani oleh rekan gatekeeper kita, ada Intan Nagra ini dan Imalana ya. Bagi sedulur cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, silakan kirimkan melalui 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria Gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manuk. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Poh Jajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya gak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi naria CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto, Anda dapat mendatangi Wiyata Herbal Nariah Trowulan di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambu, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Kejaksaan Negeri Nganjuk memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek penyusunan review feasibility study atau kajian kelayakan bendungan Margo Patut senilai 3,58 miliar terus berjalan. Penyidik saat ini telah mengantongi alat bukti yang cukup dan dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Proses penyidikan masih terus dilengkapi dengan pemeriksaan sejumlah saksi dan penguatan alat bukti. Kejari Nganjuk menegaskan, penanganan perkara dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum, sekaligus berkomitmen menuntaskan kasus dugaan korupsi tersebut hingga tuntas.
0: Info Nganjuk, dipersembahkan 106,1 Radio Cakrakrisna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
3: Halo, selamat sore. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Muhammad Erga. Peresmian gedung baru Pengadilan Agama Trenggalek berlangsung dengan dihadiri pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek beserta jajaran Forkopimda dan unsur terkait. Selengkapnya akan disampaikan Ike Linda, Krishna FM, Trenggalek.
4: Gedung baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan fasilitas yang lebih representatif bagi penyelenggaraan layanan peradilan agama di Kabupaten Trenggalek. Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama layanan antara Pengadilan Agama Trenggalek dengan sejumlah instansi. Kolaborasi ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi dan hukum secara cepat, terpadu, dan efisien sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Seorang narapidana yang sempat kabur dari lapas kelas 1 Madiun akhirnya berhasil ditangkap tim gabungan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Selasa 7 Juli 2026, sekitar jam 6 pagi. Selengkapnya akan disampaikan Vira, Krishna FM Madiun.
5: Narapidana berinisial Y yang merupakan terpidana kasus pemalsuan dokumen asal Surabaya diketahui melarikan diri pada 1 Juli 2026 dengan diduga bersembunyi di bawah truk logistik pengangkut bahan makanan yang keluar dari area lapas. Pihak lapas kelas 1 Madiun mengaku pelarian tersebut terjadi akibat kelalaian petugas saat memeriksa kendaraan yang keluar dari lapas. Sebagai konsekuensi, narapidana tersebut dipastikan kehilangan hak remisi dan diusulkan dipindahkan ke lapas dengan tingkat pengamanan lebih ketat. Sementara itu, petugas yang diduga lalai masih menjalani pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jawa Timur. Saya Vira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperkuat upaya pencegahan stunting dengan mendorong masyarakat mengkonsumsi lebih banyak protein hewani. Selengkapnya akan disampaikan Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Upaya tersebut dilakukan melalui Sarasehan bersama Universitas Airlangga Unair bertema membangun generasi unggul dimulai dari keluarga dengan konsumsi protein asal hewani untuk mencegah stunting. Kegiatan ini sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi keluarga melalui konsumsi telur, ikan, daging, susu, serta pemanfaatan potensi peternakan dan perikanan lokal. Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro, Cantika Wahono, mengatakan pencegahan stunting harus dimulai dari keluarga dengan memastikan ibu hamil, balita, dan anak memperoleh asupan protein hewani yang cukup. Ia menyebut kolaborasi dengan Universitas Airlangga menjadi langkah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Dua remaja asal Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo, yang dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Bismo masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Selengkapnya akan disampaikan Nisa, Krishna FM Wonosobo.
7: Memasuki hari ke-6 operasi pencarian, petugas mempersempit area penyisiran dengan mengarahkan drone termal dan anjing pelacak atau K9 untuk membantu mendeteksi keberadaan kedua remaja di medan pegunungan yang terjal dan dipenuhi vegetasi lebat. Kepala BPBD Wonosobo mengatakan, pengerahan anjing pelacak dilakukan untuk mempercepat identifikasi jejak korban sehingga proses pencarian menjadi lebih efektif. Ia menambahkan, tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, relawan, dan warga terus melakukan penyisiran secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan personil mengingat kondisi medan yang cukup beresiko. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, melaporkan 3 warga Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, ke kepolisian atas dugaan melakukan aktivitas perkebunan tanpa izin di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Suharto. Selengkapnya akan disampaikan Amoy, Krishna FM Samboja.
8: Langkah hukum tersebut diambil setelah sebelumnya OIKN memberikan peringatan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan membuka maupun mengelola lahan di kawasan konservasi. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati, mengatakan pelaporan dilakukan karena aktivitas perkebunan tanpa izin dinilai berpotensi merusak kawasan hutan konservasi dan memicu keresahan di tengah masyarakat. OIKN menegaskan penegakan hukum dilakukan untuk menjaga kelestarian kawasan Tahura Bukit Soeharto sekaligus memastikan seluruh aktivitas pemanfaatan lahan di wilayah Ibu Kota Nusantara berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya Amo yang melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Anggota Komisi 3 DPR RI, Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiono mengapresiasi jajaran Polres Nganjuk dan Polsek Bagor. Selengkapnya akan disampaikan Siska, Krishna FM Nganjuk.
9: Atas kesigapan mereka dalam menangani kecelakaan bus Sugeng Rahayu dengan truk Fuso di Jembatan Paron, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, apresiasi khusus juga diberikan kepada Aibda Sutrisno, Babin Kaptipnas Polsek Bagor, yang dengan sigap menyelamatkan seorang bayi saat proses evakuasi korban kecelakaan berlangsung. Menurut Bimantoro Wiono, tindakan cepat, keberanian, dan kepedulian personil kepolisian di lapangan menjadi bukti nyata kehadiran Polri dalam melindungi masyarakat. Ia juga meminta aparat mengusut tuntas penyebab kecelakaan tersebut dan menindak tegas jika ditemukan unsur kelalaian, baik dari pengemudi maupun perusahaan otobus, demi meningkatkan keselamatan transportasi umum di Indonesia. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Dampak musim kemarau mulai dirasakan di Kabupaten Pacitan. Selengkapnya akan disampaikan Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
10: Sedikitnya 10 hektar lahan hutan rakyat di Desa Sambrong, Kecamatan Pacitan, ludes terbakar. Pada Selasa 7 Juli 2026, api diduga berasal dari wilayah Desa Widoro sebelum merembet ke lahan warga akibat tiupan angin yang cukup kencang. Beruntung kobaran api berhasil dipadamkan sebelum menjalar ke permukiman penduduk. Setelah petugas gabungan mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 mobil water supply, Kapolsek Pacitan Ibtu Yuyun Kristiantoro mengatakan pihaknya masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Menurutnya, polisi akan mendalami apakah kebakaran dipicu unsur kesengajaan akibat aktivitas manusia atau murni karena faktor alam. Meski api telah berhasil dipadamkan, petugas masih melakukan pendinginan di sejumlah titik yang menyisakan bara untuk mencegah kebakaran kembali meluas. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
3: Demikian program Jaring Radio. Saya Muhammad Erga, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda di WhatsApp maupun telepon 0852 9000 1061. Nah ini Sedulur Cakra, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa disingkat Kortasti Pitkor Polri mengungkap dugaan korupsi dalam pengadaan dan pemenuhan pasokan batubara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap selama periode 2018 hingga 2026. Nah, kasus ini diduga menjadi salah satu faktor yang berdampak pada gangguan pasokan listrik dan blackout di sejumlah wilayah Indonesia. Penyidik menemukan tiga dugaan modus penyimpangan Sedulur Cakra, yakni manipulasi dokumen kualitas batubara, manipulasi kuantitas pasokan, serta penyimpangan pembayaran atau nilai kontrak yang tidak sesuai dengan kondisi pasokan sebenarnya. Dugaan praktik tersebut melibatkan proses pengadaan yang dilakukan oleh PT OBP dan PT BRA. Untuk akibat itu, kerugian keuangan dan perekonomian negara diperkirakan mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Saat ini Polri telah meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dan memeriksa sedikitnya 16 saksi serta berkoordinasi dengan BPK untuk menghitung nilai kerugian negara secara resmi dan menelusuri aset yang terkait dengan perkara tersebut.

tradisi kebo-keboan. Kebo-keboan merupakan salah satu upacara adat suku Osing, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam upacara ini akan ditampilkan kebo-keboan atau manusia yang dirias layaknya kerbau. Upacara kebo-keboan merupakan wujud rasa syukur masyarakat suku Osing hasil panen yang mereka terima. Selain itu, ritual ini juga berfungsi sebagai upacara bersih desa dilakukan di dua desa saja. Upacara kebo-keboan memiliki sejarah panjang dan berkaitan dengan kisah Buyut Karti. Buyut Karti hidup pada abad ke-18 Masehi. Saat itu, ada ancaman wabah penyakit yang sulit disembuhkan. Hingga, suatu saat Buyut Karti mengaku mendapatkan wangsit untuk menggelar upacara bersih desa. Dalam wangsit itu, para peserta dalam upacara tersebut harus berdandan layaknya hewan kerbau. Di kemudian hari, pemilihan kerbau ini termaknai bahwa hewan tersebut merupakan teman petani dalam membajak sawah. Buyut Karti lalu menyampaikan wangsit yang diterimanya itu kepada warga masyarakat.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda di 0852-9001061. Baik, seluruh cakra kita sapa dulu yang sudah bergabung, Kang Zen. Halo, selamat sore Kang Zen.
1: Sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini, Kang?
1: Aku lagi ke di salah satu masjid di Ngerengket nih. Kalau Ngerengket tahu nggak? Ngerengket tahu nggak, Mas?
0: Tahu, iya.
1: Belum. Nah, kalau ke utara itu mau ke Rejoso itu loh.
0: Iya, benar.
1: Aku mau ke sono, jadi kan kok tadi udah azan, udah aku
0: mampir dulu.
1: Mampir sebentar. Di situ gitu.
0: Berarti tujuan awal ini ke Rejoso ya, Kang?
1: Enggak, tadi udah muter-muter ke Nganjuk cari makan biasa. kalau jam segitu kan hunting-hunting lapar
0: iya.
1: Gitu.
0: Setiap hari ya itu pasti cari makan ya.
1: Iya, di rumah sebenarnya udah disiapin, kadang-kadang kan enggak ada temennya, jujur aja enggak ada temennya makan. Tadi kan ngajak istriku makan, yaudah. Terus ternyata dia juga lagi off, ya udah off sebentar, yaudah ajak cari makan gitu.
0: Oh gitu. Gimana ini untuk arus lalu lintas di sekitar situ?
1: Kalau sekitar Ngerengket ini ya karena apa? Para pekerja yang sebelah utaranya itu ada beberapa perusahaan itu kan belum pulang, jadi masih cukup kondusif. Tapi coba nanti kalau sekitar jam 8 malam
0: sudah ruame ya.
1: Pasar Ngerengket itu ramenya kalau pagi setengah 8 menjelang setengah 8 itu sampai dan jam 8 malam. Kalau jam 8 malam itu waduh ramenya ya Allah.
0: Kan
1: mayoritas
0: pulang motor, kerja itu ya?
1: Iya, pulang kerja. Kan banyak perusahaan di utara Ngerengket, banyak perusahaan di situ.
0: Iya, benar. Untuk cuacanya gimana, Kang? Panas atau gimana?
1: Sepanas hatiku, Mas Tega.
0: Kenapa toh, Kang, kok panas hatinya? Kenapa?
1: Gak apa-apa, ya panas aja.
0: Coba beli SS gitu biar dingin.
1: Ya, ditempelin di hatinya ya,
0: iya.
1: Biar dingin ya.
0: Apa?
1: Ngajak dirimu ngopi juga nggak pernah mau. Akhirnya kan, yo aku tak cari kopi sendiri.
0: Baik, Kang Zen, ada tambah lagi?
1: Oke, Mas Erga, nggak ada. Terima kasih.
0: Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Zen. Itu tadi ya Seluruh Cakra, Kang Zen yang berada di kawasan Ngerengket, Kabupaten Nganjuk.

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Cek informasi ke Intan.
2: Informasi masuk kita terima ini yang disampaikan oleh Mas Putra melintas di Simpang 3 Jetis Ngeronggo Kediri. Ini dikabarkan juga cukup ramai ya, baik yang dari arah timur maupun yang dari arah selatan, ini cukup padat-padatnya karena juga saat ini kan masih berlangsungnya adanya proyek perbaikan jembatan Kaliombo 1. Jadi sehingga memang untuk beberapa titik jalur di sana memang cukup ramai ya, ya karena benar. Menjadi jalur alternatif bagi pengguna jalan yang lainnya. Cuaca juga untuk di sore kali ini juga cukup cerah ya Erga, cukup bersahabat. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang arah ke Mojokerto, lalu lintas juga sejauh ini cukup aman, normal, cuaca juga cukup cerah. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Santoso, perjalanan sudah sampai di wilayah Ngelames Madiun, lalu lintasnya juga masih aman saja, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Lalu saat ini saya juga masih terus coba komunikasi dengan teman-teman Damkar Bojonegoro. Ini terkait dengan informasi yang kami terima bahwasanya ada 3 rumah warga. Ini rumah semi permanen begitu.
1: Terbakar ya?
2: Iya, yang terbakar untuk di siang kali ini tadi. Apakah untuk proses pemadaman dan pembasahan saat ini sudah selesai? Masih kami gali terlebih dahulu. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Wiono yang saat ini berada di wilayah Gondanganjuk. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, Erga.
1: Baik, terima kasih Intan Anggra ini di Gatekeeper.
0: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Masih kami tunggu Anda ya, Sri Cakra, untuk berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Ini ya sejaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga menimpa seorang wanita berinisial ES, 32 tahun, seorang wira swasta asal desa Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Korban dianiaya secara brutal oleh suaminya sendiri, DLH, 32 tahun, di pinggir jalan raya depan pasar Sumlaran, Kecamatan Sukodadi, Lamongan. Setelah korban itu meminta cerai, Sulu Cakra. Aksi kekerasan ini telah dilaporkan ya ke Polres Lamongan dengan nomor laporan LPB/233/8/2026 SPKAT Satreskrim Polres Lamongan Polda Jawa Timur. Untuk kronologi kejadiannya, peristiwa itu bermula saat korban dalam perjalanan pulang setelah bekerja di pabrik dekat rumahnya ya di Kecamatan Pucuk. Saat melintas di depan pasar Sumlaran Sukodadi, korban ini dikagetkan oleh pelaku yang membuntutinya dan dipepet hingga jatuh. Pelaku tiba-tiba menarik jaket korban dari belakang saat motor masih melaju hingga korban terjatuh. Nah, saat korban mencoba berdiri, pelaku yang emosi karena korban ini meminta pisah, langsung memukuli secara membabi buta dengan tangan kosong. Pukulan mengenai area mulut, leher, punggung, tangan, hingga dada korban. Kemudian warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut itu sempat dilarang mendekat dan disuruh pergi oleh pelaku. Dan pelaku kemudian itu menelepon orang tuanya sembari menunggu si pelaku ini merusak sepeda motor korban menggunakan helm dan membanting ponsel milik korban. Aksi keji ini baru berhenti setelah orang tua pelaku tiba di lokasi dan melerai penganiayaan tersebut. Selanjutnya korban langsung memanfaatkan momentum itu untuk kabur menyelamatkan diri menggunakan sepeda motornya. Saat sampai di rumah, korban yang mengalami luka memar dan rasa sakit di sekujur tubuh langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Didampingi saksi, korban kemudian melaporkannya ke Polres Lamongan pada malam yang sama. Pihak kepolisian pun telah melakukan tindakan hukum berupa pembuatan laporan polisi atau LP serta penerbitan tanda bukti laporan untuk memproses pelaku lebih lanjut. Pelaku terancam dijerat pasal 44 ayat 1 atau ayat 4 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga PKDRT. Cek informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bu Novita yang saat ini juga sudah melintas di jalur Kabu Jombang. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Kemudian Bapak Iswanto perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Keras Kediri dikabarkan lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman dan normal. Kemudian Bu Sulistiana perjalanan dari Kunjang arah ke Badas Pare lalu lintasnya juga saat ini masih cukup aman untuk di jalur utama, cuaca juga cukup cerah. Kemudian Bapak Wahyudi mengabarkan untuk di seputaran Gayam Gurah Kediri lalu lintasnya untuk di sore kali ini juga cukup ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, namun juga masih lancar saja, cuaca juga cukup cerah. Kemudian Bu Sania mengabarkan perjalanan dari Tepus Kediri arah ke Jongbiru, lalu lintas juga sejauh ini masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca juga cukup cerah untuk di sore kali ini. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Mirza, perjalanan dari Tulung Agung arah ke Blitar Kota, posisi saat ini sudah melintas di wilayah Ngunu Tulung Agung, lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja. Cuaca sore kali ini dikabarkan untuk di wilayah Tulung Agung dan sekitarnya cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggera ini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Sport. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan melibatkan 48 negara peserta dan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen dijadwalkan berlangsung mulai 12 Juni hingga 20 Juli 2026. Laga pembuka akan mempertemukan Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion Azteca. Sementara partai final akan digelar di Stadion MetLife, New York, New Jersey. Setelah fase grup berakhir, kompetisi akan berlanjut ke babak 32 besar, kemudian 16 besar perempat final, semifinal hingga final. Dengan format baru yang melibatkan 48 tim, Piala Dunia 2026 akan menghadirkan total 104 pertandingan, menjadikannya turnamen terbesar dalam sejarah FIFA dan diprediksi menyuguhkan persaingan yang semakin ketat sejak babak penyisihan hingga perebutan gelar juara. Cakra Sport dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk tubuh Anda.

Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Bagaimana Blue Cakra? Anda dapat kabarkan informasi Anda terkait perjalanan maupun kewaspadaan lingkungan di 0852-9001061. Seorang pria berinisial A, 54 tahun, warga desa Sekar Bagus, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, ditemukan meninggal dunia di ladang sawah miliknya yang berada di desa German, Kecamatan Sugio, pada Rabu, sekitar jam 9 tadi pagi. Kapolsek Sugio AKP Jinanto, melalui Kasih Humas Ibda M. Hamzaid SPD, membenarkan adanya penemuan tersebut. Sekitar jam 9 pagi, warga yang berada di sekitar lokasi itu mendapati korban dalam posisi yang terlungkup ya, Sri Cakra, di area persawahan. Mengetahui kejadian tersebut, warga bersama saksi kemudian membawa korban ke rumah sakit. Ke rumah duka untuk dilakukan pemeriksaan luar oleh petugas medis dari Puskesmas Sugio. Kapolsek bersama personel Polsek Sugio dan petugas Puskesmas Sugio serta kepala desa Sekar Bagus beserta perangkat desa mendatangi lokasi dan melakukan serangkaian tindakan kepolisian meliputi menerima laporan, membantu evakuasi korban serta meminta keterangan dari para saksi. Pihak keluarga yang menerima peristiwa tersebut sebagai musibah dan akhirnya jenazah itu diserahkan oleh petugas kepada keluarga untuk dimakamkan. Kasih Humas menghimbau masyarakat agar selalu memperhatikan kondisi kesehatan ya Sri Cakra, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan atau melakukan pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik. Apabila memiliki riwayat penyakit tertentu, masyarakat diharapkan rutin memeriksakan kesehatan dan tidak memaksakan diri saat kondisi tubuh kurang fit. Baik Sedulur Cakra, terima kasih atas setiap informasi yang telah Anda kirimkan hari ini. Waktu sudah menjelang jam 4 sore, saya Muhammad Erga bergeser ke Gatekeeper. Tetap kami tunggu Anda di 0852 9001061.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini jam 4, bertepatan di hari Rabu di tanggal 8 Juli 2026, bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira untuk perjalanan Anda di sore kali ini seperti apa? Apakah cukup menyenangkan atau mungkin Anda menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan? Kira-kira untuk titik lokasinya di mana untuk di sore kali ini Anda bisa kabarkan melalui 0852-9001061. Tentunya untuk di sore kali ini saya ditemani tugas ada Erga dan Ima yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Ngoro. Lokasinya berada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Sore hari ini saya sapa dulu yang sudah bergabung. Mas Zaki, halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat sore.
0: Iya, gimana kabarnya Mas? Sore hari ini sehat ya?
1: Alhamdulillah, baik Mbak, ini sehat. Panas, terik, perjalanan lancar.
0: Alhamdulillah, oke baik. Ini perjalanan dari mana ke mana Mas?
1: Ini perjalanan dari Kota Kediri menuju Ponorogo, Mbak. Sudah sampai tol.
0: Oke, baik. Mungkin bisa disampaikan, Mas, untuk informasinya?
1: Iya, ini tadi di kilometer 639 ada kecelakaan, Mbak.
0: Oke, kecelakaan melibatkan apa ini, Mas?
1: Itu tadi kelihatannya truk engkel gitu, truk muatan gitu menabrak truk besar gitu. Truk besarnya udah parkir di pinggir jalan.
0: Oke.
1: Kelihatan yang menabrak itu parah sekali di kepala truknya itu, bagian kepalanya.
0: Oh, jadi bagian kap depannya mengalami kerusakan cukup parah, Mas ya?
1: Iya. Okay. Iya, betul sekali. Tapi kelihatannya sudah dilakukan evakuasi untuk korbannya, soalnya udah tidak terlihat.
0: Oke, baik. Untuk muatannya apa, Mas, kalau boleh tahu itu?
1: Nah, itu tadi kurang tahu ya, Mbak, soalnya kan tertutup terpal. Kalau untuk yang tabrak, truk besarnya itu sepertinya bermuatan beton.
0: Oh, bermuatan beton gitu ya. Oke, jadi...
1: Iya.
0: Dua truk ya, Mas, ya, yang terlibat kecelakaan itu?
1: Iya, betul sekali, Mbak. Dua kendaraan yang terlibat kecelakaan. Tadi udah saya sertakan.
0: Oke. Ini yang mengalami kerusakan cukup parah itu yang tertutupi oleh terpal itu ya, Mas, ya? Bagian kap depannya, ya?
1: Iya, betul, betul sekali.
0: Oke, baik. Kemudian kalau untuk truk yang muatan beton, ya, kalau tidak salah, itu sudah dipinggirkan, ya, Mas Zaki?
1: Ya, itu udah jarak beberapa meter, beberapa ratus meter di depan kejadian, tapi udah di bahu jalan gitu. Udah ada petugas dari Jasa Marganya juga.
0: Oke, baik. Jadi saat ini sudah ada petugas di sana ya, Mas, ya, untuk mengatur lalu lintas. Tapi gimana, Mas, jalanan di sana? Untuk di kilometer 639.
1: Untuk jalanan ini tadi, jalanannya tadi dibuka satu lajur ya, Kak. Dibuka sebelah kanan. Jadi seperti apa ya? Ya arus lalu lintasnya sedikit terhambat lah gitu.
0: Oke, namun tidak itu ya, antriannya nggak cukup panjang ya, Mas, aman saja ya?
1: Iya, betul sekali, aman sekali, tidak sampai menimbulkan kemacetan yang cukup panjang.
0: Oke, baik, siap, Mas Zaki, ada tambahan lagi yang mau disampaikan, monggo.
1: Untuk cuaca hari ini panas terik sekali ya, Mbak. Panas, cuaca panas, terus perjalanan ramai lancar, normal, udah itu aja.
0: Alhamdulillah, baik. Siap, Mas Zaki, hati-hati di jalan ya. Saya tunggu lagi infonya.
1: Baik, terima kasih, Mbak. Dilanjut.
0: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Satu kewaspadaan yang perlu Anda ketahui seluruh cakra, bahwasanya ada insiden kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan truk ya. Satu, informasinya truk muatan yang tertutupi oleh terpal warna biru, kemudian ada truk yang muatan beton. Dan informasi yang disampaikan oleh Mas Zaki bahwasanya untuk truk yang bermuatan tertutupi oleh terpal itu mengalami kerusakan bagian kap depannya cukup parah. Kemudian kalau untuk truk muatan betonnya itu sudah berhasil dievakuasi, dipinggirkan di bahu jalan. Dan di sana pun juga sudah ada petugas Lucakra, teman-teman PJR juga sudah melakukan proses evakuasi. Dan dikabarkan juga hanya satu jalur saja yang bisa dilalui karena kondisi jalanan yang menyempit. Agar tetap waspada dan berhati-hati. Anda mungkin yang saat ini melintas di jalur tol Nganjuk Madiun ya, tepatnya kilometer 639, ini juga bisa mengabarkan untuk perkembangannya seperti apa. 0852 9000 1061.

0: Semoga untuk perjalanan Anda di sore kali ini cukup menyenangkan seluruh cakra ya, karena beberapa daerah dikabarkan update cuaca. Ini juga cukup cerah, cukup bersahabat, jadi cocok untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas. Kira-kira di sore kali ini jam 4 lebih 18 menit, aktivitas apa yang Anda lakukan? Tentunya Anda bisa kabarkan melalui 0852-9001061. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper Ima, silakan.
1: Baik, kali ini ada informasi ya dari Mas Arif yang mengabarkan perjalanan dari Jombang menuju ke Mojoagung. Saat ini sudah berada di kawasan Peterongan. Untuk arus lalu lintas di sana ramai lancar dan cuaca juga cerah bersahabat. Lalu di area Bandar Kedung Mulyo, ini ada Mbak Dia yang mengabarkan arus kendaraan di sana juga ramai lancar, cuaca pun juga cerah bersahabat. Lalu ada Pak Budi yang mengabarkan perjalanan dari Jombang menuju ke Ploso, saat ini berada di kawasan Pera. Untuk arus lalu lintas di sana ramai lancar, cuaca juga cerah. Dan ada satu lagi update informasi dari BMKG ya, terkait soal cuaca untuk wilayah Nganjuk besok hari Kamis 9 Juli ya 2026. Di sini terlihat untuk cuaca besok itu lumayan cerah ya. Cuman berangin di beberapa wilayah aja, enggak semuanya, tapi didominasi cerah semuanya, cerah berawan begitu. Jadi buat sedulur cakra yang besok mau beraktivitas di luar ruangan, monggo, tapi tetap hati-hati di jalan dan selalu patuhi rambu lalu lintas. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Ima di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Satreskrim Polres Gresik kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan penipuan berkedok pengurusan penerimaan PPPK dan CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik. Seorang aparatur sipil negara aktif di Pemkab Gresik kini ditetapkan sebagai tersangka. Kasatreskrim Polres Gresik AKP Arya Wijaya mengatakan, tersangka Agus Priyono merupakan ASN yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kabupaten Gresik. Agus ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan gelar perkara pada 29 Juni 2026. Pihaknya menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan, AP diduga berperan aktif menawarkan, menyampaikan informasi, memperkenalkan, menghubungkan hingga meyakinkan para korban terkait adanya penerimaan PPPK maupun CPNS di lingkungan Pemkab Gresik. Menurutnya, sebagian besar pertemuan antara para korban dengan ANT, pelaku utama yang diamankan terlebih dahulu, juga difasilitasi atau dihadiri oleh AP. Dalam pertemuan tersebut, ANT menyampaikan adanya jalur penerimaan PPPK maupun CPNS dengan syarat membayar sejumlah uang disertai janji peserta dipastikan diterima. Dari alat bukti berupa keterangan korban, saksi, surat, dan bukti elektronik, penyidik menyimpulkan AP tidak hanya mengetahui praktik tersebut, tetapi juga diduga memberikan kesempatan, kemudian sarana, keterangan, dan bantuan sehingga tindak pidana yang dilakukan ANT dapat terlaksanakan. Atas dasar itu, Agus dipersangkakan melakukan perbantuan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf A dan atau huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sebelumnya, Agus Priyono sempat menampik dirinya menjadi pelaku penipuan. Ia justru mengaku menjadi korban hingga rugi 500 juta rupiah. Saat ditemui di lantai 2 ruang dinas PMD Gresik, Agus beberapa kali menyebutkan kedekatan Antoni selaku pencatat ASN dan Agung Indro selaku kepala BKPSDM atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang membuat para korban percaya. Agus mengaku telah membayar uang sebesar 125 juta per orang. Total ada 4 orang yang dibawanya. Jumlah setoran uang ke Antoni sebesar 500 juta rupiah. Cuaca untuk di sore kali ini cukup cerah, cukup bersahabat seluruh cakra untuk di sore kali ini. Salah satunya tadi kita dapat informasi untuk di wilayah Nganjuk Kota, kemudian untuk di wilayah Jombang, Kediri dan sekitarnya juga masih aman saja untuk di sore kali ini.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Untuk Anda Sucakra yang melintas di jalur ruas tol ya, tol Nganjuk Madiun, tepatnya di kilometer 639, ini juga bisa menambahkan untuk perkembangannya seperti apa, karena tadi kita dapat informasi adanya kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan, yaitu truk bermuatan dengan tertutupi oleh terpal warna biru, kemudian truk muatan beton. Dan untuk truk muatan betonnya sudah berada di bahu jalan, lalu saat ini petugas juga masih mencoba proses evakuasi untuk truk muatan yang tertutupi oleh terpal. Tadi salah satu pendengar juga menyampaikan bahwasannya hanya satu jalur saja yang bisa digunakan. Anda yang melintas di jalur tersebut tentunya juga bisa menambahkan melalui 0852 9001061.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Untuk di sore kali ini sudah melintas di jalur mana saja, seluruh cakrang, untuk di jam 4:30 sore ya. Kalau untuk di wilayah Nganjuk Kota, biasanya terjadi kepadatan itu jam-jam crowded ya. Itu terjadi di Simpang 4 Gandung Kidul yang dari arah selatan maupun dari arah utara. Kalau untuk jalur dalam kota Kediri, itu terjadi kepadatan berada di wilayah Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri, kemudian Simpang 4 Bandar Ngali, lalu untuk di wilayah Mojoroto Kediri ya, itu biasanya jam 4:30, jam-jam crowded, itu sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Terlebihnya untuk di Simpang 4 Jongbiru Kabupaten Kediri itu biasanya juga cukup ramai ya, yang dari arah barat maupun dari arah selatan, antriannya biasanya cukup panjang, mengular, jadi perlu waspada bagi Anda ketika melintas di jalur tersebut. Dan untuk di sore kali ini, aktivitas apa yang Anda lakukan? Apakah aktivitas di dalam ruangan atau di luar ruangan? Karena cuaca cukup cerah, cukup bersahabat untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas. Sementara itu, polisi berhasil mengungkapkan kasus pencurian kendaraan bermotor atau kita menyebutnya curanmor yang terjadi di area parkir SPBU Baron pada Kamis 2 Juli 2026. Tim Resmo Polres Nganjuk bersama Polsek Baron pun berhasil mengamankan

0: Terduga pelaku berinisial SA yang berumur 17 tahun warga Diwek Jombang pada kemarin Sabtu 4 Juli 2026. Kronologi curanmor tersebut bermula saat korban bertemu dengan terduga pelaku yang sebelumnya saling berkenalan lewat media sosial. Setelah bertemu, korban dan terduga pelaku berkeliling bersama dengan mengendarai sepeda motor korban, lalu berhenti di SPBU Baron. Saat korban sedang berada di toilet SPBU, terduga pelaku membawa lari sepeda motor Honda Beat beserta handphone yang dititipkan korban kepada terduga pelaku. Sementara itu di ujung telepon kita juga berhasil tersambung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Stiaris. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Selamat sore Mbak Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Angge baik. Gimana Pak kabarnya sore hari ini? Sehat semangat?
1: Alhamdulillah. Semangat Mbak. Semangat mau pulang.
0: Angge. Alhamdulillah. Sebentar lagi ya Pak ya. Jam 5 pulangnya.
1: Ya harusnya nah sudah pulang tapi ya.
0: Waduh, ini jadi saya mengganggu waktu.
1: Nongkrong dulu, enggak apa-apa.
0: Aman ya Pak ya.
1: Aman.
0: Oke, baik. Mungkin bisa disampaikan Pak untuk perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk sendiri untuk di sore hingga esok hari seperti apa Pak Yaris?
1: Baik, terima kasih. Jadi kami sampaikan untuk perakiran cuaca sore hingga malam hari nanti untuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Cuaca masih didominasi dengan kondisi cuaca yang cerah. Kemudian di malam hingga dini hari, ini cuaca bervariasi. Ada yang cuaca cerah, kemudian ada beberapa wilayah yang mengalami cuaca udara kabur atau kabut tipis. Nah, beberapa wilayah itu adalah Bagor, kemudian di Mberbek, Loceret, kemudian Ngetos, Sawahan, Rejoso, dan Wilangan. Ini berpotensi pagi hari cuacanya akan udara kabur atau kabut tipis. Kemudian untuk suhu udara pada dini hari nanti diprediksi untuk wilayah Nganjuk bagian bawah ini sekitar 21 hingga 23. Kemudian untuk Nganjuk yang bagian selatan yang merupakan pegunungan seperti di Sawahan, kemudian di Ngetos, ini suhu udara lebih dingin, berkisar antara 17 hingga 19 derajat Celcius. Jadi suhunya lebih dingin dibandingkan untuk Nganjuk yang bagian bawah. Walaupun begitu, 20 hingga 23 ini juga sudah terasa dingin untuk di Kabupaten Nganjuk. Kemudian untuk angin masih didominasi angin dari tenggara dan selatan dengan kecepatan yang bervariasi rata-rata di 20 hingga 25 km per jam. Nah, untuk masyarakat dihimbau karena ini masih ada potensi angin kencang untuk beberapa hari ke depan, masyarakat dihimbau untuk selalu waspada walaupun di malam hari angin masih berpotensi dengan tiupan yang kencang, walaupun tidak sekencang pada siang dan pagi hari. Begitu Mbak Intan.
0: Oke, baik. Karena ini kan memang sudah memasuki musim kemarau Pak Yaris ya. Anginnya ya, ini kalau di siang hari itu cukup kencang Pak. Untuk batas normalnya sendiri itu biasanya untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk berapa sih Pak?
1: Kalau tidak ada gangguan, sebenarnya kalau di musim kemarau awal-awal itu sekitar 15 hingga 20 km per jam. Kemudian untuk beberapa hari ini ada gangguan, ini bisa melebihi 30-35 km per jam. Bahkan nanti di puncaknya musim kemarau, di sekitar di bulan Agustus, September, bahkan beberapa wilayah ada yang lebih dari 35, bahkan mencapai 40 km per jam. Jadi seperti orang naik motor. Okay. Gitu. Terutama untuk wilayah-wilayah yang terbuka, kecamatan seperti kecamatan di Sukomoro, kemudian Baron, kemudian di Gondang, kemudian di mana? Prambon, itu wilayah-wilayah yang dataran rendah kemudian terbuka ini sangat berpotensi di melalui angin kencang tersebut. Hmm. Kemudian kalau untuk di wilayah pegunungan ini memang relatif lebih aman, walaupun di bawah atau di Nganjuk bawah itu anginnya kencang. Di sawahan, di ngetes ini tidak terlalu kencang, artinya masih kondusif. Begitu, masih di bawah 20 km per jam, sekitar 15 gitu aja rata-rata.
0: Oke, jadi begitu, dataran Mbak. Tinggi malah lebih normal ya Pak ya?
1: Iya betul, anginnya. Jadi iya betul. Jadi untuk wilayah Kabupaten Nganjuk itu kan karena diapit dua pegunungan, yaitu di sisi timur itu ada pegunungan Welirang Arjuna, kemudian di bagian selatan itu ada pegunungan Wilis. Jadi ini menimbulkan efek corong atau efek channeling. Jadi angin akan berkumpul yang dari atas akan turun ke bawah. Kemudian yang diperparah lagi dengan angin yang dari tiupan dari benua Australia. Jadi makin menyempit melewati wilayah Nganjuk, sehingga alirannya juga akan semakin kencang. Begitu Mbak. Jadi kalau diibaratkan seperti corong. Nah, kita ini di corong yang kerucutnya itu. Begitu. Nah, sisi kanan kirinya itu pegunungan itu tadi. Sehingga wilayah yang dilewati karena dapat pemampatan udara dari selatan, kemudian yang dari gunung juga pada turun ke bawah, ini menyebabkan wilayah Nganjuk menjadi pusat aliran angin tersebut. Begitu Mbak.
0: Kemudian kalau saya amati Pak ya, angin Nganjuk sendiri itu terjadi di siang hingga dini hari Pak. Jadi malam hari itu anginnya semakin kencang, namun kalau pagi dari jam 7 sampai dengan jam 10 kok masih relatif aman. Itu kira-kira penyebabnya apa Pak Yaris?
1: Ya betul, jadi kalau saat ini sebenarnya berhubungan dengan penyinaran matahari Mbak. Jadi saat matahari matahari intens di siang hari menyebabkan tekanan udara itu menjadi rendah. Artinya menjadi rendah itu kerapatan udaranya makin renggang. Nah, seperti kita ketahui dalam pelajaran fisika itu kan ada hukum keseimbangan. Jadi tekanan tinggi akan menyeimbangkan pada tekanan yang rendah, sehingga angin itu akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kemudian seperti kita ketahui juga bahwa untuk saat ini tekanan tinggi kan ada di Australia. Saat ini Australia sedang mengalami musim dingin. Tekanan di Australia tinggi karena di sana dingin. Kerapatan udaranya rapet. Kemudian di wilayah kita, posisi kita, karena setelah mendapat pemanasan, maka kerapatan udaranya renggang atau tekanan udaranya rendah. Nah itu yang menyebabkan seperti itu Mbak. Kemudian kenapa yang dari gunung, yang dari atas turun ke bawah, sebenarnya juga hubungannya dengan pemanasan. Pemanasan di wilayah dataran rendah itu akan lebih banyak mendapatkan penyinaran dibandingkan yang di wilayah pegunungan, sehingga tekanan di bawah itu lebih rendah dibandingkan yang tinggi, sehingga udara akan mengalir ke bawah, kemudian nanti akan ditambah yang dari selatan dari benua Australia. Begitu Mbak.
0: Oke, baik. Kalau untuk di wilayah Nganjuk sendiri Pak Astiaris, berkaca pada tahun-tahun kemarin itu puncaknya di musim kemarau, untuk kecepatan anginnya itu sampai kisaran angka berapa Pak Yaris?
1: Di sekitar 40-50 Mbak.
0: 40-50 iya, itu puncaknya di bulan Agustus itu Pak ya?
1: Iya betul. Jadi pas di Australia juga mengalami puncaknya musim dingin begitu. Nah, sebenarnya kan angin yang mengalir itu membawa udara dingin ya sebenarnya.
0: Iya, betul.
1: Makanya kan di pagi hari kita juga kita merasakan udara atau hawa terasa dingin sekali. Nah, selain sebenarnya di siang hari pun udara dingin itu juga berhembus ke wilayah kita, hanya saja kalah dengan penyinaran matahari yang di wilayah kita, sehingga dinginnya dari Australia itu tidak terasa dingin karena pemanasan yang sangat intens disebabkan oleh atmosfer yang sedikit tutupan awan, begitu Mbak.
0: Oke, baik. Jadi untuk
1: makanya kan, ya betul.
0: Oke, di tahun kemarin, di berkaca tahun kemarin itu 40 sampai 50 ya Pak, puncaknya
1: iya,
0: di
1: betul,
0: Kabupaten
1: iya.
0: Nganjuk sendiri.
1: Iya, tapi ini bervariasi ya Mbak, jadi tidak semua, karena perbedaan wilayah masing-masing itu berbeda. Jadi biasanya yang paling kencang itu di wilayah-wilayah yang memang terbuka, seperti yang saya sebutkan tadi di sekitar Sukomoro, kemudian Bagor. Saya pernah naik motor itu sampai nereng-nereng.
0: Anginnya cukup kencang, Pak.
1: Jadi ngarah,
0: saya pikir
1: ngarah,
0: itu nganjuk saja, Pak, ya anginnya kencang. Ternyata Kediri juga sama, Pak. Kencang juga ya.
1: Oh, iya. Jadi bisa dilihat begini, kalau Kediri kencang, di Nganjuk dua kali lipatnya, Mbak.
0: Oh, dua kali lipatnya dari Kediri
1: ya, Pak,
0: ya.
1: Iya, karena kan tadi seperti saya bilang efek corong tadi. Kita di bagian Nganjuk itu bagian yang lincipnya. Kemudian Kediri, Blitar, Tulungagung, kemudian Nggalek itu corong yang besarnya. Jadi kalau digambarkan dari selatan, Blitar, Kediri itu makin mengerucut yang dari timur, kemudian Trenggalek, Tulungagung makin mengerucut yang dari barat, ketemunya nanti di Nganjuk. Ketemu di Nganjuk karena efek corong itu apa namanya, udara yang masuk itu kecep akan sama dengan udara yang keluar. Jadi kalau kita mengibaratkan menuang bensin dalam corong itu, yang kita tuang satu botol, keluarnya juga satu botol kan. Nah, kalau kecepatan anginnya itu ngumpul, kemudian di Kediri misalkan 10 km/jam, karena sudah karena itu kan luasannya lebar, luas gitu. Kemudian di Nganjuk kan yang corong lancipnya, luasannya kecil. Nah, makanya kan karena di keluarnya juga satu botol, berarti kan kecepatannya untuk ini harus juga kencang, begitu nggak ilustrasinya?
0: Ilustrasinya begitu, jadi dua kali lipatnya ya Pak ya.
1: Iya, jadi bisa dideteksi dari misalkan apa Kediri 10, berarti bisa dipastikan di Nganjuk itu lebih kencang, gitu. Tapi nanti untuk, akan mulai berkurang lagi di setelah melewati Rejoso, karena di utara kan merupakan deretan pegunungan Kendeng. Nanti akan mulai melambat lagi. Nah, kemudian turun ke Bojonegoro tidak terlalu kencang dibandingkan dengan wilayah Nganjuk, tetapi masih masih relatif kencang, tetapi tidak sekencang untuk wilayah Nganjuk, begitu Mbak. Karena sudah habis untuk naik, kemudian ada yang menyebar. Nah, yang kencang itu yang udara turun ke Bojonegoro, ke Tuban, gitu.
0: Oke, baik. Kemudian untuk perkiraan di tahun ini Pak, kemarau cukup panjang atau masih batas normalnya? Kira-kira untuk prediksi dari BMKG sendiri?
1: Begini, jadi masyarakat perlu mengetahui bahwa di Indonesia itu faktor dominan untuk musim hujan, musim kemarau itu dipengaruhi oleh adanya monsun. Nah, monsun Asia dan monsun Australia. Nah, monsun Asia, monsun Australia ini berubah atau berganti arah setiap 6 bulan. Teorinya seperti itu, ya, setiap 6 bulan. Cuma nanti ada transisi antara dua musim ini yang biasa kita sebut dengan musim pancaroba. Nah, adanya El Nino di tahun 2026 ini, hasil pantauan dari BMKG di bulan April, Mei, Juni ini sudah menunjukkan anomali di atas 0,5. Jadi April itu sekitar 0,5, kemudian Mei sekitar 1 derajat, kemudian di Juni sekitar 1,5 derajat anomalinya, atau kenaikan suhu muka laut di Pasifik bagian tengah dan timur itu anomalinya sekian. Nah, itu sudah dikategorikan, sudah bisa dinyatakan bahwa telah terjadi yang namanya El Nino. Jadi untuk menyatakan El Nino itu sebenarnya begitu. Dulu kita menginformasikan awal itu kita mendeteksi adanya apa namanya, peluang terjadi El Nino. Nah, sekarang setelah 3 bulan teramati ini kondisi anomalinya bertahan di atas 0,5, ini menyatakan bahwa kondisi sudah dinyatakan dengan El Nino. Kemudian El Nino dinyatakan juga jika selain suhu anomali di atas 0,5 bertahan 3 bulan, dideteksi dari melemahnya angin pasat timur laut. Nah, untuk saat ini juga angin pasat timur laut juga dalam kondisi melemah. Begitu. Nah, ini mengindikasikan bahwa memang di tahun 2026 ini nanti akan terjadi El Nino. Hanya saja untuk El Nino tahun 2026 ini masih terjadi perdebatan di intensitasnya. Banyak beberapa lembaga negara dunia menyatakan bahwa tahun 2026 ini akan terjadi El Nino kuat. Bahkan ada yang memprediksi El Nino sangat kuat. Nah, untuk di BMKG kita memprediksi untuk tahun 2026 ini hanya dalam kategori moderate, itu sekitar 98%. Kemudian untuk peluang terjadi El Nino kuat itu hanya 60%. 62% begitu.
0: Jadi garis bawahnya itu semakin bertambah anomalinya itu disebut dengan fenomena El Nino gitu ya, Pak Yaris ya?
1: Iya, jadi untuk El Nino kuat, ringan, sedang itu ada batasnya. Jadi untuk El Nino apa namanya? Ringan apa namanya? Apa ya? Yang paling rendah ya. Kok lupa saya. Jadi El Nino ringan ya, lah.
0: Ringan.
1: Jadi itu anomalinya sekitar 0,5 hingga 1. Kemudian moderate itu 1 hingga 1,5. Kemudian El Nino kuat itu 1,5 hingga 2. Dan sangat kuat itu di atas 2. Nah, adanya El Nino ini nanti diprediksi memang sampai di bulan tahun depan, di bulan sekitar Desember Januari 2027 itu masih terjadi El Nino. Nah, perlu dipahami, walaupun terjadi El Nino, monsun itu tetap akan hadir, Mbak. Nah, jadi tidak mungkin monsun itu ada El Nino terus monsun tidak hadir itu tidak mungkin. Karena kalau itu tidak hadir, ya kemungkinan dunia sudah kiamat. Sudah tidak seimbang. Jadi monsun tetap hadir nanti di bulan November, Desember, monsun Asia tetap akan hadir melintasi wilayah Indonesia. Nah, hanya saja nanti di masa pancaroba yang biasanya sudah mulai turun hujan, karena adanya pengaruh El Nino, peluang besarnya pancaroba ini akan terganggu, sehingga curah hujan yang turun juga akan berkurang.
0: Kayak minim nah, gitu ya Pak ya?
1: Iya, betul. Kemudian untuk di Desember, karena monsun Asianya sudah kuat, dia masuk ke wilayah kita. Nah, El Nino ini juga akan berkurang pengaruh dampaknya. Begitu Mbak. Jadi tetap akan turun hujan. Untuk prediksi di wilayah Jawa Timur, musim hujan memang karena adanya El Nino ini diprediksi memang akan terlambat hadirnya. Biasanya di November sudah mulai hujan, diprediksi di bulan Desember baru mulai banyak hujan, begitu Mbak. Tidak menutup kemungkinan di bulan November ini masih ada hujan, hanya intensitasnya masih dalam kategori yang rendah.
0: Gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Baik.
1: Jadi masyarakat tidak perlu khawatir atau takut. Kita sudah memiliki pengalaman di tahun 1997. Ini merupakan El Nino yang terparah dan hampir rata pengaruhnya.
0: Itu di atas 2, Pak?
1: Iya, jadi bahkan di tahun 2015 itu di atas 2. Munculnya istilah Godzilla itu kan sebenarnya di tahun 2015. Iya, jadi oleh ahli klimatologi NASA namanya Bill Paget itu menggambarkan atau mengilustrasikan El Nino tahun 2015 itu karena kuat menimbulkan beberapa bencana di mana-mana. Tetapi sebenarnya tahun 2015 itu pengaruhnya tidak merata seperti tahun 1997. Yang saat itu kebakaran hutan di Kalimantan, di Sumatera itu bisa menyebabkan asapnya sampai ke Malaysia, ke Singapura, yaitu sampai antar negara. Begitu. Kemudian kalau dari hasil pantauan curah hujan tahun 97 itu memang menempati ranking pertama untuk penurunan curah hujan.
0: Kemudian sepanjang itu ya Pak, di tahun 1997 itu ya?
1: Iya betul, okay, untuk okay. wilayah kita. Nah, kemudian di tahun 2015 okay. ini berbeda-beda setiap wilayah. Jadi El Nino itu tidak menyebabkan dampaknya itu merata, setiap okay. wilayah itu akan berbeda-beda. Karena di tahun 2015 ternyata curah hujannya itu bervariasi. Ada yang wilayah yang terpengaruh, ada juga wilayah yang pengaruhnya hanya sedikit. Jadi hasil dari kajian itu sekitar 20-40% itu curah hujan akan berkurang. Begitu Mbak.
0: Okay,
1: kemudian jadi, perlu dipahami juga El Nino ini akan sangat berpengaruh. Ini untuk wilayah yang di bagian selatan ekuator. Jadi seperti Jawa semua, full Jawa. Dari Jawa Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, kemudian Bali, kemudian Nusa Tenggara, kemudian Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan, Papua bagian selatan. Ini yang paling terkena dampaknya itu sebenarnya itu. Jadi wilayah-wilayah yang memiliki tipe hujan monsunal atau tipe hujan yang dipengaruhi oleh adanya perubahan monsun itu sendiri. Kemudian untuk yang di bagian utara itu memang tidak terlalu signifikan ininya apa pengaruhnya Mbak. Jadi untuk saat ini pun di Sumatera bagian utara ini masih banyak hujan.
0: Oh masih banyak hujan ya Pak ya?
1: Iya betul. Karena selain di sana memang tipe hujannya ekuatorial. Jadi kalau tipe hujan ekuatorial itu dia memiliki dua puncak musim hujan. Sekitar di bulan Maret sama di Oktober itu malah dia di sana malah musim puncaknya musim hujan. Saat nanti kita di sini musim hujan, di sana malah kemarau. Agak kering. Iya,
0: oh,
1: betul.
0: Gitu ya. Faktor wilayah jadi memang mempengaruhi ya Pak Yaris ya?
1: Iya, betul. Oh, jadi okay, untuk di Indonesia itu ada tiga tipe hujan, yaitu tipe hujan monsunal, kemudian tipe hujan ekuatorial sama tipe hujan lokal. Nah, kalau tipe hujan apa namanya? Monsunal itu di wilayah kita, jadi dia hanya memiliki satu puncak musim hujan, satu puncak musim kemarau. Jadi kalau digambarkan seperti huruf U. Jadi puncaknya itu sekitar di Desember, Januari. Kemudian puncak keringnya ada di Juli, Agustus, September. Bervariasi tiap daerah. Tapi kalau ekuatorial dia puncaknya dua, kalau digambarkan seperti huruf M.
0: Dua ujungnya ya Pak ya puncaknya.
1: Iya benar,
0: itu ya.
1: Iya betul. Nah itulah keunikan di
0: Indonesia ya Pak.
1: Indonesia
0: ya. Bermacam-macam ya. Oke, baik Pak Yaris, terakhir mungkin ada himbauan yang akan disampaikan kepada warga masyarakat Nganjuk, monggo bisa disampaikan.
1: Jadi himbauan untuk masyarakat, kalau memang ada narasi atau berita yang menghebohkan tentang El Nino atau musim kemarau panjang dan sebagainya, untuk mensikapinya jangan terlalu berlebihan. Kemudian sebenarnya El Nino itu kan ada sisi positif, ada sisi negatif. Orang mungkin saat ini lebih mengenal kalau El Nino itu lebih kekering, hujan berkurang, kekeringan di mana-mana, kebakaran lahan di mana-mana. Sebenarnya dari sisi yang lain itu juga ada yang diuntungkan, seperti petani garam itu juga malah bagus produksinya untuk bulan musim kemarau, apalagi ada El Nino. Kemudian untuk nelayan juga bisa mendapatkan hasil tangkapan yang berlebih karena adanya upwelling atau aliran udara masa air dingin dari dasar ke permukaan. Ini menyebabkan ikan akan mendekat di situ karena naiknya air dari dalam ke permukaan itu kan membawa makanan fitoplankton jadi sangat berguna. Kemudian kalau di Nganjuk sebenarnya kalau musim kemarau-nya cetar kemudian ada El Nino, ini produksi bawang merah sebenarnya kualitasnya nanti bagus. Hanya saja dengan catatan kebutuhan airnya harus
0: tercukupi.
1: Okay. Betul. Nah, itu malah bisa meningkatkan produksi bawang merah, kualitasnya pun juga akan bagus. Okay. Begitu, Mbak. Jadi masyarakat jangan terlalu panik mensikapinya, tetap mengupdate informasi dari pihak-pihak yang memang sudah apa ya? Ya, dari pihak, dari instansi yang terkait lah istilahnya gitu. Oke. Mungkin itu aja, Mbak Intan.
0: Baik, siap Pak
1: Yaris. Banyak sekali.
0: Iya. Mohon maaf ya Pak, jadi mengganggu waktunya jenengan, waktunya kundur ini.
1: Oh, enggak apa-apa.
0: Baik, siap Pak Yaris, terima kasih nggih.
1: Nggih, sami-sami Mbak Intan, ngapunten.
0: Nggih, saya juga maaf ya Pak mengganggu waktunya jamnya pulang. Nanti hati-hati ya Pak baliknya.
1: Nggih.
0: Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: @0852-9001-061 tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota. Kira-kira untuk di sore kali ini bagaimana jam-jam crowded ya, karena berbarengan jam-jam pulang bekerja. Kira-kira perkembangannya seperti apa seluruh cakra, Anda bisa kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami langsung ngobrol dengan saya menyampaikan informasinya. 0852-9001-061. Sore kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Muhammad Erga.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Tentunya untuk di sore kali ini masih bersama saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda.
1: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
2: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.

0: Yanto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, dua minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Banyakan. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Di ujung telepon sudah ada yang bergabung ya. Saya sapa dulu Mas Azril. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Halo, waalaikumsalam Mbak Intan.
0: Iya, gimana kabarnya? Sehat ya?
1: Alhamdulillah udah mendingan daripada kemarin.
0: Alhamdulillah, gimana? Ini gara-gara masih terkait es ta?
1: Kayaknya begitu.
0: Oh, waduh, waduh, ini batuk beneran apa dibatuk-batukin?
1: Gatal Mbak Quran.
0: Oh, gatal. Waduh, ini airnya kurang itu.
1: Air putih sudah habis dua botol ini.
0: Waduh, jadi ini sementara stop itu ya, es teh dulu stop ya?
1: Boten.
0: Oh enggak, ya tetap gas.
1: Tetap
0: gitu.
1: Apa itu batuk? Ringkono biasanya.
0: Apa sih itu batuk? Langsung aja ya, diminumin es malah sembuh gitu.
1: Enggak juga sampai kram Mbak di perut Mbak.
0: Karena apa?
1: Wakit
0: ya gatel gitu, itu
1: batuk.
0: Ya. Kayak ngelikik gitu ya.
1: Karena batuk ya. Iya, ngelikik kalau sekali batuk itu kayak orang bernyanyi itu loh.
0: Gluk gluk gluk gluk gluk gitu. Lah itu. Ini kayaknya ya juga faktor sebatnya los ya.
1: Iya, sebatnya los.
0: Nah, itu. Lah itu dua kombinasi yang luar biasa ya.
1: Betul sekali.
0: Lah itu kalau gitu harusnya sebatnya di stop dulu.
1: Dikurangi enggak. Mbak, sudah dikurangi.
0: Oh, sudah dikurangi. Dikurangi ya, yang satu harinya biasanya satu sepet. Terus dikurangi berapa? Dua.
1: Enggak. Dikurangi kan satu bungkus 20, dikurangi satu kan 19. Lagi satu 80.
0: Oh gitu. Oh iya, benar-benar. Iya ya, kan dikurangi kan berkurang satu, satu gitu ya. Ya ampun,
1: iya.
0: Iya. Kok delay ya aku ya. Siap deh ya, semoga saja cepat sembuh ya Mas Azril ya.
1: Amin. Tetap disudo sih Mbak Panggan.
0: Oh iya. Ya harusnya gitu. Pokoknya kalau mau sembuh itu sebenarnya tergantung diri kita sendiri. Mau berusaha untuk apa, berubah apa tidak. Ya kan.
1: Betul.
0: Iya. Rute mana ini hari ini?
1: Ini tadi habis dari GKB.
0: GKB itu di mana?
1: Ingat nggak GKB?
0: GKB itu kayaknya daerah mana ya? Sebentar. GKB ya?
1: Gresik Kota Baru.
0: Oh
1: kakak.
0: Iya, Gresik Kota Baru. Ya ampun, nak delay banget ini Gresik Kota Baru. Iya, padahal dulu pernah sampean itu ya bilangin ya Mas ya GKB Gresik Kota Baru.
1: Iya, udah disepil kan, kayak pertokoan kayak gitu.
0: Ini berangkat jam berapa tadi?
1: Tadi berangkat jam 11, cuma kan dua titik. Tadi bersama Mas Kopeng di gudang Mojokerto dulu kita gandeng. Habis itu Mas Mojokerto di Sekar Putih, Mas Kopeng lurus arah Surabaya, saya ke arah kiri, arah kota dan arah Gresik.
0: Berapa titik ini tadi, jenengan?
1: Dua titik, Mbak.
0: Oh, tumben dua titik. Emang itu ya? Gresik selalu dua titik ya?
1: Enggak. Yang satu di Mojokerto tadi.
0: Oh, iya.
1: Terus habis itu ke Gresik
0: ya?
1: Ini. Iya, Mas Kopeng juga yang satu Mojokerto, yang satu Surabaya.
0: Gitu. Jadi yang di Mojokerto sudah diturunin?
1: Sudah dari tadi. Kita ngejar waktu, ternyata nggak nyampe. Jadi nunggu mereka istirahat dulu jam 1:15, setengah 2 baru bongkar. Kayaknya kesoren.
0: Jadi itu satu muat untuk dua titik ya Mas ya?
1: Iya.
0: Oke. Siap. Terus ini sampai mana?
1: Ini sekitaran Cermeng, arah Benceng. Tadi kepadatan itu di sekitaran Terminal Bunder Lamongan itu yang dari arah tol ke Bomas. Itu padatnya minta ampun. Roda 2 juga muatan barang yang mendominasi. Tapi ada rekan-rekan dari kepolisian yang berjaga di setiap pertigaan atau perempatan. Jadi untuk membantu mengalihkan yang bandel-bandel.
0: Yang bandel tetap apa? Kendaraan sepeda motor kah? Apa ada yang lain?
1: Iya, roda 2.
0: Banyak pakai helm nggak, Mas Azril?
1: Kemungkinan yang nggak pakai helm itu ngambil sela-sela di kiri-kirinya mobil kayak gitu. Kan di sebelah kanan tuh anggotanya itu.
0: Anggotanya di sebelah kanan?
1: Ya, kebanyakan sebelah kanan itu kan pertigaan kan belok kiri di bunder itu. Nah, pas di titik pertigaan itu, jadi... kayak yang mungkin pakai helm satu itu di sela-selanya mobil ambil kiri itu kan nggak kelihatan, Mbak.
0: Oh iya, benar. Iya sih. Oh, jadi yang pakai helm itu yang itu, yang membonceng, yang dibonceng nggak pakai helm.
1: Iya. Ya, oh, itu kan nah bisa itu juga kan, kena kan bisa itu.
0: Bisa.
1: Tapi mereka
0: dong
1: kan sembunyi di balik roda empat atau truk gitu.
0: Jadi menyalip-nyalip
1: kan
0: gitu ya.
1: Gitu. Iya.
0: Oke, baik, siap. Cuaca aman ya, Mas Azril ya?
1: Cuaca aman. Ini di sekitaran Cermai juga padat banget ini.
0: Oke, padat.
1: Sekitaran banyak. Benjeng, hampir Benjeng ini.
0: Jam krodi soalnya roda Mas dua, Azril ini sore ini. Ya. Jam-jam pada pulang ya, kan bekerja.
1: Iya, kan banyak pabrik kan sekitaran Pak Gresik itu.
0: Iya.
1: Nah, ini ulang-ulang kan kayak rayap.
0: Ulang-ulangan sepeda motor ya, Mas Azril?
1: Iya, Mbak. Ya, yang gini yang ditakutkan kalau kita nggak berhati-hati itu kan mau gimana ya? Kadang kita sudah hati-hati aja, mereka tetap masih nyelonong gitu
0: iya,
1: aja.
0: Iya, benar. Kadang kita yang hati-hati, merekanya yang kusru. Sebenarnya kan memang nah, kalau berkendara itu kan ya harus hati-hati. Kalau enggak ya yang ditakutkan itu kan imbasnya di pengguna jalan yang lainnya.
1: Nah, gunakanlah etika berkendara yang baik.
0: Gunakan etika dalam berkendara yang baik. Tapi beda lagi kalau jam-jam crowded itu maunya menang sendiri biasanya.
1: Ya enggak, kebanyakan malah yang seperti itu biasanya yang mohon maaf ya, enggak semua maksudnya itu kebanyakan yang bandel kan bisa dikatakan SDM rendah, IQ jongkok, kayak gitu.
0: Ada pengennya pokoknya menang sendiri, kayak gitu. Tapi kalau nah, saya jalanan lurus gitu, ya saya naik kepepet ya, saya harus menang gitu, Mas.
1: Oh ya sama aja, berarti Mbak samain Ki, pepet musuh Mbak Ita.
0: Loh, enggak, tapi cuma itu, jam-jam tertentu, kalau jam-jam crowded ya, gitu. Enggak setiap saat, enggak.
1: Gimana kan, nah,
0: tapi
1: hanya,
0: tuh saya sering loh Mas menegur itu pengendara sepeda motor yang dia menyalakan sen kanan tapi nggak belok-belok. Jadi saya salip, kemudian saya klaksonin, langsung saya tangan saya yang sebelah kiri itu kayak apa ya, ngasih tanda lap-lap gitu loh.
1: Ngasih kedip-kedip gitu.
0: Iya betul gitu. Sering saya menjumpai pengendara sepeda motor kayak gitu
1: gini,
0: Mas.
1: Biasanya kalau kayak sekarang contohnya kayak ya bisa dikatakan mama kayak gitu kan. Itu mereka kan pakai metodenya Gatot Kaca, Mbak.
0: Gatot Kaca ya.
1: Mbak Intan tahu Gatot Kaca?
0: Tahu, ha.
1: Kan pakai selendang itu. Nah, kalau selendangnya diangkat yang kanan, beloknya kan kiri itu Gatot Kaca itu.
0: Oh iya, benar-benar iya.
1: Nah,
0: ya karena diangkat dia kan muternya kiri. Oh iya benar ya, ampun. Iya betul ya Allah. Iya. Tapi nah, yang saya jumpai itu Mas ya, itu enggak mama loh, enggak melulu mama loh, tapi ada juga yang bapak-bapak yang mohon maaf sudah lansia kayak gitu, yang sudah sepuh. Jadi setelah
1: ya, kalau
0: saya
1: itu sering, Mbak.
0: Jadi
1: diklakson malah ngamuk itu saya pernah soalnya.
0: Oh gitu. Terus gimana? Enggak ribut di jalan kan tapi?
1: Si tantin naik gitu, saya dimarahin. Riki iki lho Mbak ngono. Jenenge wong lali piye ngoten. Gak repot Mbak terusan.
0: Waduh ya susah nih kayak gitu Mas. Aduh.
1: Ya kan dia tak klakson gitu kan. Nah, kok malah berhenti toh? Lapo tantin gitu.
0: Ya ampun, iya. Tapi kalau setelah saya itu ya Mas ya, Mas Hasil setelah memberitahu saya salib, kemudian saya klakson, lalu saya memberikan pertanda klip
1: aba-aba.
0: Yeah. Terus kan saya langsung berkecepatan tinggi ke di depannya. Nah, itu langsung saya lihat dari kaca spion dari belakang. Itu dimatiin enggak, ternyata langsung dimatiin. Happy sih saya
1: nah,
0: kalau gitu.
1: Itu paham.
0: Paham.
1: Kalau paham sih, kita enggak gimana ya, enggak sia-sia kalau kita ngasih tahu gitu kan. Ada juga yang dikasih tahu itu pikirannya ngapain gitu kan, enggak paham.
0: Iya benar, padahal kan itu kan membantu
1: itu kan juga.
0: Juga
1: ada itu. Nah, sering berarti Mbak ya menjumpai seperti itu ya Mbak ya?
0: Sering Mas, apalagi pada saat berangkat kerja itu. Kan saya kan lewatnya jalan-jalan dalam ya, jadi kebanyakan itu pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm, kemudian sen kanannya itu tidak dimatikan, selalu itu.
1: Kita nungguin di belakang, nggak belok-belok.
0: Nah gitu. Iya, akhirnya nggak belok, ya udah saya salip. Akhirnya saya kasih tahu kalau lampu senya menyala.
1: Nyala.
0: Iya betul.
1: Itu kebanyakan yang arah ke Surabaya biasanya, Pak. Makanya saya kalau ke Surabaya itu mending kalau pagi itu pagi sekalian. Kalau agak siang itu lepas jam 7 itu. Soalnya biasanya 6:30 sampai 7:30 itu kebanyakan anak sekolah, rekan-rekan juga bekerja, kan seperti itu.
0: Oke.
1: Mending kalau siang-siang agak siang sekalian, kalau pagi sekalian. Jadi kita menghindari roda dua gitu, Pak.
0: Oh iya, kalau kan pagi-pagi sekalian gitu ya. Gitu. Pagi-pagi jam 5 kayak gitu.
1: Masa sih? Apalagi kalau hari Senin. Iya, jam 5:30.
0: Hari Senin hari yang itu ya, yang selalu dinanti-nanti enggak sih? Iya. Enggak.
1: Kalau ke arah Surabaya enggak deh, Pak.
0: Oh, enggak.
1: Biasanya kan mereka itu berangkatnya pagi. Dan itu kan kebanyakan untuk yang mohon maaf dari luar kota arah ke Surabaya, mereka kan biasanya pulang mudik tuh kan hari Sabtu. Nah, Seninnya berangkat kerja itu kan kebanyakan yang dipakai waktu mepet.
0: Oh iya, benar sih.
1: Nah, itu kan kenceng-kenceng itu naiknya.
0: Iya, betul-betul.
1: Kalau hari Senin suruh ke Surabaya pagi, aduh, mending berhenti dulu agak siangan dikit lah, jam-jam 7:30 gitu malah aman.
0: Malah aman ya, nggak terlalu ramai gitu ya.
1: Betul. Ya, soalnya kan susah kalau musuh roda dua itu, Pak.
0: Iya, Mas. Tetap harus kita yang ngalah.
1: Nyelap, ya, nyelip gitu. Iya.
0: Siap, baik. Ada tambahan lagi, Mas Hasil, yang mau disampaikan, monggo.
1: Kalau azan maghrib kan?
0: Oh iya.
1: Habis itu terus. Habis itu
0: ini
1: kita
0: nanti jam setengah enam.
1: Membaca Yasin dulu.
0: Iya, 17:30 untuk maghrib nganjuk dan sekitarnya.
1: Pas 7 menit ini.
0: Iya, betul.
1: Mungkin untuk nanti siap update kembali. Terima kasih, selamat bertugas, tetap semangat. Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azril ya, ini menyampaikan perjalanan beliau dari Gresik Kota Baru ya, arah ke Jombang. Disampaikan memang jam-jam crowded ya untuk di sore kali ini. Cuaca juga disampaikan juga cukup bersahabat.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

106,1 Radio Cakra Krisna. Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai untuk di dunia industri. Saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren, hingga firefighter dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelaga, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib seru jakra untuk di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya. Tentunya untuk di petang kali ini, Anda juga masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa? Apakah kondisi jalanan cukup ramai namun masih lancar saja? Atau mungkin saat ini Anda terjebak kepadatan ya, karena imbas jam-jam crowded memang bebarengan jam-jam pulang bekerja. Tentunya beberapa titik dikabarkan juga cukup ramai, padat, sehingga kondisi jalanan juga perlu diwaspadai. Anda saat ini yang sudah sampai di tempat tujuan atau mungkin sampai di rumah juga bisa menambahkan kira-kira selama perjalanan apakah menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan, kira-kira untuk titik lokasinya di mana, kabarkan melalui 0852 9001061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sementara itu, terkait dengan segera dimulainya Sekolah Rakyat Nganjuk 13 Juli mendatang, di ujung telepon sudah berhasil tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal. Halo, selamat malam Jamal.
2: Selamat malam Inta dan juga seluruh Cakra. Dapat kami sampaikan informasi yang kami himpun bahwasannya untuk program Sekolah Rakyat yang dibangun di Desa Balogebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, ini akan segera melaksanakan operasionalnya ya. Dan keterangan dari Wakil Bupati Nganjuk, Mas Rihandi Cahyo Saputra atau Mas Handi, memang saat ini pembangunan sekolah rakyat yang ada di Nganjuk telah masuk dalam tahap akhir persiapan dan dijadwalkan akan beroperasi pada 13 Juli 2026 mendatang. Jadi tanggal 13 Juli itu nanti para calon siswa akan masuk ke asrama, yang kemudian di tanggal 14 sampai dengan 17 Juli akan ada yang namanya MPLS atau masa pengenalan dan adaptasi lingkungan. Dan tadi Mas Handi menyatakan bahwasanya untuk membantu kesuksesan daripada program ini diperlukan satu sinergi ya antara beberapa unsur, diantaranya tadi ada pendamping PKH, lalu juga pekerja sosial dan juga tenaga kesehatan sosial kecamatan atau TKSK, karena memang unsur-unsur tersebut adalah yang melakukan proses pendampingan mulai dari penjaringan sampai dengan verifikasi para calon siswa. Dan untuk diketahui, Inta dan juga seluruh Cakra, untuk sekolah rakyat di Kabupaten Nganjuk yang dibangun oleh pemerintah pusat ini sebelumnya itu menerima 90 siswa di tingkat SMA. Dari total yang mendaftar ada sekitar 130. Lalu untuk jenjang SMP kemarin yang mendaftar ada 128 orang atau siswa, dan yang diterima hanya 90 siswa. Sedangkan untuk SD ini saat ini sudah memenuhi daripada kuota pendaftaran, namun masih perlu penjaringan lebih lanjut. Dan sampai dengan saat ini berbagai persiapan juga sudah dilakukan baik oleh pelaksana pembangunan maupun juga pemerintah Kabupaten Nganjuk sendiri. Demikian laporan kami, kembali ke studio Intan.
1: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Mahbub Jamal. Selamat malam, selamat melanjutkan tugas kembali.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 Radio Cakra Krishna untuk di petang kali ini, kira-kira untuk kondisi jalanan di mana? Apakah masih aman saja untuk di jalur utama ataupun jalur dalam kota ya? Kita tadi dapat informasi bahwasanya untuk jalur-jalur itu mendekati jam 5:30 sampai jam 6 petang itu cukup crowded ya. Padat-padatnya pengguna jalan, apalagi pengendara sepeda motor, biasanya memang ramai-ramainya. Kira-kira untuk di petang kali ini, apakah Anda sudah sampai di rumah atau mungkin masih dalam perjalanan? Anda bisa sampaikan melalui 0852-9001061. Sore tadi kita dapat informasi adanya kecelakaan di ruas tol Nganjuk Madiun, tepatnya di kilometer 639, yaitu yang melibatkan dua kendaraan ya, yaitu truk bermuatan dengan tertutupi oleh terpal warna biru, kemudian truk dengan muatan beton. Dan tadi sekitar jam 4 sore itu untuk truk yang bermuatan tertutup oleh terpal juga masih dilakukan proses evakuasi. Kemudian untuk truk muatan betonnya itu sudah berada di bahu jalan. Update-nya di kilometer 639 bagaimana sedulur cakra? Tentunya Anda bisa bagikan melalui 0852-9001061. Untuk di petang kali ini waktu tidak terasa sudah hampir masuki jam 6 petang. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat malam dan salam hangat ya untuk yang malam dingin ini bagi seluruh sedulur cakra. Saya Muhammad Erga hadir kembali di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Bersama rekan gatekeeper kita ada Intan Anggra ini, jangan ragu berbagi informasi perjalanan dan kondisi lingkungan melalui 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Kester, dan nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal nariah kan bukan cuma untuk yang sakit.
1: Oh.
2: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
1: Hmm.
2: Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget.
1: Oh.
2: Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9000 1061. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Yata Herbal Naria Pacul. Lokasinya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat sebelah utara STN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Ini ya Sedul Cakra, sekolah rakyat yang dibangun di Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Ini akan segera beroperasi dalam waktu dekat. Saat ini, salah satu program unggulan pemerintah pusat itu telah masuk dalam tahap akhir persiapan dan dijadwalkan mulai beroperasi pada 13 Juli 2026 mendatang. Setelah masuk asrama pada tanggal tersebut, para calon siswa yang sebelumnya telah dijaring akan mengikuti masa pengenalan dan adaptasi lingkungan atau MPLS pada 14 hingga 17 Juli 2026. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Nganjuk ya, Sedul Cakra, Tri Handi Cahyo Saputro, saat rapat koordinasi bersama pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH, pekerja sosial, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK pada Rabu 8 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, Wabub Nganjuk yang akrab disapa Mas Hadi itu meminta seluruh pihak untuk membantu memastikan kesiapan para calon siswa sekolah rakyat. Baik, Sedul Cakra, kita sapa dahulu yang sudah bergabung ya. Halo, selamat malam Mas Kopeng.
1: Selamat malam Mas. Buing ini Mas.
0: Oh, di mana ini Mas?
1: Habis dari Surabaya ini nyampe Mojokerto Suko.
0: Oh, iya. Sudah makan belum?
1: Sudah makan gorengan Mas. Sama es teh jumbo.
0: Enggak ngopi Mas?
1: Enggak, nanti aja naik rumah ya Mas.
0: Oh iya. Rencana pulang jam berapa Mas nanti Mas?
1: Ini perjalanan pulang.
0: Oh iya. Ada kewaspadaan?
1: Dari Surabaya Mas.
0: Gigi. Ada kewaspadaan enggak Mas?
1: Di Mojokerto tadi itu pemadaman ada separuh Mas.
0: Separuh? Gimana itu Mas maksudnya?
1: Tempatnya di alun-alun Mojokerto itu kantor bupati
0: itu juga mati?
1: Mati.
0: Oh iya.
1: Tidak menyeluruh tapi
0: Untuk cuaca sendiri gimana Mas?
1: Untuk cuaca ini umaman.
0: Cerah ya?
1: Cerah ini. Agak dingin ini.
0: AC-nya dimatiin Mas, biar nggak dingin.
1: Iya.
0: Terus untuk arus lalu lintasnya gimana Mas? Lancar atau ada hambatan?
1: Kalau di Mojokerto lancar, tadi di Surabaya di Lagundi tadi Mas, ada pelebaran jalan di perempatan Lagundi.
0: Baik Mas Kopeng, ada tambah lagi?
1: Cukup, itu aja Mas. Terima kasih, salam untuk semua Mas.
0: Salam juga, waalaikumsalam Mas Kopeng. Hati-hati di jalan ya. Bagi Sedul Cakra, itu tadi Mas Kopeng ya, yang perjalanan dari mana tadi ya, menuju Surabaya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.
0: Bagi Anda yang baru bergabung di 106,1 Radio Cakra Krishna, Anda bisa cek ulang ya Sedul Cakra di media sosial Radio Cakra Krishna maupun di website cakrakrishna.com. Dan ingin berbagi informasi, Anda dapat kirimkan di 0852 9001061.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu informasi dari Anda, Istri Cakra, lewat WhatsApp atau telepon di 0852-9001061. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Nganjuk yang akrab disapa Mas Hadi itu meminta seluruh pihak untuk membantu memastikan kesiapan para calon siswa sekolah rakyat di Hasil Cakra. Mas Hadi pun mengapresiasi kerja keras para pendamping sosial dalam upaya penjaringan dan verifikasi calon siswa, meskipun menurutnya penjangkauan masih perlu dilaksanakan lebih lanjut. Wabub Nganjuk menegaskan bahwa target utama Pemkab Nganjuk bukan hanya sekedar kuota yang terpenuhi, melainkan juga untuk memastikan seluruh anak di Nganjuk bisa memperoleh akses pendidikan. Dan Mas Hadi juga meminta para pendamping tidak hanya berpatokan pada data administrasi, tetapi melakukan verifikasi faktual terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Cek informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Taufik ya.
0: Yeah.
1: Ini yang ada di Jalan Ring Road wilayah Ngawi ya, tepatnya di depan Gor Bung Hatta Ngawi. Dikirimkan ada satu dokumentasi berupa video bahwasanya lalu lintas di sana juga cukup ramai ya, Erga.
0: Padat banget ya.
1: Iya, padat-padatnya ini ya, karena memang jam-jam crowded ya. Sepertinya pada saat pendokumentasiannya Mas Taufik, ini terlihat kebanyakan kalau saya amati truk muatan barang ya, Erga ya. Kemudian ada truk box juga ya kan, karena jalur utama tentunya untuk kendaraan roda 4 ya yang mendominasi. Cuaca juga cukup aman, tidak hujan untuk di malam kali ini. Lalu satu informasi kita terima yang disampaikan oleh pendengar baru ya. Sepertinya ini untuk belakang nomornya 5693. Nah, ini menanggapi, hayu-hayu siapa mbaknya yang di jam tertentu ngebut gitu.
0: Ayo, siapa tadi?
1: Siapa tadi? Mas Erga ya. Mas Erga itu.
0: Saya kan Mas, bukan Mbak.
1: Oh iya. Mungkin typo ini yang nulis typo kali ya, ya kan? Kita positive thinking aja, typo ya. Nah, ini tetap hati-hati di jalan. Terima kasih ya. Ini Bapak atau Ibu siapa, monggo bisa ditambahkan untuk belakang belakang itu ya, belakang nomornya itu 5693. Kemudian kita juga masih coba komunikasi dengan Pak Kaleb Untung Satrio Wicaksono selaku PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. Ini terkait dengan insiden kebakaran ya, Erga. Lokasinya yaitu di salah satu pabrik kayu yang ada di Dusun Gedang Sewu Kulon, Desa Gedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Dan info awal kita terima bahwasannya untuk kebakaran tersebut terjadi sore tadi ya. Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu dan apakah saat ini sudah selesai untuk proses pemadamannya, karena mengingat kejadiannya sore tadi ya. Apakah malam hari ini sudah selesai atau belum, kita juga masih gali terlebih dahulu untuk informasinya. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Ambarwati, perjalanan dari Mantingan Ngawi arah ke Surabaya lewat jalur bawah dikabarkan lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan cukup bersahabat, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggra ini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
4: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulungagung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulungagung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulungagung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulungagung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulungagung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
2: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Bagikan informasi perjalanan Anda maupun kewaspadaan di sekitaran Anda di 0852

tahun warga kota Pasuruan. Dan terduga pelaku kini telah diamankan unit Reskrim Polsek Paceran setelah diduga membawa kabur sepeda motor Honda Beat milik korban senilai sekitar 19 juta rupiah ya. Kemudian Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzaid mengatakan korban ini berinisial DLF 21 tahun, berkenalan dengan pelaku melalui seorang saksi yang lebih dulu berkomunikasi dengan SAK lewat aplikasi pertemanan. Kemudian setelah saling bertukar nomor telepon, korban dan pelaku itu sepakat untuk bertemu. Dan dalam obrolan tersebut, korban ini kemudian menjemput pelaku di kawasan ASDP Paciran. Setelah itu, keduanya menuju sebuah penginapan di wilayah Kecamatan Paciran. Dan sekitar jam 12 siang, pelaku ini berpamitan keluar kamar hotel dengan alasan hendak membeli makanan di minimarket yang berada di bawah penginapan. Namun, pelaku ini justru membawa kabur sepeda motor Honda Beat CBS tahun 2026 milik korban. Akibat kejadian tersebut, korban ini kehilangan sepeda motor Honda Beat-nya bernomor polisi S546X JDF dengan nilai kerugian sekitar 19 juta rupiah. Selanjutnya korban melaporkan peristiwa itu ke Polsek Paceran. Dan untuk menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolsek Paceran Ibtu Abdul Gufron memerintahkan anggotanya melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta menganalisis rekaman kamera pengawas atau CCTV.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Kita beralih ke berita nasional ya, Situ Cakra. Nilai tukar rupiah ditutup di posisi 18.014 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu 8 Juli sore. Mata uang Garuda melemah 34 poin atau 0,19% dibandingkan penutupan sebelumnya. Pergerakan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang Asia yang juga tertekan terhadap dolar Amerika Serikat. Ada yuan Cina turun 0,6%, kemudian peso Filipina melemah 0,11%, ringgit Malaysia terkoreksi 0,09%, dolar Singapura melemah 0,06%, dan yen Jepang turun 0,19%. Di sisi lain, sejumlah mata uang kawasan berhasil menguat. Untuk won Korea Selatan terapresiasi 0,42% dan dolar Hong Kong naik tipis 0,01%. Pergerakan mata uang negara maju terpantau bervariasi. Euro menguat 0,02%, dolar Kanada naik 0,27%, dan France Swiss bertambah 0,11%. Sebaliknya, pound sterling Inggris melemah 0,07%, dan dolar Australia terkoreksi 0,6%. Analis mata uang DOO Financial Features Lukman Leong mengatakan, pelemahan rupiah kali ini lebih banyak dipengaruhi sentimen domestik. Menurut Leong,

Sentimen negatif juga datang dari pasar keuangan setelah muncul kabar mengenai potensi penurunan klasifikasi pasar ekuitas Indonesia. Ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya bergabung bersama ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelaga, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA ProSkill Institute. Siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Bagi Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Dan informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman saja ya, Sedulur Cakra. Termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Bagaimana wilayah Anda dapat kabarkan di 0852-9001061. Cek informasi ke Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan Pak Tris Bianto. Ini mengabarkan waktu di wilayah Ponggok Blitar infonya aja truk terguling ya.
0: Di mana itu? Oh, di Ponggok?
1: Iya, Ponggok Blitar. Namun tidak disertakan dokumentasinya ya. Pak Tri monggo ditambahkan untuk dokumentasinya. Jadi kita biar tahu ya untuk titik lokasinya di mana.
0: Iya, benar.
1: Karena ini hanya menambahkan Ponggok Blitar ada truk terguling begitu. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Laksmita yang saat ini juga sudah melintas di jalur Kabu Jombang. Lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja. Untuk cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Heru, perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo dikabarkan lalu lintasnya juga cukup aman, lancar. Cuaca untuk di petang kali ini juga masih aman ya, tidak hujan. Kemudian saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan Pak Kaleb Untung Satrio Wicaksono ya Erga. Ini masih terkait dengan kebakaran yang terjadi di wilayah Pare ya, yang sore tadi yaitu pabrik kayu, begitu.
0: Benar.
1: Nah kita kan dapat informasinya bahwasanya untuk kebakarannya sekitar jam 4 lebih 5 menit ya. Nah saat ini apakah untuk proses pemadaman dan pembasahan sudah selesai? Kemudian untuk kronologinya seperti apa? Kita juga masih komunikasi dan beliau juga berkenan untuk on air, namun mohon waktunya. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Santoso melintas di Kertosono arah ke Jombang, lalu lintasnya juga masih aman, cukup lancar. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tumpukan ranting pohon bekas pemotongan yang berada di depan SMP Negeri 1 Temayang, Desa Temayang, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, terbakar pada Selasa kemarin malam ya, Sedulur Cakra. Dan beruntung, api berhasil dipadamkan sebelum merambat ke bangunan sekolah. Berdasarkan laporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, Pos Temayang, kebakaran diperkirakan terjadi sekitar jam 6:30 malam ya. Dan laporan pertama diterima dari seorang warga bernama Tutus Setio Hadi, 41 tahun, pada jam 7 malam. Dan menerima laporan tersebut, petugas Pos Temayang langsung berangkat 2 menit kemudian menggunakan 1 unit mobil pemadam kebakaran dengan 3 personel. Kemudian tim tiba di lokasi pada sekitar jam 7 lebih 11 malam dan berhasil memadamkan api sekitar jam 7:30 malam. Kita sapa dulu ya Sedulur Cakra yang sudah bergabung, Pak Riono. Halo, selamat malam Pak Riono.
4: Selamat malam Mas Eka.
0: Gimana Pak, kabarnya ini gimana?
4: Yes, kabarnya yes, agak batuk-batuk dikit loh Mas.
0: Nggih Pak, ini kan apa itu cuacanya itu ya yang kurang mendukung ini ya. Kemarau tapi dingin gitu.
4: Pokok cuaca di bawah 15-14 gitu agak anu. Bisa membuat peluh ya Mas Edgar.
0: Iya. Nah iya itu Pak Aryono, makanya itu dijaga kesehatannya Pak. Minum vitamin C Pak. Ini lagi.
4: Vitamin saya bukan.
0: Gimana?
4: Iya saya dari rumah baru pulang dari ladang itu Mas Eka.
0: Oh iya iya.
4: Baru anu nyiram andewi.
0: Tanamannya andewi aja toh Pak? Apa ada yang lain?
4: Oh nggak ada. Anu cari yang pendek-pendek Mas Eka. Kelamaan kalau lainnya ada.
0: Oh iya. Baik benar-benar. Untuk arus lalu lintas di kawasan Pak Riono ini gimana Pak?
4: Ya masih ramai, lancar masih kan. Di sini jalurnya cuma satu, nggak ada yang lain masih kan.
0: Oh iya iya. Baik Pak Riono.
4: Kalau macet ya.
0: Gimana?
4: Iya ya.
0: Monggo.
4: Pokok kalau ada macet deh. Merepot di sini tuh nggak ada alternatif lain masih di sini tuh.
0: Oh gitu, baik. Baik Pak Riono, ada ya. Tambahan lagi yang mau disampaikan?
4: Yes, ntar ini ada tambahan juga. Kok tenggorokan agak gatel ya, dibantu.
0: Minum obat Pak, sebelum terlanjur nanti.
4: Iya, ya, terima kasih.
0: Iya, sama-sama Pak Riono. Monggo dilanjut. Lanjut, apa itu ya. Kegiatannya? Baik, Seluruh Cakra, itu tadi Pak Riono yang berada di Pujon, Malang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Masih kami tunggu Anda ya Seluruh Cakra untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Bagikan informasi perjalanan Anda di 0852-9001061. Petugas pemadam kebakaran menduga kebakaran itu dipicu oleh puntung rokok yang mengenai tumpukan ranting bekas pemangkasan pohon. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Kemudian juga, meski tidak menimbulkan kerugian apapun, keberhasilan petugas memadamkan api itu berhasil menyelamatkan aset sekolah berupa satu laboratorium IPA dan tiga ruang kelas dengan nilai taksiran sekitar 600 juta rupiah. Proses pemadaman turut melibatkan personel Damkarmat Pos Temayang, Babinsa, serta para guru SMP Negeri 1 Temayang. Selain melakukan pemadaman, petugas juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi Dinas Damkarmat Kabupaten Bojonegoro serta membagikan nomor layanan darurat Pos Temayang sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi kebakaran.

0: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
1: Masih kami tunggu Anda ya, Seluruh Cakra, untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.
0: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Halo Sedulur Cakra, selamat malam. Masih dengan saya ya, Muhammad Erga, di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Masih ditemani dengan rekan gatekeeper kita, ada Intan Anggra ini. Bagikan informasi perjalanan Anda serta maupun kewaspadaan lingkungan di sekitar Anda di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Kester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

saya Bapak Soeharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol nariah untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda yang berada di wilayah Kediri, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Nariah Banyaan. Lokasinya di Dusun Gendeng, Desa Maron, Kecamatan Banyaan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjo, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjo, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjo. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan. Udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terlalu

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU resmi menetapkan Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur sebagai lokasi penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Usai penetapan tersebut, pengurus Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang itu langsung bergerak mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk menyukseskan agenda itu. YPPBU menggelar rapat koordinasi internal tertutup selama lebih dari 1 jam dipimpin Ketua YPPBU Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak. Rapat itu dihadiri keluarga besar pendiri NU, Kiai Haji Abdul Wahab Kasbumloh, serta sejumlah tokoh, di antaranya mantan Bupati Jombang, Munjidah Wahab, mantan Ketua Umum PP Ibnu, Mujtahidur Roy Ridho, Rais Suriah PCNU Jombang, Kiai Haji Ahmad Hasan, Ketua Fatayat Jombang, Laitun Nikmah, Wakil Rektor Unwaha, Universitas Wahab Hasbumloh, Fatjullah Malik, dan keluarga besar lainnya. Gus Rozak mengatakan pihaknya telah membentuk tim kecil untuk menindaklanjuti penetapan Tambakberas sebagai tuan rumah Muktamar NU ke-35 oleh PBNU. Dalam pertemuan itu, pengurus membahas kesiapan infrastruktur, lokasi kegiatan, hingga akomodasi peserta. Panitia telah menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung seperti area bazar, tempat istirahat, serta lahan parkir. Kemudian salah satu proyek yang tengah diselesaikan adalah pembangunan area parkir seluas sekitar 2 hektar di kawasan Tambakberas Timur. Lokasi utama pelaksanaan Muktamar akan dipusatkan di Gedung Serbaguna Haji Hasbumloh Said yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Gedung yang sebelumnya telah digunakan untuk menyambut sejumlah tamu penting tingkat nasional. Gus Rozak juga menjelaskan, penunjukan Bahrul Ulum sebagai tuan rumah berawal dari usulan pihak pesantren kepada PBNU, yang kemudian ditindaklanjuti dengan survei dan penilaian oleh tim PBNU, hingga akhirnya Tambakberas dinyatakan layak menjadi lokasi penyelenggaraan. Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Facebook Radio Cakrakrisna atau langsung ke website di cakrakrisna.com.

0: Baik, Sidul Cakra, kita telah tersambung dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono, terkait dengan kebakaran pabrik kayu di Pare. Halo, selamat malam Pak Satrio.
1: Selamat malam Mas Erkan ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak izin bertanya terkait dengan kebakaran pabrik kayu di Pare tadi sore ya ini.
1: Ya,
0: iya. Untuk kronologi kebakaran pabrik kayu di Pare ini seperti apa, Pak?
1: Ya, jadi begini Mas Erkan, kira-kira tadi pukul 16 lewat begitu, pos damkar kami yang ada di Pare menerima informasi atau pengaduan laporan dari perangkat desa di Gedang Sewu bahwa di Gedang Sewu itu ada pabrik yang terbakar. Kemudian setelah persiapan secukupnya kami meluncurkan satu unit mobil pemadam kebakaran menuju lokasi dan alhamdulillah karena memang lokasi tidak terlalu jauh dari pos kami. Tidak sampai 15 menit kendaraan kami atau unit kami sudah sampai di TKP dan betul terjadi kebakaran di silo pabrik penggergajian atau pengolahan kayu begitu yang ada di Kidaksen tersebut. Dugaan sementara atau patut diduga ini karena api berasal dari percikan penggergajian kayunya itu. Jadi dari penggergajian kayu itu ada percikan api sehingga api menyambar atau api membakar sebuah kayu yang ada di silo tersebut.
0: Baik Bapak, apakah ada korban jiwa atau korban luka dalam kejadian ini?
1: Alhamdulillah untuk korban jiwa maupun luka berat maupun luka ringan tidak ada dan pemadaman alhamdulillah berjalan sesuai dengan SOP. Kami berlangsung kurang lebih sekitar 1 jam 45 menit termasuk dengan pembahasan dan lokasi area yang tidak terbakar.
0: Dan untuk luas area itu yang terbakar berapa Pak?
1: Untuk luas area, mohon maaf, kami belum terkonfirmasi bro, karena kami konsen pada ini. Kalau obyek yang terbakar tidak terlalu ini ya,
0: tidak terlalu luas ya.
1: Tidak terlalu luas. Hanya silo itu aja.
0: Untuk estimasi kerugian ini berapa Pak ya akibat kebakaran tersebut?
1: Estimasi kerugian sekitar 5 juta dan yang berhasil diselamatkan itu kurang lebih sekitar 250 juta. Jadi alhamdulillah masih banyak yang bisa terselamatkan.
0: Untuk
1: walaupun apapun namanya juga bencana itu.
0: Oh iya, ya benar Bapak. Untuk proses pemadaman Pak, ini butuh berapa lama Pak? 1 jam 45 ya?
1: Iya, 1 jam 45 menit termasuk pembahasan Mas. Baik. Karena kami betul-betul harus memastikan bahwa kalau mengatasi sebuah kayu itu betul-betul pembahasannya kuat dan betul-betul api sudah tidak ada atau baranya yang di bawah sudah tidak ada lagi. Karena perlu kebiasaan sifatnya kalau api yang membakar sebuah kayu itu atas sudah padam tapi yang bawah ini masih
0: menyala.
1: Alhamdulillah ini tadi sudah betul-betul padam.
0: Baik. Yang terakhir Pak, ini apa imbauan kepada pemilik usaha agar kejadian serupa itu tidak terulang Pak?
1: Iya. Yang pertama akan memperhatikan faktor safety atau keselamatan, standar keselamatan kerja. Ini penting, baik itu perlengkapan APD yang digunakan oleh karyawan maupun instalasi yang digunakan untuk kerja ini betul-betul sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan terutama untuk keselamatan kerja bagi usaha. Dan mumpung ini bisa online di Radio Cakra ya. Mungkin imbauan pada masyarakat khususnya di Kabupaten Kediri ataupun mendengar radio Gagra dimanapun, sekarang kita menghadapi musim kemarau.
0: Kemarau benar.
1: Ya, kemarau yang cukup kering ya, dan angin cukup
0: kencang juga.
1: Kencang ya. Kami menghimbau sebaiknya tidak melakukan pembakaran apapun terhadap sampah, baik itu sampah rumah tangga, sampah sampah bisa apa tebu itu ya, daduk itu ya, itu harapan kami. Dan juga ketika membuka lahan tidak dengan membakar, cara membakar, karena beberapa kejadian ya kemarin ini juga ada yang sempat apa
0: kebakaran
1: juga. Iya, kebakaran juga karena kecepatannya apa arah angin, sorry, arah api yang diimbus oleh angin yang tinggi ini, kadang kita kecepatan lari kita masih kalah
0: cepat. Iya benar,
1: kalah cepat untuk menyelamatkan diri.
0: Baik, yes, Bapak.
1: Saya kira itu Pak Sekjen.
0: Baik Bapak, terima kasih Bapak. Pak,
1: sama-sama Gye.
0: Atas sukses informasinya
1: selalu.
0: Baik Bapak, selamat. Monggo
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya Sedul Cakra, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono, terkait dengan kebakaran pabrik kayu di Pare.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Cek informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Samsul yang saat ini juga sudah melintas di

0: seputaran Papar yang mengarah ke Jombang, lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman, cukup normal, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Pak Ali mengabarkan untuk di wilayah Tosaren Kediri yang akan mengarah ke wilayah Blitar, lalu lintasnya juga masih aman saja untuk di petang kali ini, terlihat pengendara sepeda motor yang mendominasi. Cuaca juga cukup cerah dan ditambahkan anginnya cukup kencang, kencang Mas Erga. Iya betul.
1: Sama aja di sini juga kencang.
0: Iya, katanya Pak Setiaris kalau Kediri kencang, Nganjuk dua kali lipat.
1: Lebih lipatnya.
0: Iya betul. Waduh.
1: Tambah kencang di sini.
0: Tambah kencang ya kalau di wilayah Nganjuk. Jadi kalau di Kediri kencang, jadi Nganjuk dua kali lipatnya Kediri.
1: Dua kali lipatnya.
0: Begitu. Benar ya.
1: Yeah.
0: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Sucipto yang saat ini juga melintas di jalur utama Mojokerto yang akan mengarah ke Surabaya lewat jalur arteri. Dikabarkan lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan ya, berarti cuaca untuk di petang kali ini juga cukup bersahabat. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mas Hamdan, perjalanan sudah sampai di wilayah Johor Pace yang akan rencananya mengarah ke Kediri Kota. Lalu lintas pun juga dikabarkan masih aman saja, cuaca untuk di petang kali ini cukup cerah, Erga.
1: Baik, terima kasih Intan di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ini ya Sedul Cakra, niat menguasai telepon genggam atau HP yang ditemukan di pinggir jalan berujung proses hukum. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Ngawi mengungkap kasus dugaan penguasaan barang temuan secara melawan hukum dengan mengamankan seorang pria berinisial K, 47 tahun, warga desa Kandangan, Kecamatan Ngawi. Untuk kasus tersebut menjadi pengingat bahwa barang yang ditemukan bukan serta-merta menjadi hak penemu ya, Sedul Cakra. Dalam perspektif hukum pidana, penguasaan barang temuan dengan sengaja tanpa upaya mengembalikan kepada pemilik dapat berimplikasi pada proses pidana. Perkara ini bermula dari laporan kehilangan satu unit telepon genggam milik seorang warga yang hilang pada 15 Juni lalu ya, 2026, di Jalan Letjen Sutoyo, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim opsional Satreskrim Polres Ngawi di bawah pimpinan Kasat Reskrim AKP Pras Ardinata melakukan serangkaian penyelidikan, mulai dari pelacakan perangkat hingga pengumpulan alat bukti. Hasil penyelidikan membuahkan hasil, Sedul Cakra. Pada Selasa kemarin, petugas berhasil menemukan keberadaan telepon genggam tersebut sekaligus mengamankan pria yang diduga menguasai secara melawan hukum. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku ini mengakui bahwa telepon genggam tersebut ditemukan di pinggir jalan. Namun, alih-alih berusaha mencari pemilik atau menyerahkannya kepada pihak berwenang, pelaku ini justru berniat memiliki barang tersebut untuk kepentingan pribadi. Dan untuk menghilangkan jejak kepemilikan, pelaku diduga mencabut kartu SIM yang masih terpasang pada perangkat. Kemudian, melakukan reset atau pengaturan ulang sistem, sehingga identitas pemilik sebelumnya tidak lagi dapat dikenali. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit telepon genggam yang selanjutnya dikembalikan kepada pemilik setelah melalui proses penyidikan. Kapolres Ngawi AKBP Prajoga Angga Widiatama melalui Kasat Reskrim AKP Pras Ardinata menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami konsekuensi hukum ketika menemukan barang milik orang lain. Menurut AKBP Prayuga, tindakan menguasai barang temuan tanpa itikad baik untuk mengembalikannya, terlebih dengan menghilangkan identitas pemilik, merupakan perbuatan yang memenuhi unsur pidana. Masih kami tunggu Anda ya, Sedulur Cakra, untuk berbagi informasi di 0852-9001061.
3: Info Sehat Radio Cakra Krisna. Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan saponin, banyak dimanfaatkan dalam berbagai varian olahannya. Mengkudu yang juga bersifat anti radang dan antibakteri semakin membuatnya dicari. Buah mengkudu memang memiliki bau yang menyengat dan rasa yang pahit, tapi masyarakat yang membutuhkan bisa memanfaatkan khasiat mengkudu di dalam herbal Nariah CA. Produk herbal yang merupakan ramuan bahan-bahan pilihan dengan komposisi dan perbandingan yang baik, termasuk

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: cek informasi ke Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan Kang Zen ya, Erga. Lagi-lagi ini seperti biasa, kayaknya kulineran.
0: Kuliner.
1: Iya, tadi kan kuliner sore. Nah, sekarang kuliner malam.
0: Gitu. Pagi, siang, sore, malam. Kulineran
1: iya,
0: terus ini ya.
1: Tiga kali sehari ya, betul dong. Makan tiga kali sehari, pagi, siang, sama malam. Nah ini, menikmati udara Nganjuk ya. Ini tadi Jalan Brantas, jalan yang terkenal dengan eksotis anginnya. Tapi malam ini anginnya tidak berhembus seperti biasanya, cukup tenang dan menyejukkan. Selamat malam semuanya. Begitu.
0: Wah.
1: Anginnya kemana ya Erga ya?
0: Anginnya kemana ini?
1: Atau anginnya angin rindu tadi yang diputarkan Erga tadi.
0: Mungkin
1: ya.
0: Anginnya jadi rindu ya.
1: Anginnya jadi rindu ini Kang Zen. Waduh gimana ini ya. Biasanya anginnya cukup kencang untuk di Nganjuk kok jadi angin rindu, iya betul. Jadi hilang kemana ya kira-kira Kang Zen ya? Apakah anginnya berpindah tempat atau gimana? Atau mungkin khususon malam hari ini nggak ada angin kayaknya, ya kan? Khususon.
0: Tapi di sini kok anginnya kenceng ya?
1: Iya benar, anginnya kok kenceng ya? Tapi di sini ya, apa mungkin berpindah ke Kalianyar Erga ya? Yang biasanya
0: berbalik arah.
1: Yang biasanya Nganjuk Kotan cukup kencang ya anginnya, kayaknya kok tekuk kanan saja gitu ke arah Cakrakrisna gitu. Waduh, ini. Jadi cukup dingin ya,
0: iya,
1: karena
0: ini
1: suaranya cukup kencang ya Erga ya untuk anginnya itu. Apalagi kalau semakin malam, semakin dini hari.
0: Semakin kencang juga.
1: Semakin kencang dan suaranya tuh kayak apa ya?
0: Menakutkan.
1: Suaranya tuh kayak aduh ya ampun. Apalagi kalau kita mungkin terbangun di dini hari gitu ya. Nah itu kan sunyi sepi, tapi kalau di musim kemarau itu tidak. Karena kan untuk anginnya cukup kencang ya.
0: Ditemani angin.
1: Nah, ditemani angin ini ya.
0: Angin rindu apa-apa, angin apa ini?
1: Nah, angin rindu mungkin ya, tadi yang diputarkan. Nah, ini kemudian kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Mas Taufik. Ini juga masih pantau 106,1 untuk hari Sabtu kalau tidak salah ya, tanggal 11 infonya ada acara di Ngawi gitu. Mas Erga kalau nanti datang mau nggo mampir ke rumah saya gitu.
0: Mas Erga apa Mbak Intan?
1: Nah ini yang ditawarin siapa Mas Taufik? Saya apa Mas Erga? Ya harusnya dua-duanya dong ya, nggak boleh pilih kasih. Harusnya dua-duanya Mas Taufik.
0: Harusnya itu.
1: Nah ini kok malah cuma salah satu yang diajak ini lah, yo nanti Mary dong ya. Gimana ini Mas Taufik? Ini ternyata juga masih pantau 106 ya. Terima kasih Mas Taufik untuk di wilayah Ngawi. Kemudian Bapak Sancoko juga mengabarkan untuk di Simpang 4 Kertosono arah ke Jombang, lalu lintas jalur utama sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan ini tadi ya, pendengar yang belakangnya 5693 katanya, hayo siapa yang suka ngebut hayo. Waduh, saya urut tebak-tebakan ini ternyata
0: ya,
1: kita.
0: Malah tebak-tebakan kita ya.
1: Gimana ini? Pak Yulio ya kayaknya ini namanya. Pak Yulio benar apa tidak? Mungkin kalau salah penyebutan nama bisa ditambahkan kembali ya. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Prapto, perjalanan dari Surabaya arah Kediri lewat jalur arteri nantinya melintas di seputaran Krian Sidoarjo, lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Mas Haris mengabarkan untuk di wilayah Jombang Kota arah ke Mojokerto ini juga cukup ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan untuk truk muatan barang. Cuaca untuk di petang kali ini juga cukup bersahabat, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggra ini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Nah ini ya Sri Cakra, terjadi lagi kebakaran melanda sebuah lahan tebu milik warga di Desa Logawe, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Pada Rabu 8 Juli 2026 siang tadi ya, peristiwa yang terjadi di tengah cuaca cerah ini sempat membuat warga sekitar panik. Lantaran kobaran api itu dengan cepat membesar dan meluas. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk, Imam Azhari, menjelaskan bahwa peristiwa ini pertama kali diketahui oleh sang pemilik lahan sendiri yang hendak mengecek kondisi tanamannya. Mendengar teriakan korban, warga sekitar langsung berhamburan menuju lokasi. Dan sadar bahwa api sulit dikendalikan dengan alat yang seadanya, salah seorang warga langsung berinisiatif menghubungi petugas pemadam kebakaran terdekat yang sedang bersiaga. Kemudian mendapat laporan darurat tersebut, tim siaga 1 dari pos bantu Damkar Mat Lengkong langsung bergerak cepat ke titik lokasi guna melokalisir perambatan api. Dan berkat kesigapan petugas, bersama warga setempat, amukan si jago merah akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya pada jam 3 sore. Petugas kemudian melanjutkan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi bara api yang tersembunyi di bawah tumpukan daun tebu kering. Dan beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini. Kedati demikian, pemilik lahan Sugeng 52 tahun, warga asal desa Kedung Melaten harus merelakan sebagian tanaman tebunya yang hangus dengan total kerugian material ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Untuk penyebab pasti munculnya api di lahan tersebut masih dalam proses identifikasi oleh pihak berwenang ya, Sri Cakra. Dan pihak Damkar Mat Nganjuk juga memberikan imbauan kepada korban dan masyarakat sekitar agar lebih waspada, terutama saat beraktivitas di area lahan yang mudah terbakar selama musim kemarau.
2: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
4: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
2: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
4: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
2: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
5: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik sedulur cakra, waktu sudah menjelang jam 8 malam ya. Saatnya saya bergeser, tetap kami tunggu informasi perjalanan, kondisi lalu lintas maupun kewaspadaan lingkungan melalui WhatsApp 0852 9001061. Saya Muhammad Erga, pamit undur diri dan selamat malam.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Tentunya untuk di petang kali ini ya, jam 8 malam, kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Tentunya untuk di petang kali ini saya masih ditemani tugas gatekeeper ada Erga yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah kondisi jalanan cukup ramai, kemudian untuk update cuaca ya, untuk di beberapa daerah juga seperti apa, kabarkan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Tembelang. Lokasi berada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebih 50 meter.

0: 0852 9001 tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami ya. Karena beberapa informasinya masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat ya untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan di malam hari.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakrakrisna.
2: Sekolah rakyat yang dibangun di Desa Balonggebang, Kecamatan Gundang, Kabupaten Nganjuk akan segera beroperasi dalam waktu dekat. Saat ini, salah satu program unggulan pemerintah pusat itu telah masuk dalam tahap akhir persiapan dan dijadwalkan mulai beroperasi pada 13 Juli 2026 mendatang. Setelah masuk asrama pada tanggal tersebut, para calon siswa yang sebelumnya telah dijaring akan mengikuti masa pengenalan dan adaptasi lingkungan atau MPLS pada 14 hingga 17 Juli 2026. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Nganjuk, Trihandi Cahyo Saputro, saat rapat koordinasi bersama pendamping program Keluarga Harapan, pekerja sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan pada Rabu 8 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, Wabub Nganjuk yang akrab disapa Mas Handi meminta seluruh pihak untuk membantu memastikan kesiapan para calon siswa sekolah rakyat.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakrakrisna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
2: Halo, selamat malam. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Muhammad Erga. Peresmian gedung baru Pengadilan Agama Trenggalek berlangsung dengan dihadiri pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek beserta jajaran Forkopimda dan unsur terkait. Selengkapnya akan disampaikan Ike Linda, Krishna FM, Trenggalek.
4: Gedung baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan fasilitas yang lebih representatif bagi penyelenggaraan layanan peradilan agama di Kabupaten Trenggalek. Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama layanan antara Pengadilan Agama Trenggalek dengan sejumlah instansi. Kolaborasi ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi dan hukum secara cepat, terpadu, dan efisien sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
2: Seorang narapidana yang sempat kabur dari lapas kelas 1 Madiun akhirnya berhasil ditangkap tim gabungan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Selasa 7 Juli 2026, sekitar jam 6 pagi. Selengkapnya akan disampaikan Vira, Krishna FM Madiun.
5: Narapidana berinisial Y yang merupakan terpidana kasus pemalsuan dokumen asal Surabaya diketahui melarikan diri pada 1 Juli 2026 dengan diduga bersembunyi di bawah truk logistik mengangkut bahan makanan yang keluar dari area lapas. Pihak lapas kelas 1 Madiun mengaku pelarian tersebut terjadi akibat kelalaian petugas saat memeriksa kendaraan yang keluar dari lapas. Sebagai konsekuensi, narapidana tersebut dipastikan kehilangan hak remisi dan diusulkan dipindahkan ke lapas dengan tingkat pengamanan lebih ketat. Sementara itu, petugas yang diduga lalai masih menjalani pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jawa Timur. Saya Vira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
2: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperkuat upaya pencegahan stunting dengan mendorong masyarakat mengkonsumsi lebih banyak protein hewani. Selengkapnya akan disampaikan Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Upaya tersebut dilakukan melalui Sarasehan bersama Universitas Airlangga Unair bertema membangun generasi unggul dimulai dari keluarga dengan konsumsi protein asal hewani untuk mencegah stunting. Kegiatan ini sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi keluarga melalui konsumsi telur, ikan, daging, susu, serta pemanfaatan potensi peternakan dan perikanan lokal. Ketua TP-PKK Kabupaten Bojonegoro, Cantika Wahono, mengatakan pencegahan stunting harus dimulai dari keluarga dengan memastikan ibu hamil, balita, dan anak memperoleh asupan protein hewani yang cukup. Ia menyebut kolaborasi dengan Universitas Airlangga menjadi langkah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
7: Dua remaja asal Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo, yang dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Bismo masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Selengkapnya akan disampaikan Nisa, Krishna FM Wonosobo.
8: Memasuki hari ke-6 operasi pencarian, petugas mempersempit area penyisiran dengan mengarahkan drone termal dan anjing pelacak atau K9 untuk membantu mendeteksi keberadaan kedua remaja di medan pegunungan yang terjal dan dipenuhi vegetasi lebat. Kepala BPBD Wonosobo mengatakan, pengerahan anjing pelacak dilakukan untuk mempercepat identifikasi jejak korban sehingga proses pencarian menjadi lebih efektif. Ia menambahkan, tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, relawan, dan warga terus melakukan penyisiran secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan personil mengingat kondisi medan yang cukup beresiko. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
7: Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, melaporkan 3 warga Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, ke kepolisian atas dugaan melakukan aktivitas perkebunan tanpa izin di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Suharto. Selengkapnya akan disampaikan Amoy, Krishna FM Samboja.
9: Langkah hukum tersebut diambil setelah sebelumnya OIKN memberikan peringatan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan membuka maupun mengelola lahan di kawasan konservasi. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati, mengatakan pelaporan dilakukan karena aktivitas perkebunan tanpa izin dinilai berpotensi merusak kawasan hutan konservasi dan memicu keresahan di tengah masyarakat. OIKN menegaskan penegakan hukum dilakukan untuk menjaga kelestarian kawasan Tahura Bukit Soeharto sekaligus memastikan seluruh aktivitas pemanfaatan lahan di wilayah Ibu Kota Nusantara berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya Amo yang melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
7: Anggota Komisi 3 DPR RI, Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiono mengapresiasi jajaran Polres Nganjuk dan Polsek Bagor. Selengkapnya akan disampaikan Siska, Krishna FM Nganjuk.
10: Atas kesigapan mereka dalam menangani kecelakaan bus Sugeng Rahayu dengan truk Fuso di Jembatan Paron, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, apresiasi khusus juga diberikan kepada Aibda Sutrisno, Babin Kaptipnas Polsek Bagor, yang dengan sigap menyelamatkan seorang bayi saat proses evakuasi korban kecelakaan berlangsung. Menurut Bimantoro Wiono, tindakan cepat, keberanian, dan kepedulian personil kepolisian di lapangan menjadi bukti nyata kehadiran Polri dalam melindungi masyarakat. Ia juga meminta aparat mengusut tuntas penyebab kecelakaan tersebut dan menindak tegas jika ditemukan unsur kelalaian, baik dari pengemudi maupun perusahaan otobus, demi meningkatkan keselamatan transportasi umum di Indonesia. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
7: Dampak musim kemarau mulai dirasakan di Kabupaten Pacitan. Selengkapnya akan disampaikan Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
11: Sedikitnya 10 hektar lahan hutan rakyat di Desa Sambong, Kecamatan Pacitan, ludes terbakar. Pada Selasa 7 Juli 2026, api diduga berasal dari wilayah Desa Widoro sebelum merembet ke lahan warga akibat tiupan angin yang cukup kencang. Beruntung kobaran api berhasil dipadamkan sebelum menjalar ke permukiman penduduk. Setelah petugas gabungan mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 mobil water supply, Kapolsek Pacitan Ibtu Yuyun Kristiantoro mengatakan, pihaknya masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Menurutnya, polisi akan mendalami apakah kebakaran dipicu unsur kesengajaan akibat aktivitas manusia atau murni karena faktor alam. Meski api telah berhasil dipadamkan, petugas masih melakukan pendinginan di sejumlah titik yang menyisakan bara untuk mencegah kebakaran kembali meluas. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
7: Demikian program Jaring Radio Saya Muhammad Erga, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Tentunya untuk di petang kali ini, bagaimana untuk perjalanan Anda, jalur utama ataupun jalur dalam kota Nganjuk ya. Ini bisa dikabarkan juga untuk perkembangannya seperti apa. Mengingat biasanya untuk jalan Ahmad Yani Nganjuk itu kanan kirinya luar biasa sekali ya untuk parkiran kendaraan sepeda motor, karena banyak coffee shop ya yang ada di jalan Ahmad Yani. Tentunya Anda bisa kabarkan juga suasana untuk di wilayah Nganjuk Kota seperti apa melalui 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erga, silakan.
1: Pak Parlan ya, mengabarkan situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Katang. Untuk malam ini terpantau lancar juga, tak ada hambatan berarti. Kemudian cuacanya dilaporkan cerah bersahabat. Kemudian dari Bu Mujiati, ini melaporkan untuk wilayah Mojoagung Jombang, cuacanya cerah dan untuk arus lalu lintasnya juga lancar. Kemudian Pak Sumarjan mengabarkan tadi saat melintas di wilayah Jalan Raya Nganjuk Kertosono, situasi arus lalu lintasnya ramai lancar juga dan cuaca juga bersahabat. Kemudian ada juga dari Bu Soliha melaporkan untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Keramat Nganjuk. Malam ini terpantau lancar didominasi dengan kendaraan roda 2 serta cuaca dilaporkan juga cerah bersahabat. Satu lagi dari Bunian mengabarkan untuk cuaca di Sawahan Nganjuk saat ini dingin, untuk arus lalu lintasnya juga lancar. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ancaman kekeringan bukan lagi sekedar peringatan. Untuk di Kabupaten Gresik, dampaknya sudah menghantam ribuan petani hingga mengalami gagal panen atau penyebutannya puso. Saat sawah mengering dan harapan panen sirna, pemerintah daerah setempat menyalurkan bantuan sosial kepada 1.177 petani yang terdampak. Bantuan tersebut sebagai bentuk respon terhadap bencana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Penyaluran dilakukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD berdasarkan penetapan status siaga darurat bencana kekeringan tahun 2026. Seperti diketahui, fenomena cuaca ekstrim yang dipicu oleh El Nino membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang. Curah hujan turun drastis, sumber air menyusut, sementara ribuan hektar lahan pertanian terancam gagal panen. Data BPBD menunjukkan sedikitnya ada 56 desa di 11 kecamatan masuk dalam kawasan rawan kekeringan sepanjang tahun 2026. Kondisi ini menjadi alarm serius bagi sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. Sementara itu, sebanyak ada 1.177 petani menerima bantuan sosial setelah melalui proses verifikasi Dinas Pertanian. Rinciannya meliputi ada 1.013 petani di Kecamatan Cerme, kemudian ada 135 petani di Duduk Sampean, kemudian serta 29 petani untuk di wilayah Benjeng. Khusus Kecamatan Cerme, bantuan diberikan kepada petani Desa Morowudi, Suko Anyar, Dadap Kuping, kemudian Ngembung, Gurang Anyar, Pandu, Caga Agung yang menjadi wilayah paling terdampak kekeringan. Mengantisipasi agar tragedi kekeringan tidak terulang, normalisasi embung, pembangunan jaringan irigasi yang lebih adaptif, penggunaan benih tahan kekeringan, hingga penguatan asuransi utaha tani padi. Di sisi lain, bantuan tersebut menjadi harapan bagi para petani yang kehilangan mata pencarian akibat puso. Wati, petani asal Desa Gurang Anyar, mengaku bersyukur karena bantuan pemerintah sangat membantu memenuhi kebutuhan keluarganya setelah panen gagal total. Ancaman perubahan iklim yang semakin nyata, kekeringan kini menjadi tantangan besar bagi sektor pertanian Gresik. Pemerintah berharap berbagai langkah mitigasi yang disiapkan mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus melindungi kesejahteraan para petani di masa mendatang.

Yang terbaru di Radio Cakra Krishna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk sedulur.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di jam 8:30 malam ya. Kondisi jalanan untuk di jalur utama ataupun jalur dalam kota juga masih aman, lancar, cuaca juga cukup cerah ya, tidak hujan untuk di petang kali ini. Tentunya Anda bisa kabarkan update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Erga silakan.
1: Informasi arus lalu lintas disampaikan oleh Pak Samsudin. Di Tanjung Anom saat ini arus lalu lintasnya di kawasan Pasar Warujayeng lancar di keempat arahnya, untuk cuaca juga bersahabat di malam ini. Selanjutnya dari Pak Komarudin juga mengabarkan perjalanan dari Kertosono ke Madiun. Saat ini beliau berhenti sejenak di SPBU Bagor, menginformasikan untuk kondisi arus lalu lintasnya lancar, untuk cuaca juga cerah bersahabat. Selanjutnya Bu Supi ya, mengirimkan video ini dan mengabarkan sedang melakukan perjalanan dari Ngawi ke Seragen. Saat ini dari pantauan beliau, nampak arus lalu lintas ramai lancar, untuk cuaca juga cerah. Selanjutnya dari Pak Kusnandar, untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Jongbiru malam ini terpantau ramai. Harap selalu berhati-hati bagi para pengendara lain, untuk cuaca diinformasikan juga cerah. Satu lagi dari Pak Kismoyo, perjalanan dari Banyakan menuju Loceret, menginformasikan juga arus lalu lintasnya di kawasan Simpang Gringging saat ini ramai didominasi dengan kendaraan roda 2. Harap hati-hati bagi pengendara lain. Intan.
0: Baik, terima kasih Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang tadi kita juga dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, yaitu jam 1 siang. Sebuah mobil Suzuki R3 bertabrakan dengan truk dari arah berlawanan. Satu orang mengalami luka dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Korban luka adalah pengemudi Suzuki R3 dengan nomor polisi AG1071TB, yaitu atas nama Muhammad Arifin yang berumur 28 tahun, warga Desa Ringin Anyar, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Sementara untuk pengemudi truk dengan nomor polisi H8659CF atas nama Supiani, berumur 46 tahun, warga Desa Sumber Urip, Kabupaten Blitar, dilaporkan selamat tanpa mengalami cedera. Kadit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Nurul Iman, mengatakan kecelakaan diduga dipicu kondisi pengemudi R3 yang mengantuk saat mengemudi. Berdasarkan keterangan saksi, semula kendaraan Suzuki R3 melaju dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga pengemudi dalam kondisi mengantuk sehingga kendaraannya mengarah ke kanan dan menabrak truk tersebut yang berjalan dari arah berlawanan. Benturan keras di badan jalan itu membuat bagian depan mobil mengalami kerusakan yang cukup parah. Pengemudi R3 mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta meminta keterangan sejumlah saksi. Satlantas Polres Jombang juga masih mendalami penyebab pasti insiden tersebut, meski dugaan awal mengarah pada faktor kelelahan pengemudi.

0: Tolan, Radio Cakra Krisna.
1: Situs Condrogeni Sawahan Nganjuk. Gunung Wilis kaya akan peninggalan purbakala. Salah satunya adalah situs Condrogeni yang terletak di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Situs Condrogeni merupakan tempat pertapaan Majapahit yang ada di Kabupaten Nganjuk. Menuju ke situs Condrogeni bisa dibilang susah-susah gampang. Untuk kemari, arahkan kendaraan ke kawasan wisata Air Terjun Sedudo. Dari kota Nganjuk, arahkan kendaraan menuju Kediri. Sampai di persimpangan Loceret, ikuti papan petunjuk menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melalui loket retribusi dan bertemu pertigaan ke arah Air Terjun Singokromo, terus saja jangan belok. Tidak jauh dari sini, kita akan ketemu papan petunjuk ke arah situs Condrogeni. Belokkan kendaraan ke jalan tanah yang kecil. Mobil tidak bisa masuk, hanya motor yang bisa. Pastikan sepeda motor dalam kondisi prima. Sebaiknya berhati-hati jika dalam kondisi hujan, karena jalanan akan menjadi licin. Selain melewati jalan tanah, kita juga akan melewati sungai, kebun mawar, jajaran hutan pinus, dan tentu saja jalannya berada di tepi jurang. Jarak dari jalan raya menuju situs Condrogeni sekitar setengah jam. Dari situs Condrogeni ini, kita bisa melihat Air Terjun Sedudo dari kejauhan. Dari keterangan warga, ternyata sepeda motor tidak dapat menjangkau lokasi situs Condrogeni. Sehingga kita harus melanjutkan dengan berjalan kaki, kita harus melewati sungai untuk sampai ke situs. Sungainya tentu saja jernih dan dingin. Sungainya tidak terlalu lebar dan dalam kok. Kita bisa menyeberang dengan leluasa. Setelah menyeberangi sungai, situs Condrogeni sudah terlihat dengan tanaman berwarna merahnya. Mengapa situs ini diberi nama Condrogeni? Kemungkinan masih berhubungan dengan legenda Candi Ngetos. Condrogeni sendiri merupakan patih Raja Ngatas Angin, Raden Ngabei Siloparwoto. Berdasarkan cerita sejarah, letak kepatihan Raden Bagus Condrogeni ini terletak sekitar 15 km dari negeri Ngatas Angin yang sekarang terdapat situs Condrogeni. Situs Condrogeni terbagi menjadi dua bagian. Satu berada di bawah, sedangkan satunya lagi berada di atas. Arca-arca di situs Condrogeni sangat unik dengan bentuk yang mengarah ke arca megalitik. Arca-arca Condrogeni kemungkinan peninggalan masa kerajaan Majapahit akhir. Selain arca, dulu situs ini terdapat talut, tapi sekarang sepertinya tertutup tanah dan tanaman sehingga tidak kelihatan lagi. Selain itu, dulu juga terdapat banyak arca di sini. Situs Condrogeni bagian bawah terdiri dari satu arca Dwarapala, dua buah menhir atau tugu batu dan sebuah batu yang bentuknya menyerupai stupa. Arca Dwarapala di bawah sini memiliki bentuk yang gemuk, mulut menyeringai dengan gigi taringnya yang tajam, rambut gimbal panjang, dan hidung yang besar. Tangan kanannya memegang pedang polos tanpa ukiran, memakai kalung, gelang, serta anting-anting di kedua telinganya. Arca di sini dalam posisi jongkok. Dari arca di bawah, kita bisa berjalan menuju papan larangan. Di dekatnya terdapat jalan yang menuju ke atas. Ikuti jalan ini, dekat kok. Dan kita sudah sampai ke arca Dwarapala yang kedua. Di tempat kedua ini terdapat dua buah umpa, sebuah menhir, dan sebuah arca dwarapala. Arca dwarapala di sini lebih ramping dan tinggi dari arca yang di bawah. Arca kedua memegang pedang berukir yang patah, memakai kain penutup dan memakai kalung seperti pada arca perempuan pada umumnya. Bagian mata dan hidung arca melesak ke dalam dan tangan kanannya putus. Dengan adanya arca dwarapala di atas dan di bawah, kemungkinan situs ini merupakan suatu bangunan punden berunda seperti candi sukuh maupun candi ceto. Situs Condrogeni, suatu situs yang tidak pernah disangka, berada di balik hiruk-pikuknya wisata air terjun Serudo. Suatu situs peninggalan purbakala yang layak dijaga dan dilestarikan. Situs peninggalan purbakala yang bertahan selama ribuan tahun dalam selimut kabut Gunung Wilis.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0852 9000 1061, tentunya tuh di petang kali ini ya, beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper. Sejauh ini kondisi jalanan untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota juga masih aman dan lancar. Tadi juga kita dapat informasi adanya kecelakaan di ruas tol Nganjuk Madiun Sulu Cakra. Tadi untuk kilometernya ya, itu di 639, yaitu yang melibatkan dua kendaraan, yaitu truk muatan dengan tertutupi oleh terpal dan truk muatan beton. Anda yang mungkin tadi menjumpai adanya kecelakaan tersebut juga bisa menambahkan ya untuk update-nya seperti apa. 0852 9000 1061. Sementara itu, sekolah rakyat yang dibangun di Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk akan segera beroperasi dalam waktu dekat. Saat ini, salah satu program unggulan pemerintah pusat itu telah masuk dalam tahap akhir persiapan dan dijadwalkan mulai beroperasi pada 13 Juli 2026 mendatang. Setelah masuk asrama pada tanggal tersebut, para calon siswa yang sebelumnya telah dijaring akan mengikuti masa pengenalan dan adaptasi lingkungan atau penyebutannya MPLS pada 14 hingga 17 Juli 2026. Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputro saat rapat koordinasi bersama pendamping program Keluarga Harapan atau PKH, pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan pada Rabu 8 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, Wabub Nganjuk yang akrab disapa Mas Handi itu meminta seluruh pihak untuk membantu memastikan kesiapan para calon siswa sekolah rakyat. Pihaknya juga mengapresiasi kerja keras para pendamping sosial dalam upaya penjaringan dan verifikasi calon siswa, meskipun menurutnya penjangkauan masih perlu dilaksanakan lebih lanjut. Pihaknya juga menegaskan bahwa target utama Pemkab Nganjuk bukan hanya sekedar kuota yang terpenuhi, melainkan juga untuk memastikan seluruh anak di Nganjuk bisa memperoleh akses pendidikan. Pihaknya juga meminta para pendamping tidak hanya berpatokan pada data administrasi, tetapi melakukan verifikasi faktual terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, menurutnya masih terdapat sejumlah keluarga yang secara data tidak masuk kategori desil 1 atau desil 2, padahal kondisi real di lapangan menunjukkan mereka layak menjadi penerima manfaat. Pihaknya juga menginstruksikan agar seluruh data calon peserta segera dipetakan berdasarkan pilihan sekolah, ketersediaan kuota, maupun kendala yang dihadapi setiap calon siswa. Dengan pemetaan tersebut, pemerintah dapat segera memberikan intervensi apabila ditemukan hambatan seperti ijazah yang masih tertahan, kendala biaya, maupun kebutuhan penempatan di sekolah alternatif.

0: Sedulur Cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, kini hadir X-Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan Coffee Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X-Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Info dan pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Wiata Herbal Nariah terdepat. X-Prime, solusi stamina harian Anda.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Malam hari ini waktu tidak terasa Sedulur Cakra sudah hampir mendekati jam 9 malam. Saya Intan Anggraini bersama Muhammad Erga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya ya untuk di malam hari ini. Kita jumpa lagi besok pagi hari Kamis. Selamat malam, tetap semangat dan selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia

Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedung, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa, kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya itu enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Pito, setelah awan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopi ne. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Maria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Ayo tos, lawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mantap.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mantap.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Beru Tengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Udah lama sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: bontotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinten

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randu Blatong, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung, kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis satu botol tuh, habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sehat.

0: Pito, selawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: perjuangan bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat

ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman Wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing gowo siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Marah.

0: Ibu Tri Nur Hayati, Dukuh Wakian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Pak.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walkira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2 Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, pala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu Beh.
0: Bontotane iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Hmm? Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak. Piye to, selawan Bu Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

34 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu ibu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Masri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket, ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: bangsa.
1: Agresi Militer Belanda I. Agresi Militer Belanda I merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda I terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda I merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda I disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal Haji van Mook mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda I lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer I dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah pantai utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

0: dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين بالشكر على الله سبحانه وتعالى. Kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan subuh kali ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian hamba yang beriman itu, kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan itu dengan amal saleh dan diawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran itu diikuti dengan amalan salat sebagai pembuktian dari sifat takwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Maka ciri pertamanya di ayat tiganya, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya. Jadi orang takwa itu alhamdulillah tidak dibatasi dengan cukup beriman. Nanti ada muslim, ada mukmin, ada taqi. Ada muslimun, ada mukminun, ada muttaqun. Levelnya terus meningkat. Muslim, orang yang baru berikrar untuk patuh tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika ikrar itu diiringi dengan keyakinan paripurna dan kesiapan untuk menunaikan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, maka naik levelnya tidak sekedar muslim tapi menjadi mukmin. Karena itu orang-orang yang mengatakan saya Islam, saya tunduk, saya patuh, saya muslim, tapi tidak diikuti dengan keyakinan pada jiwanya untuk mengamalkan apa yang ia ikrarkan dengan lisannya dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu, maka disifati oleh Al-Qur'an sebagai muslim, namun imannya baru sampai lisan, belum sampai kepada qalbunya. Itu yang dimaksudkan di Quran.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama. Jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani, serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi, harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang berternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.

0: Kadansa. Pertempuran Ambarawa. Sejarah Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama Pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Betol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Soemarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Nduwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: adalah alat musik dari Jawa Barat. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan. Anak-anak Sunda bermain angklung di awal abad ke-20. Bentuk primitifnya telah digunakan dalam kultur Neolitikum yang berkembang di Nusantara sampai awal penanggalan modern. Sehingga angklung merupakan bagian dari relik prahinduisme dalam kebudayaan Nusantara. Kemunculannya berawal dari ritus padi. Angklung diciptakan dan dimainkan untuk memikat Dewi Sri turun ke bumi agar tanaman padi rakyat tumbuh subur. Jenis bambu yang biasa digunakan sebagai alat musik angklung adalah bambu hitam atau awi wulung dan bambu ater atau awi temen yang jika mengering berwarna kuning keputihan. Tiap nada dihasilkan dari bunyi tabung bambunya yang berbentuk bilah. Tiap ruas bambu dari ukuran kecil hingga besar. Di antara fungsi angklung yang dikenal oleh masyarakat Sunda sejak masa kerajaan Sunda adalah sebagai penggugah semangat dalam pertempuran. Fungsi angklung sebagai pemompa semangat rakyat masih terus terasa sampai pada masa penjajahan. Itu sebabnya pemerintah Hindia Belanda sempat melarang masyarakat menggunakan angklung. Pelarangan itu sempat membuat popularitas angklung menurun dan hanya dimainkan oleh anak-anak pada waktu itu.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Sru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Kamis ya, tanggal 9 Juli 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Bersama dengan saya Mahbub Jamal Sru Cakra, satu jam ke depan saya akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda. Tentu dalam bertugas saya ditemani gatekeeper, ada Intan Anggraini dan juga Muhammad Erga. Yang sedang di perjalanan bisa terus sampaikan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852-9001061. Dulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara pom bensin Ngeraho.

0: 6 menit lepas dari jam 6 pagi, saya coba ke gatekeeper dulu, Erga.
1: Ya, Mas Taufik, pagi-pagi ini sudah nginpo ya, Jamal ya.
0: Ngopi atau gimana nih Mas Taufik nih?
1: Infonya suhu ini ya.
0: Oh, wah, berarti belum ini, belum ngopi
1: belum
0: berarti.
1: Belum ngopi beliau ya. Ini untuk wilayah Ngawi suhunya tadi pagi ya, 19 derajat Celcius.
0: Wah, cukup dingin ya.
1: Cukup dingin ya. Sini saja berapa tadi?
0: Ya sekitar segitu ya kayaknya ya.
1: Dingin banget ini. Kemudian juga dari Pak Yitno di Jombang Kota, pagi ini cerah dengan suhu 22 derajat Celcius.
0: Oh, agak anget ini kalau di Jombang ya.
1: Iya. Mohon ditambahkan Pak Yitno untuk arus lalu lintasnya gimana? Aktivitasnya apa ini ya? Kemudian informasi juga dari Mbak Ida ini di Waru Jayeng. Untuk arus lalu lintasnya lancar saat ini di kawasan beliau, cuaca juga cerah bersahabat. Selanjutnya juga dari Busumini, ini perjalanan dari Pace ke Madiun sampai di Simpang 4 Loceret, menginfokan arus lalu lintasnya ramai lancar, cuaca juga dingin. Selanjutnya dari Pak Kamto dari Nganjuk Kota ke Mojoroto, mengabarkan untuk arus lalu lintas ramai lancar, dinominasi dengan kendaraan roda 2 dan roda 4 serta cuaca juga cerah, Jamal.
0: Lanjut ke Intan.
2: Informasi pagi kali ini kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, aktivitas perjalanan juga sudah sampai di jalur utama Baron Nganjuk arah ke Rejoso nantinya. Arus lalu lintas di pagi kali ini juga masih aman saja, cenderung sepi ya, belum begitu ramai. Cuaca juga masih cerah berawan. Lalu Mbak Yanti juga mengabarkan untuk saat ini aktivitasnya masih di rumah saja bersama dengan keluarga, berada di wilayah Kacangan Brebek. Dikabarkan untuk suhu udaranya juga cukup dingin pagi kali ini, lalu lintas juga masih aman saja. Lalu satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Gunadi, perjalanannya kali ini dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo Kediri. Dikabarkan lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup bersahabat. Lalu kita juga masih coba komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda M. Nurul Iman. Ini terkait dengan insiden kecelakaan yang melibatkan pengendara sepeda motor dan truk bermuatan mesin kombi. Lokasinya berada di Desa Kedung Papar, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, yang terjadinya semalam. Dan informasi awal kita dapati bahwasannya untuk korban pengendara sepeda motor itu meninggal dunia di lokasi. Data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu, nanti apabila sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan Bu Latifah sudah melintas di jalur Papar arah ke Jong Biru Kediri. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini dan juga sebelumnya tadi ada Muhammad Erga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan pemerintah menaikkan pagu alokasi anggaran transfer ke daerah atau TKD dalam APBN 2026 sebesar Rp13,3 triliun, sehingga total pagu TKD meningkat menjadi Rp706,3 triliun. Purbaya menjelaskan tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung sejumlah kebutuhan prioritas di daerah, mulai dari penanganan bencana di Sumatera, hingga penambahan dana otonomi khusus Papua serta infrastruktur khusus. Menurutnya, peningkatan pagu TKD tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, sekaligus memastikan kebutuhan pendanaan bagi program-program prioritas dapat terpenuhi. Adapun sampai dengan semester 1 2026, Kementerian Keuangan sudah mencairkan TKD sebesar Rp397,4 triliun atau 51,6% dari pagu awal APBN 2026 sebesar Rp693 triliun. Ke gatekeeper Intan.
1: Pesan masih kita terima yang disampaikan oleh Pak Yitno ya, Jamal. Ini tadi juga menambahkan bahwasannya untuk aktivitas pagi ini tadi lepas jalan-jalan ke pasar.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Di update nggak nih harga apa yang murah hari ini?
1: Iya. Kira-kira harga bahan pokok bagaimana Pak Yitno di wilayah Jombang? Apakah masih aman ya Jamal ya?
0: Kayaknya kalau telur sama ayam masih tetap murah kayaknya.
1: Iya masih murah ya. Biasanya kan kalau untuk telur masih di angka 22-20an segitu ya, tergantung daerahnya.
0: Tergantung daerahnya.
1: Nah kalau di Jombang gimana Pak Yitno untuk harga telurnya, apakah masih aman atau tidak? Ini katanya pasar ramai sekali Mas Jamal.
0: Kenapa tuh?
1: Apa pas pasarannya? Ini kira-kira apa ini? Kamis apa? Biasanya
0: Mas Taufik yang tahu.
1: Mas Taufik bisa ditambahkan ya. Kira-kira ini Kamis apa? Biasanya tahu pasarannya ini. Monggo ditambahkan Mas Taufik ya. Ini kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Bu Septi, perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya di Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri arah ke Semen. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman, cukup normal pagi kali ini, pengendara sepeda motor yang mendominasi. Cuaca juga cukup bersahabat untuk di pagi kali ini. Lalu informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Sapuan ya, untuk hari ini nanti ada pemadaman listrik sementara itu di jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang. Untuk lokasinya itu nanti Kecamatan Bagor, yang di mana terdampak Desa Giri Rejo, kemudian Desa Balong Rejo, Desa Ngumpul dan sekitarnya. Jadi harap waspada seluruh cakra, ini diingat-ingat ya, ada jadwal pemadaman listrik sementara hari ini Kamis 9 Juli 2026 untuk waktunya jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang. Ini di wilayah Kecamatan Bagor untuk yang terdampak Desa Giri Rejo, Desa Balong Rejo, Desa Ngumpul dan sekitarnya. Beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Widodo, perjalanan sudah sampai di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Lengkong. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman saja, cuaca dikabarkan juga cukup cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Saya sedang menikmati nasi yang dipadu dengan masakan berkuah kental yang dibuat menggunakan bahan unik. Bahan utama makanan sedap ini adalah tempe yang sudah hampir busuk atau biasa disebut tempe bosok. Tempe bosok ini ditumis dengan aneka bumbu dapur, santan, dan diberi penyedap rasa. Hasilnya adalah masakan bernama sambal tumpang. Sambal tumpang selain sedap juga memiliki aroma khas tempe yang hampir busuk. Ternyata Sambal tumpang termasuk salah satu panganan khas Indonesia yang telah ada bahkan sejak zaman Kerajaan Nusantara. Sambal tumpang telah tercatat ada sejak 2 abad yang lalu. Dalam bukti Serat Centini, sambal tumpang sudah ada dan tercatat sejak dari tahun 1814 sampai 1823 di Bumi Mataram. Tercatat dalam Serat Centini, ada banyak tokoh masyarakat yang melakukan perjalanan mengelilingi desa di daerah Jawa. Mereka masuk ke kampung-kampung untuk mengumpulkan ragam pengetahuan. Salah satunya adalah pengetahuan kuliner. Dalam dialog itu dikatakan si tamu disuguhi oleh tuan rumah berupa sambal tumpang. Naskah itu sudah ditulis 2 abad lampau. Dari catatan tersebut, bisa disimpulkan pula bahwa sajian sambal tumpang bisa jadi telah ada lebih lama dari kejadian yang tercatat di Serat Centini tersebut. Sambal tumpang jadi bagian dari keragaman kuliner di pedesaan. Itu menjadi bukti kreativitas masyarakat Jawa mengolah bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Hal ini bisa dibilang cukup lucu. Sebab tempe bosok yang sudah busuk itu masih bisa digunakan untuk memasak. Merujuk pada peristiwa ini, berarti masyarakat Jawa memiliki kecerdasan yang tinggi untuk menghasilkan makanan khas. Sambal tumpang hingga kini bisa cukup mudah ditemukan di berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, khususnya di Kediri dan Solo. Sambal tumpang biasa disajikan dengan nasi dan aneka lauk serta sayuran. Sepintas memang mirip pecel. Bedanya pada aroma dan rasa sambal tumpang itu sendiri. Aroma sambal tumpang khas tempe semangit. Sambal tumpang bisa bertahan hingga kini karena resep, teknik memasak, dan pengetahuannya senantiasa diturunkan dari satu orang ke orang lain. Selain itu, bahan baku utamanya yaitu tempe juga sangat mudah ditemukan di mana saja.

0: Kalau di sekitaran studio Radio Cakra Krisna, Seru Cakra di wilayah Desa Kalianyar, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk, pagi hari ini menjelang jam 6:30 pagi ya. Cuacanya cerah, ini tampak matahari juga bersinar, dan kayaknya tidak ada awan ya hari ini ya. Angin tetap berhembus cukup kencang, sehingga suhu udara di pagi hari ini terasa sedikit lebih dingin. Nah, kira-kira kalau di wilayah Anda apakah juga sama? Anda bisa sampaikan update-nya ya, biar jadi waspada juga bagi Seru Cakra yang mungkin hendak menuju atau melintas ke di wilayah Anda begitu ya. Jadi biasa persiapan entah jaketnya ditebelin kah atau persiapan lainnya kah. Nah, ini penting untuk dilakukan. Sampaikan informasi Anda di 0852 9001061.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, sementara itu Seru Cakra Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran transfer ke daerah atau TKD hingga semester 1 2026 mencapai Rp397,4 triliun atau 51,6% dari pagu anggaran APBN 2026 sebesar Rp693 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, secara persentase, penyaluran TKD pada semester pertama tahun ini menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Menurut Purbaya, tingginya realisasi penyaluran TKD tidak hanya ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menyerap anggaran dan merealisasikan program yang telah ditetapkan. Purbaya memastikan penyaluran TKD dari pemerintah pusat hingga semester 1 2026 berjalan sesuai rencana atau on track. Purbaya menegaskan percepatan penyaluran TKD menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat peran anggaran daerah dalam mendukung pembangunan, pelayanan publik, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga akan terus memantau kinerja pemerintah daerah agar dana transfer yang telah disalurkan dapat segera direalisasikan secara efektif dan memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Masih kami tunggu update informasi dari Anda, Seru Cakra. Mungkin ada yang melintas di jalur-jalur utama ya, sepanjang Mengkreng ke arah barat sampai ke Wilangan. Pagi hari ini pantauan arus lalu lintas seperti apa bisa Anda sampaikan juga. Selain jalur utama atau jalur nasional ya, jalur-jalur penghubung antara Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Jombang gitu ya, di wilayah Jatikalen, lalu juga misalnya Kabupaten Nganjuk dengan Bojonegoro di kawasan Rejoso juga bisa Anda sampaikan untuk perkembangan arus lalu lintasnya seperti apa di pagi hari ini. Sampaikan di 0852 9001061.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Erga.
1: Iya, ini Pak Yitno ini menambahkan ini justru harga ayam hidup yang kemanggang ya, itu naik malah.
0: Oh gitu, kalau sampai, hidup naik.
1: Sampai 2 kali lipat.
0: Duh, kok mahal sekali. Ini ya. Jenis ayam apa tuh? Ayam kampung atau ayam apa?
1: Mungkin ayam kampung ya.
0: Oh iya ya.
1: Penjualnya tahu acara tersebut ya, acara tumpeng ayam itu.
0: Oh benar. Jadi momentum ya akhirnya ya. Mumpung ada
1: kesempatan ya.
0: Iya benar.
1: Kemudian juga harga lombok sekitar 35 sekilo. Untuk ayam 26 hingga 27, untuk telur 24 hingga 25 ya. Ini ayam daging ya ini. Kemudian disampaikan juga oleh Pak Riono ini menyapa kita, selamat pagi juga. Di Pujon Malang ini gimana Pak? Monggo ditambahkan. Kemudian Pak Tri Isbianto juga menambahkan untuk di Mojokerto itu tidak ada angin tapi dingin.
0: Enggak ada angin tapi dingin ya.
1: Iya,
0: hawanya. Berarti ini karena apa namanya? Enggak ada awan berarti.
1: Benar ini. Kemudian kita mendapatkan info update info ya. Oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang terkait kecelakaan itu ya. Kecelakaan lalu lintas maut itu terjadi di Jalan Raya Dusun Losari, Desa Ketumpapar, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang pada Rabu kemarin sekitar jam 6 petang. Seorang pengendara sepeda motor Honda PCX meninggal dunia di lokasi kejadian setelah terlibat tabrakan dengan sebuah truk Mitsubishi ya. Korban ini diketahui bernama M. Irfan, 26 tahun, warga Dusun Selombok, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Nah, saat kejadian korban itu mengendarai sepeda motor Honda PCX bernomor polisi S2443 OCG. Dan berdasarkan keterangan saksi di lokasi, sepeda motor yang dikendarai korban itu melaju dari arah selatan ke utara. Dan saat tiba di lokasi kejadian, korban diduga kurang memperhatikan kondisi jalan di depannya dan terlalu mengambil jalur ke kanan ya, Jamal. Pada saat bersamaan juga dari arah berlawanan ini melaju truk Mitsubishi L8768VH yang dikemudikan Ahmad Mundip, 40 tahun, warga Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Nah, karena jarak yang sudah terlalu dekat, sepeda motor korban itu menabrak bagian belakang kombi yang dimuat truk tersebut. Dan benturan keras mengakibatkan M. Irfan itu mengalami luka berat dan dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Sementara itu untuk pengemudi truk dilaporkan tidak mengalami luka. Kemudian petugas kepolisian juga yang datang ke lokasi langsung melakukan

0: Selamat pagi Pak Tri.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, ada info apa?
1: Mas, itu tadi anggota baru dah, gatekeeper.
0: Oh iya, namanya Mas Erga.
1: Baru denger aku.
0: Oh. iya.
1: Infonya lalu lintas lancar semua.
0: Lalu lintas lancar. Nggak begitu ramai ya pasti ya kalau di hari-hari Kamis gini.
1: Nggak begitu ramai walaupun jam-jam kerja ini, jam berangkat ini. Normal. Udaranya dingin ya. Baru 2 hari ini mulai kumat.
0: Apanya dinginnya?
1: Dinginnya.
0: Padahal nggak ada angin ya.
1: Nggak ada angin ya. Kayak hasilnya jadi pre.
0: Lah iya, ini aja kalau di ruang gatekeeper, di ruang siar ding ini saya matikan aslinya, nggak kuat.
1: Jadi dipindah yang berangkal paling itu mas.
0: Apanya itu?
1: AC-nya dipindah yang berangkal.
0: Hawa dinginnya dari AC ini ya. Iya. Pak Tri, ini hamin 3 hari kayaknya ya kah? Hamin 3 hari anak-anak masuk sekolah. Ini kira-kira udah ada persiapan apa belum Pak Tri?
1: Oh, aku dari awal sudah belikan apa buku dan lain-lain udah balik pertama
0: itu. Udah sibuk dari awal ya?
1: Ya enggak sibuk beli di satu toko wis lengkap
0: toko ATK. Oh iya benar dari juga itu. Ya.
1: Karena nanti pengalaman tahun-tahun kemarin kan hamin satu setumpuk di atasnya rawam yang gerwal.
0: Betul. Ya di pondok juga sepati. Ya di pondok juga masuknya tanggal 13 Pak Tri.
1: Pondok sini nggak libur, mas. Pondok anak kami nggak libur. Liburnya cuma Januari sama Lebaran. Kalau hari ini nggak libur, memang dibuat seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Mulai perkara, mas. Malah repot sih.
0: Betul anak. Juga. Jadi pondoknya libur, sekolahnya nggak libur. Kalau sekolahnya libur, pondoknya nggak libur gitu ya.
1: Ya sekolahnya libur. Cuma nggak pulang gitu loh.
0: Oh nggak boleh pulang.
1: Di pondok kan sekalian sekolah kan mas?
0: Iya betul. Oh jadi terus sekarang, di pondok tetap ada kegiatannya gitu ya?
1: Ada, walaupun nggak sekolah cuma diganti lainnya. Jadi jam-jam sekolah yang biasanya sekolah itu sekarang nggak masuk sekolahnya. Ganti ya acara ya pindah kamar. Anak kami pindah kamar karena ada anak baru kan? Yang larat. Ada yang masuk, kemarin masuk ada, sama hari ini ada masuk lagi nanti jadwalnya Rabu Kamis, nanti di daerah Pungging sana mulai ramai mas nanti jam-jam itu.
0: Itu kedatangan santri itu ya?
1: Kedatangan santri baru. Jadi kemarin aku juga ke sana, ngantar sebelah, nanti ke sana lagi, ngantar lagi. Lagi ring-rono, pancarin yang kono, kelompok di Nuris. Karena semua kelompok di apa nggak ada libur kalau pondok itu di Nuris maksudnya di pondok ini mungkin di pondok lain beda ini liburnya cuma Januari sama Lebar. Yang kecil tanggal 13 masuk tanggal 13. Perlengkapan ya wes siap semua
0: udah ready semuanya semua. Ya baju udah disetrika semua
1: ya wes wangi tinggal bisa Sabtu Minggu tinggal jalan-jalan melihat toko-toko sing rame terus di video dikirim yang cantik.
0: Oke. Jadi menikmati keramaian dari kejauhan ya ceritanya itu.
1: Rekreasi barang itu sama kayak liburan gini enggak bisa menikmati rekreasi. Masih sehari-hari biasa gitu aja malah enak. Pulang sekolah budal kemana gitu.
0: Iya betul.
1: Ya wes gitu. Yang penting bisa menikmati lah. Nih bukan untel-untelan macet yang jalan.
0: Gak asik sama sekali ya.
1: Makanya kreasi enak yang cakra.
0: Betul. Yang penting apa namanya bisa nongkrong, bisa ngopi selesai. Yes. Oke terima kasih banyak. Gimana Pak Tri?
1: Ayam mulai naik.
0: Oh udah mulai naik, udah mulai stabil lagi.
1: Mulai sumewong hajatan ini mulai wes makin naik.
0: Infonya berapa Pak Tri hari ini?
1: 31.
0: Loh kok langsung kok langsung

0: 31.
1: Ya, kemarin habis 27 naik 28, sekarang langsung 31. Telur masih 27. Lomboknya kecil mulai naik sedikit-sedikit mas, mulai 50 lombok kecil.
0: 50
1: habis
0: ya.
1: Habis 45 terus 48 ya mundak lagi 50. Lombok besar 28. Eceran maksudnya mas ya, bukan yang sak-sakan besar.
0: Iya.
1: Sing stabil, mujair itu stabil. Kayak udang itu ya naik turun. Udangnya pas padang bulan gitu ya, mahal udang-udang, kol gitu, susah di laut itu habis naik mesti harga. Dari 70 kadang sampai 80 nih udang per kilo nih. Tapi sing gede-gede mah, sing sak jempol gitu.
0: Udang Fanami itu ya.
1: Gak tahu udang apa itu. Udang di sini bilangnya udang bangil mas, bangil sama Lamongan nggak sama. Sembangil kok nah, bagus, besar. Tahu kalau di situ ngambil di mana nggak tahu. Cuma dan di sini ngambilnya Pelamongan sama bangil kirimannya itu.
0: Oke.
1: Merahnya Lamongan sing bangil nggak ada merahnya, jadi wes celing. Itu. Rasanya dengan atas piring ya sama mengajar. Oke, wes lanjut dulu.
0: Siap, Pak Tri. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri Isbianto di kawasan Brangkal, Mojokerto.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Anda masih bisa berbagi informasi bersama dengan kami ya, Seteru Cakra. Yang sedang di perjalanan bisa ditambahkan untuk kondisi arus lalu lintasnya seperti apa di pagi hari ini. Sampaikan di 0852-9001-061. Saya ke gatekeeper Intan.
1: Patrice Bianto ya, tadi juga mengabarkan bahwasannya terhitung mulai 1 Juli 2026 kemarin untuk kamera etle di Simpang 4 DPRD Kabupaten Mojokerto resmi beroperasi. Jadi memang sistem ini akan merekam berbagai pelanggaran lalu lintas secara otomatis dan elektronik. Jadi tentunya untuk pengguna jalan diharapkan melengkapi surat-surat kendaraan dan menggunakan helm ya. Dan jangan sampai melanggar lalu lintas ketika Anda perjalanan di Simpang 4 DPRD Kabupaten Mojokerto. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bu Maya sudah melintas di jalur Kediri Kota yang akan mengarah ke Serengat Blitar. Lalu lintasnya untuk di pagi kali ini juga cukup aman, lancar untuk di jalur utama, cuaca juga cukup bersahabat. Lalu untuk stok darah yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri, update-nya hari ini 9 Juli 2026, untuk stok darah golongan A ada 17 kantong, golongan darah B 50 kantong, golongan darah O 39 kantong, lalu golongan darah AB 9 kantong. Jumlah keseluruhan ada 115 kantong. Kemudian untuk pelayanan donor darah di UTD PMI Kabupaten Kediri buka jam 7:30 pagi sampai dengan jam 8 malam. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Riono pagi kali ini juga sudah pantau 106,1. Dikabarkan untuk pagi kali ini cuaca seperti biasa ya, kalau di wilayah Pujon juga cukup bersahabat ya, cukup cerah berawan. Lalu satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Susi, ini juga melintas di jalur Kediri Kota yang akan mengarah ke Tulungagung. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja, cuaca juga cukup bersahabat. Lalu ini kita juga dapati informasi yang disampaikan oleh Pak Ilham, dikirimkan ada dua dokumentasi bahwasannya ada insiden kecelakaan ya Jamal ya. Lagi-lagi ini bus angkutan umum, namun ini dengan apa tidak begitu jelas ya. Namun yang saya amati ini untuk busnya mengalami kecelakaan dan kemudian di sana juga sudah ada petugas satlantas ya. Namun kalau di samping bus tersebut, kalau saya amati itu mobil pribadi yang sudah dievakuasi begitu. Data lengkapnya ini juga belum kita dapati ya, karena informasinya terbatas dan Pak Ilham juga belum menambahkan lokasinya berada di mana, karena kejadiannya tadi jam 6 lebih 13 menit. Coba kita gali terlebih dahulu karena lalu lintas di sana cukup padat ya Jamal. Jadi aksesnya menyempit, harap waspada bagi pengguna jalan Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggra ini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon lagi, ada yang sudah bergabung, Pak Maskur. Selamat pagi Pak Maskur.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, ini kayaknya semangat sekali ya pagi hari ini ya.
4: Harus semangat
0: setiap hari kawan. Luar biasa ini Pak Maskur nih. Gimana Pak kawasan kandangan Pak pagi ini Pak?
4: Ya untuk kawasan kandangan alhamdulillah untuk aktivitas pasar ini cukup ramai ya hari ini. Kemudian untuk arus lalu lintas ini juga cukup ramai. Namun alhamdulillah masih tetap mudah-mudahan tidak ada kepadatan apapun. Karena ini banyakkan pengendara sepeda motor ini tidak menggunakan helm. Kemudian juga ini anak-anak sekolah khususnya yang baru masuk ini sudah mulai aktivitas masuk sekolah. Ya mungkin ada acara administrasinya mungkin ya.
0: Persiapan-persiapan ya.
4: ya yang baru masuk. Kemudian yang lama juga ada daftar ulang. Jadi ini aktivitas jalan raya cukup ramai menjelang jam 7 ini.
0: Oke. Pak, kalau harga kebutuhan bahan pokok, Pak, di pasar kandangan kira-kira masih stabil atau ada yang mengalami perubahan harga, Pak?
4: Alhamdulillah sih masih stabil ya. Beras di kisaran 15 sampai 17.000, kemudian telur juga eceran antara 22 sampai 24 ya, tergantung pembeliannya. Kemudian minyak kita harga ecer Rp21.000, kemudian dan gula di angka Rp18.000 untuk harga eceran. Jadi masih stabil saja untuk bahan sembako, juga LPG juga masih aman stok, distribusi tetap lancar, alhamdulillah.
0: Oke, baik. Ini kayaknya yang beberapa hari agak turun malah itu ya, Pak ya, telur ya, Pak ya.
4: Iya, telur itu beberapa hari, sehingga banyak ayam telurnya itu yang sudah agak tua, belum tua gitu, udah dijual itu, mungkin mengurangi pengeluaran pakan ya.
0: Iya, jadi, betul.
4: Itu banyak ini dia beredar ya, ayam merah itu rasa ayam kampung. Itu ada yang 25.000 sampai 50.000 tergantung besar atau gemuk kurusnya ya.
0: Oke, siap. Ada info tambahan Pak Maskur, monggo.
4: Ya, untuk harga sayur mayur juga masih stabil ya. Tomat di kisaran 5.000, kemudian untuk terong atau kunir itu rata-rata ya Rp4.000. Untuk cabai rawit ini fluktuatif ya. Kalau di pasar induk saya lihat harga yang tertera ada hari ini naik, besok turun, kadang naik lagi. Tapi di kisaran sekarang ya kurang lebih Rp35.000. Jadi masih kalau di pasar ecer ya masih stabil gitu. Yeah. Tidak naik turun. Kalau di harga pasar induk sih ada turun, ada naik. Jadi kalau di ecer ya tetap stabil di mungkin kisaran Rp35.000 sampai Rp40.000. Untuk cuaca alhamdulillah pagi hari ini, beberapa hari ini juga cerah ya, tidak ada mendung, kemudian angin juga ya di wajar, tidak ada angin kencang di kandangan ini. Kemudian untuk suhu ya kisaran 20 sampai 32 di menjelang jam 1 siang itu puncak atas suhu kita sekitar kisaran 32 derajat Celcius. Jadi alhamdulillah tetap aman, mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua.
0: Siap, baik. Terima kasih banyak Pak Maskur informasinya.
4: Sama-sama, mudah-mudahan sehat selalu para kru, para sedulur Cakra Krisna dimanapun berada.
0: Amin.
4: Apalagi yang sedang sakit dan cepat sehat. Kemudian yang dalam perjalanan mudah-mudahan selamat sampai tujuan.
0: Siap.
4: Yang sedang bekerja mudah-mudahan dapat rezeki yang berkat.
0: Amin.
4: Salam dari Kabupaten Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maskur, ini tadi yang berada di kawasan Kandangan.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, tidak terasa sudah hampir masuk di jam 7 pagi. Waktunya saya Mahbub Jamal bergeser seru cakra. Sehat selalu dan selamat pagi.